Wayai woro-woro jam 7 isuk bare aku Neng Ayu Arta. Dinas Pendidikan Surabaya ngecak para siswane ngisi preyan sekolah. Salah siji ini memperkaya pengalaman lan pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya Febrina Kusumawati nyatakno pentingi pembentukan karakter anak. Mergo anak lan wong tuane iki iso berinteraksi melalui kegiatan sing positif lan duwe nilai manfaat gawe perkembangan pendidikan. Nyanda kabar liyane caning Kementerian Sosial terus gencarno penerapan kuota 2% pegawai tekok kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihake njaluk supaya kabeh kementerian, lembaga lan BUMN iki iso memenuhi kuota wajib dengan harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane. Iku bang caning woro-woro jam 7 isuk bare aku Neng Ayu ketemuan maneh engko nang woro-woro jam 8 isuk.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya,

Caning memperingati hari HNI ya, dino iki ya. Jadi tanggal 26 Juni bentahun iku ono sing arane HNI. Nah, apa sih HNI iku? Nah, tadi Cak Ning ono sing arane Hari Internasional ya melawan penyalahgunaan narkoba. Dadi melansir toko laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB, Hari Internasional melawan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan narkoba ilegal iki diperingati ben tanggal 16 Juni ben taune Cak Ning. Nah, iki ditetapkan lewat resolusi Majelis Umum PBB nomor 42/112 sing diadopsi tanggal 7 Desember 1987. Peringatan iku mang tujuane memperkuat aksi lan kerjasama internasional dalam mewujudkan masyarakat dunia sing bebas teko penyalahgunaan narkoba. Nah, Cak Ning, bentaune individu maupun komunitas hingga berbagai organisasi tekok seluruh dunia iki turut berpartisipasi dalam kampanye iki ya, gawe ningkatno kesadaran akan bahayane penyalahgunaan lan peredaran narkoba ilegal. Cak Ning, masalah narkoba iki merupakan tantangan global sing kompleks lan berdampak nang jutaan uang nang berbagai negara. Selain mengancam kesehatan fisik dan mental, banyak pengguna narkoba ini juga menghadapi stigma dan diskriminasi yang membuat mereka enggan atau kesulitan memperoleh layanan kesehatan dan dukungan yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu Cak Ning, peringatan Hari Internasional melawan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan narkoba ilegal iki ya uga dadi momentum gawe dorong pendekatan sing luwih manusiawi. Nah, kampanye iki menekankan pentingnya memperlakukan ya pengguna narkoba dengan hormat dan empati, menyediakan layanan sukarela berbasis bukti, mengedepankan upaya pencegahan, menawarkan alternatif selain hukuman, barek menghapus stigma lan diskriminasi lewat sikap sing saling menghargai. Nah, nang tahun iki peringatan iki mengusung tema masalah narkoba global, isu yang terus berlanjut, tantangan baru dan respon inovatif, sing menyoroti perlune kolaborasi global dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba sing terus berkembang dengan solusi yang lebih efektif dan juga inovatif.

0: Nah, cak ning dadi ne ya pepeleng ya gawak dhewe kabeh nek nemoni di tengah-tengah warga kita, di tengah-tengah masyarakat kita ono tanda-tanda yang menjurus atau mengarah bahwa yang bersangkutan ini merupakan pengguna narkoba, ya awak dhewe iso mengarahkan untuk ke BNN untuk melakukan rehabilitasi, ya jok sampai awak dhewe iki menjudgment duluan. Ya biasane kita langsung ya sekonyong-konyong iku koyo nyilokno, mengucilkan, maringono, menjudge, ya terus nyalah-nyalahno segala macem. Nah memang salah ya, tapi ojo sampai sekonyong-konyong awak dhewe iki terus apa arane menjudgement ya. Makanya iku mau kan disebutno ya menghargai. Awak dhewe kan gak ngerti ya permasalahan nih wong iku apa wae kok sehingga yang bersangkutan itu mengarah ke hal-hal yang negatif. Tadi awak dhewe sok nakoni api-api terus si apa solusi terbaik ya, ojo sampai awak dhewe iki menghakimi sendiri. Sing arepe sarapan lontong balap Jumat-Jumat ngene iki monggo ya. Sing arepe bungkus gawe Jumat berkah ya monggo. Langsung e pesen nang 5462961 utawa iso pesen nang 089602 1 3 6 8 ya. Heeh, gawe Jumat berkah boleh ya. Pesen dulu di aku. Iya, pesene aja sithik tapi sing akeh ya, 20 bungkus. Halo lontong balap. Lontong balap. Gak ana suarane. Dicoba lagi ya, heeh. Sing arepe sarapan utawa reselleran ya, lontong balap nang warungku boleh. Ya toh gawe Jumat berkah boleh. Lontong balap.
1: Lontong balap perumpatan dari Surabaya. Panjen nyoto.
0: Nyoto tenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong sing ayu dhewe. Pak Pro papa.
0: Yuhu yuhu.
1: Ya ngene iki. Nek wis kepegelen awake ngene.
0: Apa oh sampai niku mau kok telepon pertama nih mati metong.
1: Wong wis masuk lan tambah dipateni piye sampeyan niku.
0: Lah gak ana suarane ya tak pateni ta mbek aku.
1: Ya ya ya ape rek wong.
0: Wong wis tak halo halo. Halo.
1: Ngotot-ngotot dah.
0: Halo, lontong balap. Halo, gak ana suarane ya tak.
1: Ya iki wis ngotot-ngotot
0: tak pateni tambah aku.
1: Lah kok padha tutut lho dipateni.
0: Heeh, gak ana suarane. Ya, wis tak halo-halo lo halo ha. Ya,
1: kok gak kedengu suarane wingi sore.
0: Ah, gak ana. Kapan wingi ta? Wingi iya. Aku prei.
1: Wingi ana artis spesial e.
0: Sapa?
1: Teko Gembili.
0: Gembili ana krama?
1: Iya.
0: Ambek sapa?
1: Ambek sapa yo ana kok ngerti kok mbuh sapa iki.
0: Heeh. Pokoke wingi ana loro. Ada dua piantun.
1: Heeh. Iya. Wah, lho
0: sing menyemarakkan kemarin goyang dangdut live. Salah setunggalipun saking Gembili Wonokromo.
1: Nah, kira waktu rek ning ayu gak ono ning ane wis mule.
0: Gak popo, gak popo. Si ono sing bawa reksa manuan ya. Cak Chandra dengan tagline-nya
1: Umar.
0: Ya ya ya.
1: Umar Wanto.
0: Lho wingi gak ono Cak Wahyu ta?
1: Kaya sih ono tapi gak kedengar suara nih.
0: Oh ngono ta. Lah yo ono ning Purbandari to.
1: Ya, Pur ya.
0: Heeh. Ning Ami.
1: Ya.
0: Heeh. Ya wis ngono iku lah ya. Heeh. Aku wingi nepaki prei wingi.
1: Lah ya ning anak ono. Iki apa ning ayu prei ya kali.
0: Lah nek semua enggak aku anak lah ya metu iku laut.
1: Iya. Ora yo mari ngono. Ora yo
0: lah ya. Ya ya wis muga-muga iki sok terus berlanjut selama-lamanya.
1: Kali-kali dikek nang alamane oleh cek ruami
0: tambah ngono ta ngono ta
1: iya lho kalau nang ndul gedung kan terbatas nih bukan kok wong liwat ndul aku sih penasaran mandep
0: nah justru iku justru iku ning Dian justru iku kok menimbulkan kerumunan massa yang temenan temenan iki ngono ana sapa sih oh ana Ajeng Febria ta iki
1: iya ambek silakan contoh metura
0: temenan wis horek mania ya apa isu iki
1: alhamdulillah sehat tapi yo sate campur pekel ning
0: teko endi
1: ya apa kesenan iki ya senen Selasa Rebo Kamis Jumat kakek nang Lumajang iki kakean wingi mutel kok ya kakean.
0: Oh, ngono ta.
1: Acara muharam nang yo.
0: Oh, alhamdulillah. Terus isu iki wis sarapan apa, Pian?
1: Iki mau tuku apa ya iki mau? Pecel.
0: Pecel. Oh, heeh, ya wis sing gampang ajane ning isu iki pecel kok ya.
1: Pecel liwake apa iki mau ya? Ayam ngono. Terus tahu Bali yang gue timbal tempe
0: iya enak ya kayak tala-tala lawe ya Allah
1: lola saya buat warak nih
0: 12.000
1: iya buat warak mana
0: iya alhamdulillah ya mbak teh anget toh
1: betul alhamdulillah kok ya ini mau kok apa ya cuma berkah ono sing apa ngelempiti amplop nih, amplop buat alhamdulillah.
0: Oh, sampean entuk ngono lah maksudnya?
1: Iya.
0: Oh, dum-duman nang embong ngono ta? Oh, kok iya ano isu-isu ngene ki?
1: Iya, kini di awal ya, cuma padoknya temenan re,
0: lah iya, biasanya kan biasanya kan awan, bakda apa, duhur ngono iku, sholat Jumat ngono iku.
1: Woi, kamu kok ya alhamdulillah akhirnya diteki nonton.
0: Oh, alhamdulillah. Mari
1: kita rapat.
0: Anak sing. Anak sing ganteni duwi e ngono ya.
1: Ayo, alhamdulillah.
0: Ya. Kalau rezeki itu sudah enggak kemana nih rezeki iku. temenan wis muga-muga sak bendinane iki ana rezekine ya.
1: Amin,
0: perempuan yang soleha satu ini.
1: Diparingi lancar cobaannya, kecobaannya.
0: Amin. Allahumma amin. Wes sampai niki, sampai kan wes entuk Jumat berkah. Iku mau nang embong. Sampai nol genti rek bungkus lontong balap gawe Jumat berkah.
1: Ya, tanggul iki Pak Parno, ayo Pak Parno, Bu Erin, Bunda Iin, Ning Seti, Bunda Jasirapno, Bunda Siti yang di Asrama Riyoto. Neng Siti Leo sudah mercon. Iki wong Mas Ayi. Ayo neng mlebu ning Bang Kobar. Terus Ning Rahma Cak Usen. Nona Fikri, Cak Fikri sanggup kuat ben ning. Ning Ayu Arta sing Ayu dhewe sak pro papat. Selamat bekerja, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur.
0: Amin.
1: Diberikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin.
1: Kalau kita
0: Amin.
1: Allah semoga bisa kemekap
0: pendidikan
1: pada dan umrah.
0: Amin.
1: Matur suwun
0: yo yes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Anak sing jenenge sedulur teko ngresik ya. Anak ning Dian, iki mau ceritane. bar tumbas apa ku arane sarapan pecel ya to lah kok ono nang dalan iku ya ketemu barek piantun yang berbaik hati itu ya to dum-duman amplop isine yo mestine ya duit ya to tadi niki mau ning dia niki dibelikan hitungane nasi pecelnya ya alhamdulillah ya. Kita mah gak berharap ya, tapi ini iku rezeki ya, kita harus terima dan kita harus mensyukuri itu ya toh. Gak dilihat nominale iki piro-piro, tapi rasa syukur ya, rasa syukur kita terhadap yang maha kuasa dijembatani oleh hamba Allah tadi yang baik hatinya lah ngotena. Anak bundaku taiki ya, iki mau wis disalami ning Dian lho bundaku iki. Lontong balap
2: perempat RRI Surabaya. Siji dhewe rek.
0: Pancen nyata.
2: Nyata temening.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam Bunda.
2: Alhamdulillah diparingi sehat nggih.
0: Pangestu bun seger.
2: Alhamdulillah.
0: Seger.
2: Angsal terteran saking budian niku wau lho. Alhamdulillah.
0: Seger.
2: Duh. Petis sing kathah.
0: Seger duh.
2: Tahu?
0: Seger. Duh.
2: Seger duh. Kok tahu?
0: Walah aku bisa nyesak gerdu lho, Bun.
2: Nyoten ta. Kula niki 67 ning.
0: Sing penting niku sehat lho, Bun.
2: Amin. Angsal dungane sedoyo yo kadang
0: penting iku
2: pamit banget perempat.
0: Iya.
2: Sedoyo mugi-mugi nggih diparingi sehat nggih.
0: Nggih, amin insyaallah. Sing penting iku sehat didohke teko penyakit-penyakit yang nongono kuwi lho, Bu.
2: Amin. Kula tasih nutuk ne kepala manyung ning niki.
0: Oh, ngoten.
2: Nggih. Wingi kat ngotok kepengen ya wo jenenge buka iku gak kerasa ning sampe ate salat iku wetenge ya wo. Kaya cah cilik kaya balas dendam.
0: Oh.
2: Jenenge kepala manyung niku saigar.
0: Walah ya Allah.
2: Tatuwi pilintek neng.
0: Ngono lho ya gak di paket-paket neng pemuda kene iki.
2: Ngono ta. Nek biyen ku enak neng jek sak jalur, tapi ya masih enggak sak jalur nek arah Karangwenjangan. Setiap aku nek ulang tahun, kan iku mesti aku ulang tahun ke ono April, Mei, Juli, Juni. Terus langsung November.
0: Lah kok sak ben wulan jenengan ulang iya. Tahun nih?
2: Sing April iku Yuda, terus Mei saya, Juni anak-anak nomor 2, Juli anak nomor 1, langsung November.
0: Loh. Lah niku ojek kacek lalak kula. Tenggriya niku nggih, nggih.
2: Nggih.
0: Garwa 4 Juni. Bar kuwi ponaan 14. Ponaan 2 15, aku yo 15.
2: Yo enak.
0: Nggih.
2: Dadene situ. Ya ini yang 24 anak saya yang nomor 2 24 November iku bareng neng sama putranya. Satu hari.
0: Oh, 24 Bapak, juga, 24 November
2: 24
0: juga.
2: November.
0: Oh. Ngoten.
2: November nek paratno 27 November.
0: Oh, ngoten.
2: Iya, makane biyen iku nek esuk ngene iki acara ulang tahun iku seneng ning ngucapno.
0: Lho yo nggih.
2: Iya, biyen
0: iku. Lho yo nggih sak menika nggih angsal lho, Bu.
2: Ngoten
0: nggih. Nek badhe mengucapkan bingkisan ulang tahun monggo lho.
2: Siap. Terus kula ngeten iku nek pun manten ngucap ning ngeten yugi kantor langsung kula sanjang arek-arek sik metu dulu ngeten langsung. Tapi biyen jek ning ngisor ning studione. Oh ning dhuwur, ning lantai loro.
0: Oh, ngaten. Berarti nggih. Nggih tanggu sang.
2: Musala tangga niku tangga langsung langsung niku. Mantun tangga kan enten musala langsung masuk niku
0: la,
2: studio la, ini.
0: Amargi musolane sama niku nggih wonten napa mandap pepun nggih.
2: Oh.
0: Bukan di lantai dua.
2: Lah nggih berarti kan pun berubah sedaya ten ngandap niku.
0: Nggih.
2: Nggih pun ne.
0: Ya mengikuti perkembangan zaman. Nggih.
2: Kula salame kagem niku aku wonten ning Dian nggih. Kula nggih penasaran ning kula kinten wingi niku rawuh. Kula santok ngantos jam 5 ning ngrungokne niku.
0: Oh, berharap jenengan ning Dian rawuh ngoten to?
2: Nggih, kula kinten dugi. Niku Neng.
0: Napa?
2: Usul Neng.
0: Pripun?
2: Nggih, saged saking griya.
0: Oh, karaokean. Karaokean.
2: Nggih. Nggih, diusulaken kalih kepolane perempat.
0: Nggih.
2: Live nggih saking griya saged ngoten lho Neng.
0: Nggih, Bun. Mangke kula aturaken napa namanipun.
2: Riyen saget saking griya.
0: Nggih,
2: Pun. Neng Siti, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Iin, Neng Gustia, Neng Dian niku wau nggih Madura beres. Pepelegi enten paparno kali ning Erik sedaya kemawon pamidanget perempat wonten pundi papan lenggahipun sugeng enjang kagem ning Ayu sugeng ngayahi jejiban ngantos purna ning giaran mangke
0: matur nuwun
2: menawi kundur atas ngene
0: insyaallah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda Ratna. Jek lanjut nih kota

Pun borong lontong palap kagem Jumat berkah kulo semangga akan mengatakan ingkang badhe ngaturi ucapan ulang tahun nggih monggo lo ya, yang kalau seandainya hari ini mau mengucapkan ulang tahun untuk ke siapa mengatakan ya, orang-orang terkasih boleh, mau berbagi informasi cuaca monggo, mau berbagi informasi lain juga hayu ya. Jadi monggo-monggo saja ya. Sugeng enjing kagem ingkang sampun kabungan wonten live TikTok. Terima kasih. Jangan lupa ya untuk di follow-follow akun media sosialnya Pro4 RRI Surabaya ya, di Instagram maupun di TikTok, namanya sama ya, Pro4 RRI Surabaya, kecil semua digabung semuanya nggih. Ingkang tereng gada aplikasi Nippon Radio Republik Indonesia, kalau semua gak akan seget download nggih cak ning wonten Play Store uki App Store nggih. Wonten Play Store uki App Store nami Nippon RRI Digital mengaten. Oke oke. Ngene iki penake sing rancak-rancak ya toh. Heeh, nek sing wis kenal aku iki biasane sudah tahu ya, sudah paham. Nek aku iki senengane wis pokoke sing lagu-lagu semangat-semangat ono gele ya toh. Semangat-semangat rancak banang ngoten nggih. Ngantek ning Rahma iki wis sapa lho. Heeh, tipe-tipene lagune tipene ning Ayu Arta iki ngene iki. Iya, siap. Oke deh kalau begitu ya, tak kasih apa ya enaknya ya. Tak kasih iki wae lah ya, ropang. Ya, ropang purun mboten. Bukan roti panggang loh. Iya, roda penguripan ya. Oke deh kalau begitu langsung saja Cak Ning. Aku ketemuan mana ya? Sing arepe apa kuwi jenenge sarapan ya nang warung lontong balap kuwi isuk iki tak sumangga nongkok maneh. Sak marine ana ropang.

Dani Canan ya, berkolaborasi Mbak Re NDX AK ya. Oke, oke. Sugeng Enjing. Yuhu. Barengan be Ning Ayu Arta ya. Isu iki caning pasti nenang lontong pala pro papat RRI Surabaya. Morning to ada Ning Cynthia. Nek wes Ning udara tak panggilnya Ning ya, bukan Beb. Ning Cynthia, toko kawasan Jakarta ya. Sehat selalu ya Ning. Pokoknya Nek wes Ning udara tak celu ika begi cak Ning ya. Bukan darling, bukan baby. Semangat, semangat, semangat. Makasih tap-tapnya. Oke, Cak Ning monggo. Ingang badai gabungan enjing menikah kalau semua gak akan ge. Sakit gabung wantan 0 8 6 0 si jini ping telu 0 6 8. Yuk dicatet ya. Dicatet sening TikTok dicatet ya. Nomor perupapat RRI Surabaya ya 0 8 9 6 0 2. Satunya 3 kali 968 nih. Atau juga bisa gabungan di 5 4 6 2 9 6 1. Oke. Jumat berkah, Jumat barokah nggih derek. Merapat nih kalender 26 Juni 2026. Lo cantik lo iki tanggal ya toh. Untuk apa? Lamaran bisa, nikah pun juga boleh. Tanggal cantik yang pertama ada di 20 bulan 6 2026 ya. Yang mungkin lagi mau melahirkan ya, tanggal cantik ya toh. Bisa di 26 2026 atau enggak hari ini ya, 26 6 2026 juga boleh. Tapi sing pasti yo derek, sing jenenge 26 Juni iku ono iku mang ya, wis tak sampeno nang sampean kabeh ono peringatan HANI ya, Hari Anti Narkotika Internasional nggih. Jadi ini menentang penyalahgunaan narkoba dan juga perdagangan gelap. Jadi ini ayo pada bareng-bareng ya, memberantas dan juga membasmi ya. Memberantas, membasmi, menghindari sing jenengi narkotika. Ayo tak semangga no, Cak Ning sengerepe gabungan di kesempatan pagi hari ini ya. Boleh 5 4 6 2 9 6 1. Atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya ya. Bisa gabungan di WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng enjing sengenak nang kawasan Sidoarjo, Gresik, Jombang, Mojokerto, Maringono, Endikrian, sepanjang Meduro, Bangkalan, Sampang, Sumenep ya, dan sekitarnya. Terus Maringono endi maneh, pokoknya seluruh Indonesia ya, sing gabungan lewat streaming maupun aplikasi RRI Digital. Kancani ya bolo, sampai engkau merapat nang jam 10 isu ya. Mbarek beragam program-programi Pro Papat RRI Surabaya ya. Aduh bungaku kemana-mana. Bajunya bertemakan bunga-bunga ya. Jadi aku ada bunga-bunga juga di sini. Definisi penyiar sing berkembang ya. Oke, oke. Kota enteni ya Cak Ning ya. Sing arepe gabungan di lontong balap, sing arepe ngandok nang warungku tak sumangga no. Tak kancani sampai engkok merapat nang jam 10 awan ya Cak Ning. Sak durunge engkok nang Tanjung Perak siang bakale ono koncoku selanjutnya.
Angko ono ning aner yangga ya sing bakal ngancani sampean kabeh nang Tanjung Perak siang ngene ya cani ya yuhu. Sing dino iki WFH WFH ya met WFH aja. Cek no semangat pekerjaannya di mana di rumah ya sembari mendengarkan Ayu Arta. Oke, kurang anak sing gabung ya, tak kasih yang rancak-rancak bana, Ajeng Febria mau. Ajeng Febria mau enggak yang di sini yang nontonin aku? Tak kasih Ajeng Febria yang apa, Rek?

sing iki wae lah ya, Tia Monica ini lama gak tak puter no kabe sampean kape ya Cak Ni ya. Supaya semangat, supaya rancak di Jumat berkah barokah pagi hari ini. Yuhuu.

Oke, okay, thank you ya, matur nuwun, dulur. Oke, tak kasih sing rancak-rancak dulu ya Derek, supaya Jumat paginya semangat luar biasa. Tetep onang kene ae nang propapat RRI Surabaya, bare aku Ning Ayu Arta, the one and only, kaono tunggale.

Mika, jeng Febria ya Derek. Wis tak puterno gawe sampean kabeh untuk memompa semangat di Jumat pagi yang cerah ceria kali ini ya. Surabaya cerah, bagaimana di kediaman Anda masing-masing gitu lor. Apa ya podo cerah ya, secerah hatimu dan hatiku. Atau seperti apa? Yuhuy, bisa di kabar-kabari ya, diinformasikan ya Cak Ning ya. 5462961 atau wes gabungan nang lain ya. Ini pro papat area Surabaya ya. Tapi ini kayaknya udah mepet di woro-woro dulu di jam 8 ya toh. Engko tak buka maneh gawe sampean kabeh sing ngarepe telepon aku. Kak gelem tak telepon aku. Teleponan aku ya dulur ya, teleponan aku. Ya Allah. Di 089602. Satunya 3 kali 968 ya. Nanti kita akan bersua lagi setelah woro-woro jam 8 isuk ya. Bolo. Tetap nang kene nang gelombang sing podo 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Nah, tak kasih yang rancak-rancak sudah. Nah, sekarang kita ke rada slow ya. Rada landai. Iki ono sing jenenge Syahiba Salva dulu yang mau hadir. Ono aku milih

Waya woro-woro jam 8 isum bareng aku Ning Ayu Arta. Badan Pusat Statistik utawa BPS Kabupaten Gresik ngerano sekitar 1.095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Perwaning Singatakno pendataan iki bakal menghasilkan data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing isok digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional.

Nyanda kabar liyane, Pemkot Malang nang tahun iki bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis nang 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutahir nyatakno, layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki sik dadi pembahasan barek lembaga terkait mulai tekok Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan lan Anak. Ya kemang darek woro-woro jam 8 isu ya, ketemuan maneng kok nang woro-woro jam 9 isu.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning saiki wis merapat nang jam 8 ponjol 8:00 menit ya. Awak dhewe cek melaju nang Tanjung Perak pagi edisi dino Jumat kalender 16 Juni 2016 ya. Sing arepe sarapan ya nang warung Pro Papat RRI Surabaya nggih, warung lontong Palape Pro Papat tak semanggano. Isuk berbagi-bagi informasi ya Derek ya, berbagi informasi kaya to info lali, info cuaca, info agenda publik, mungkin juga mau mengucapkan selamat ulang tahun juga boleh nggih. Sampai engko merapat nang jam 09.00, sadurunge jam 09.00 engko bakal ono sing jenenge Dialog Kita Indonesia ya. Dialog Kita Indonesia nanti barek narasumberku isu iki ono Cak Abdul Aziz, anggota Bumi Miring Nusantara, dengan topike budaya komunikasi lindungi keluarga dari narkoba. Halo Lontong Balap.
1: Halo Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Yo pancene ya siji dhewe ta ning ayu.
0: Pancen nyoto.
1: Nyoto temen.
0: Nan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Parto
1: Pepeleki.
0: Nggih, leres.
1: Lah lintune sami senam napa tempundi niki?
0: Lintune WFH.
1: Oh, ngaten.
0: Okay.
1: Wis pokoke engko batine dipek kabeh pek dhewe ae.
0: Nggih, no, ben seger.
1: Tuwacane Jalan Pemuda kados pundi?
0: Niki cerah, alhamdulillah.
1: Secerah rezekine sampean. Nggih. Secerah hatine sampean.
0: Nggih, lan samudayanipun.
1: Nggih, lan niki wonten tratah pepe legi waru niku nggih ngoten neng.
0: Nggih.
1: Cowerah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi enten sayange neng.
0: Napa niku?
1: Lalu lintase niki setiap SPBU niku terkendala antrian BBM neng.
0: Oh ngoten.
1: Nggih, terutama solar niki kok BBM niku kata sing kosong ngoten, dados sing ana diserbu mobil-mobil truk.
0: Walah ya
1: bis,
0: Allah.
1: Wis ngoten niku.
0: Nggih.
1: Lah nikulah sing marai jalane tersendat niku nggih ngoten niku.
0: Nggih, mugi-mugi iso apa jenenge bahan bakare iso lancar meneh.
1: Amin.
0: Nggih.
1: Pokoke masyarakat cilik niki segala sesuatu itu digampangne, dimudahne ngoten seweneng lho neng.
0: Nggih lho rasa estu.
1: Walaupun regane diundakne nek lancar niku.
0: Lah nek
1: tetep iso tuku.
0: Nggih, lah nek produke wonten ngoten to nggih.
1: Lah nggih, sing parah niku kala wingine kalih kala wingine.
0: Napa o?
1: Nggih parahe niku setiap SPBU niku kata sing kosong.
0: Oh, ngoten. Apapun nge. Itu jenis bensinnya.
1: Nggih. Sing terutama niku sing solar ning.
0: Nggih.
1: Niki dinten niki wau beritane pun beberapa SPBU niku pun enten stoke ngoten.
0: Nggih.
1: Mungkin kemawon lancar
0: sedaya. Alhamdulillah mugi-mugi sok merata iki penyebarane.
1: Nggih.
0: Heeh, nggih.
1: Wong wonten ngene kula ngrungokne beritane niku ngene res area tol napa niku.
0: Heeh.
1: Kosong.
0: Kosong. Wala ya Allah. Mesak niki sing makarya ning bidange nggih to, kaya to para supir ngono-ngono kuwi.
1: Nggih lah. sing dikuatirne numpak bis durung teko nggone solar entek.
0: Lah nggih.
1: Penumpange leleran malian.
0: Lah nggih temsakne yo.
1: Temsakne pancen neneng.
0: Wes iki wis jenenge donya iki wis saya abot ya moga-moga harapane nggo napa naminipun tiyang alit mengatan nggih dimudahkan begitu ya harapannya ya.
1: Nggih, harapane ngoten.
0: Heeh.
1: Napa malih kula niki mengke sonten niki gadah agenda dateng Mojokerto sing dikuatirne kan macet-macet antrian ngoten
0: niku. Oh, nggih nitih
1: bis. Nggih.
0: Oh, nggih.
1: Mugi-mugi mawon bise enten isine solare.
0: Nggih, mugi-mugi donga dinunga lancar sak sembarangane nggih Pak Parno.
1: Amin.
0: Menik lha menika wonten peken.
1: Nggih, tasih enten peken sekedap malih. Mangke nek lontonge balap kukut kula nggih melok kukut.
0: Nggih, ngatos-ngatos wonten margi.
1: Nggih,
0: ning matur nuwun. Mugi lancar laris manis mengaten nggih.
1: Amin.
0: Bu Eri menanti dengan masakannya hari ini.
1: Nggih, leres. Niki wau dimasakne rica-rica kalih Bu Eri.
0: Mantap bet. Betul. Alhamdulillah. Lah kalau wingi jenengan mboten anu to nderek goyang dangdut live.
1: Goyang dangdute niku kula niku kepengin sanget neng.
0: Nggih.
1: Tapi nek jam-jam sak monten niku kula niki sibuk-sibuke.
0: Oh.
1: Niki PR-e kuwata. Ngoten lho
0: nek. Nggih, nggih, nggih.
1: Napa malih dinten Kamis niku kathah PR-e.
0: Nggih. Nggih wancin.
1: Namung setya tuhu pendengar setia kemawon.
0: Nggih, lah nggih wancine tiap-tiap orang itu ada agendanya masing-masing nggih.
1: Nggih. Masih yo kula enten pundi mawon niku tetep monitore Pro 4. Tetep monitor.
0: Alhamdulillah. Nah, Pak Parno menika lak memperingati hari anti narkotika internasional to, tanggal menika lho maksudipun. Lah menika pandanganipun jenengan kados pripun utamanipun kagem cah-cah nem-neman mengaten monggo.
1: Harapan kula ngeten ning soale bocah nom-nom niku saniki nek mboten mentale kuat ning kena pengaruh kanca, kena pengaruh bermacam-macam lingkungan sing abot niku pengaruh lingkungan ning. Wis nek gak imane kuat akhire terjerumus, muga-muga mawon keluarga kita sedaya niku saged mengendalikan ngoten lho ning.
0: Amin insyaallah.
1: Nggih, soalnya sakniki kula mireng beritane niku mun

0: Mulane nggih kita sedaya anak-anak kita, keluarga kita niku tetep dinasehati. Soale jaman samangke niku nasehati bocah-bocah niku boten kados rumiyin.
1: Radi ewet nek sakmenika.
0: Nggih kudune secara halus.
1: Nggih.
0: Dan dinasehati boten kados kala rumiyin niku secara kekerasan niku.
1: VOC.
0: Niki. Boten angsal enten undang-undange ngoten lho
1: nek.
0: Mangke kula ngoten. Monggo lah dadi generasi-generasi sing masa depane pemerintah wong tua cita-citane dadi anak sing soleh,
1: soleha.
0: Nggih. Ngoten lho nek. Amin
1: insyaallah.
0: Niku pemanggih kula pemandangan kula ngoten nggih. Nggih,
1: matur nuwun. Monggo lantangipun.
0: Nggih, kula dume nggih.
1: Monggo.
0: Cak Wandi. Kali Cak Mulyono wingi sing luwe kok enten ngene pro 4 niku.
1: Nggih.
0: Wis Cak Mul muga-muga sehat tetap semangat Cak Mul.
1: Amin.
0: Cak Toto. Ning Dian nek ngiin. Ning Siti Bangkobar. Ning Hajah Suratno, ning Hajah Gustiyah ugi kagem samudayanipun ning nggih.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Parno ingkang wonten peken nggih. Heeh, masih melayani pembeli dengan semaksimal mungkin. Nggih, mugi-mugi laris manis Tanjung Kimpul. Heeh. Sing totolana manis duwite kumpul alhamdulillah ya. Iku mau wis ana pandangane Pak Parno nggih Cak Ning terkait bagaimana supaya anak-anak muda kita ini senantiasa terus bisa memagari diri agar tidak terjerumus dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lontong balap
2: yang cantik siapa yang punya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kenapa? Ini bukan program request lo ya, kok cek nyanyi sampean niku.
2: Lihat wajahmu cantik, jadi siapa yang punya?
1: Oh, ngono ta. Alhamdulillah, yang punya pendengar Pro 4.
2: Nah, itu dong, Pak Ayu, jujur.
1: Mojo Sari, Mojo.
2: Mbak Ayu.
1: Mojo
2: bintang,
1: Sari
2: bintang, di atas langit.
1: Asik.
2: Ada yang kutira, ada yang redup. Gelap gelip. Itu lagumu itu.
1: Itu laguku itu. Identik dengan Ayu Arta ya. Bang Kobar, bagaimana cuaca di Mojosari, Bang? Halo? Bang Kobar? Loh, lah kok moro-moro menghilang? Bukan sulap, bukan sihir, tapi menghilang. Apa iki sinyale ta Bang Kobar iki ya? Dicoba lagi ya Bang Kobar ya. Iki arepe tak takoni ya, bagaimana cuaca di Mojosari pagi hari ini? Nek sawangane teko sing mbok arep sama Mojosari sawangane iki cuacane lagi cerah ya. Pole wonge wis muncul iki wis nyanyi iki mau. Wis nyanyi jok lali kopi nih, sarapane lontong balap.
2: Sambung lagi, kenapa putus?
1: Kenapa putus? Sinyal Anda nih, bagaimana sinyal Koni?
2: Tadi kan megang setir, jadi berhenti sekarang. Aku pinggirkan, berhenti.
1: Oh. Bagaimana?
2: Kalau kamu bertanya masalah cuaca, jangan tanya Mbak Ayu.
1: Kenapa?
2: Seperti suara merenyah dan enak banget
1: kerupuk kali ah ya, renyah dan gurih begitu.
2: Happy fighting, you know?
1: Ya, I know.
2: Perlu, ini sudah terlalu resah kita ini.
1: Oke. Bang Kobar, bagaimana pandangannya ini terkait dengan hari anti narkotika?
2: Nah, kan sudah ada lagunya.

0: Orang lain ramah.
1: Mm-mm.
0: Setetes pun aku tak akan mengenal dirimu. Nah, itulah. Lagu begini, Mak Ayu.
1: Bagaimana, bagaimana?
0: Saya menanggapi apa perlu tadi ya. Sebenarnya, sedikit aja, kasihan juga orang yang mau mendengar dengan BBM ya. Masalah BBM itu Pertamina itu yang salah, bukan konsumsinya atau pengusahanya atau dekolator atau apapun yang salah, sistem pengolahannya yang di atas yang salah, salah sistemnya. Betul ini Mayu, seluruh ini di Jawa Tengah itu nggak ada sama sekali solar. Itu di Jawa Tengah itu sampai orang Jawa Timur beli lewat situ ya nggak ada, memang nggak ada orang Jawa sampai bilang begini orang Jawa Tengah. Saya tuh orang asli Jawa Tengah mau beli nggak ada, apalagi kamu orang Jawa Timur katanya. Nah di sini letaknya. Jadi aku dengar itu pertanyaan kata-kata itu aku resapi. Begini ya, kenapa ada apa ya di balik ini? Nah ini berarti yang salah bukan anunya, kalau dibilang BBM Indonesia nggak ada BBM, salah besar. Itu salah besar. Kita ini gudangnya kalau tujuh turunan nggak bisa habis. Itu kalau cara pengolahannya dan sistemnya itu bagus. Nanti olah dengan satu oligarki, satu kelompok orang, nggak bagus. Ya, kita kembali ke
1: topik.
0: Oke.
1: Okay. Apa?
0: Kan sudah ada lagu Roma Irama. Nah, coba juga cara pengolah sistemnya juga yang di atas yang mengatur atau yang dibilang keamanan. Semua, maaf ya Mbak Yu, semua keluarga atau RT itu kan ada ketuanya. RT, ketua RT-nya apa Parno? Apa Parno punya warga. Warganya pintar masak apapun. Kalau ada warga lain masuk, kamu harus tanda tangan ini ya, harus lapor saya. Ada warga masuk
1: begitu ya.
0: Enggak lapor apa Parno, jadi apa Parno enggak ngerti kalau itu narkoba gitu loh. Warga yang suka narkoba enggak lapor apa Parno, mana bisa tahu RT? Wakil RT-nya enggak benar. Nah, seperti itulah. Itu kecil-kecil aja, Mbak Ayu. Nanti panjang.
1: Contoh-contoh kecil begitu ya.
0: Yang penting itu loh. Setetes pun, apapun bentukmu. Apapun itulah. Entah dari apa dan apa. Hindari. Karena narkoba merusak moral dan merusak akhi kita. Kali kita mau setetes narkoba, 1000 saraf kita, otak kita itu hancur. Putus. Itu 1000. Kalau kita berkali-kali berapa juta yang putus otak kita lama-lama. Ya itu tadi jadi
1: gila.
0: Alatannya stres, asal mulanya stres
1: ya.
0: Kalau ya lama-lama ya gila pedot. Kalau sudah pedot ya dirawat, direhab.
1: Oke.
0: Menur. Iya, kalau kamu tahu uang ya dibiarkan di menur. Sampai ajak bulat, nggak punya uang, nggak ada yang ngatur. Okay. Menur itu Mbak Ayu, keluarga yang nggak ada yang ngatur, yang nggak ada membesut, wah dibiarno makan karepmu, nggak makan yo karepmu.
1: Ya
0: itu aja macan tak kobar. Barangkali yang dibilang tak kobar lebih pinter.
1: Oke. Lombanya buat siapa ini?
0: Eh numpang apa Parno aja.
1: Oke, siap.
0: Pilih 1, 2, 3.
1: Ayu
0: Arta yang paling cantik.
1: Siap.
0: Bahkan ada Bang Kobar selalu mengetuk hatimu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana nanggepi BBM pertama, kedua nanggepi topik awak dhewe isu iki ngono ta Bang Kobar ya. Oke deh kalau begitu ya. Pancen iki apa ya? Ya kita yang ada di apa kuwi jenenge sebagai warga ya, sebagai masyarakat kudu saling jaga warga ya. Seperti tagline-nya Surabaya ya, warga jaga warga, seperti itu nggih. Terus lebih diketati maneh nek masukani Bang Kobar iku mau sekirane ono pendatang baru, pendatang anyar nang lingkup awak dhewe, nang wilayah awak dhewe ya, ditakoni, ditontoki KTP-ne, ngono-ngono iku lah ya, cok sampai awak dhewe iki lengah ojo sampai awak dewi kecolongan ngene caning ya. Oke deh kalau begitu. Anak maneh sarape gabungan ya. Pagi hari ini di tanggal 26 Juni tiap tahunnya merupakan HANI ya, atau Hari Anti Narkotika Internasional. Ya, apa tanggapane sampean KP caning terkait mare peringatan iki ya, khususnya untuk kalangan muda kita ya. Harapannya kemau nek jarene Pak Parno, kita harus menyiapkan sedini mungkin ya, sedari sekarang untuk Indonesia Emas 2045. Jadi bibit-bibit iki ya ket saiki kudu di apa kuwi jenenge pupuk dengan hal-hal yang positif.

Ana sing jenenge Laila Ayu ya. Gadis manis Kalimantan. Wis tak puterno gawe sampean kabeh cak ning. Saiki wis merapat nang jam 09.00 isuk ya. Wayahe gawe woro-woro jam 09.00 dilanjut nang kono sing jenenge Dialog Kita Indonesia. Dialog Kita Indonesia engko ana Cak Abdul Aziz SH ya. Abdul Aziz SH ya Allah Cak Angile, anggota Bumi Miring Nusantara. Budaya komunikasi lindungi keluarga dari narkoba ya. Ini juga pas banget dengan momentum kita hari ini di 26 Juni yaitu ada yang namanya Hari Anti Narkotika Internasional ya atau HANI diperingati ben taune nggih derek. Engko sampean kabeh sok gabungan pisan bare Cak Aziz. Ini juga arek nom-noman ya Cak Aziz iki. Jadi bisa ditanya-tanya begitu terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Mengaten nggih budaya komunikasi lindungi keluarga dari narkoba. Ini juga masih sejalan ya dengan kajian Cahaya Pagi tadi pagi ya Mang Sobo ya derek ya sing bahas pisan terkait dengan hindari narkoba. Ya, hindari narkotika. Nah, ini juga tentunya masih menjadi pembahasan kita di Tanjung Perak pagi ini. Ngono ya, Cak Ning ya. Kok sok gabungan koyo biasanya di 546 atau juga di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Ngono ya, Cak Ning. Ya wes kalau begitu kita ke woro-woro dulu. Di jam 9 pagi. Jangan lupa untuk follow-follow medsosnya Pro 4 ya, baik itu di Instagram maupun di TikTok. Namanya Pro 4 RRI Surabaya. Gabung semua, kecil semua, mengaten nggih. Oke deh. Yuhuu.

Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Anang Taufik nyatakno pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk penguatan UMKM melalui perluasan akses pasar lan ningkatno kepercayaan konsumen. Mergo iku pihake bakal ngekei sertifikasi halal gratis kanggo 500 pelaku UMKM sing wis memenuhi kriteria. Hal iki diharapno pangsa pasar UMKM tembus pasar internasional.

Nyandak kabar liyane, Cak Ning Pemkot Malang nang tahun iki bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis nang 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kutha Malang Ali Mutohirin nyatakno layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan sing rencanane sik dadi pembahasan barek lembaga terkait mulai tekok Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan lan Anak. Iku mang caning waro-waro jam songo isu ya, bare aku ning Ayu, Nada nrimo.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sesuai information ku mang ya Caning. Di kesempatan pagi hari ini yang cerah ceria, yang juga sekaligus bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional ya, utawa HANI Caning. Nang studio Pro Papat RRI Surabaya wis hadir ya. Ada Cak Abdul Aziz SH, anggota Bumi Miring Nusantara. Kita akan berbincang terkait dengan budaya komunikasi lindungi keluarga dari narkoba. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Sugeng Enjing, Cak Aziz.
1: Waalaikumsalam Ning Ayu. Sugeng Enjing.
0: Sehat-sehat Cak Aziz.
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Kalau wau saking griyo.
1: Nggih, saking griyo.
0: Alhamdulillah. Nah, ini berbincang mengenai tema kita di kesempatan pagi hari ini yang juga sekaligus bertepatan ya dengan HANI tadi nggih Cak Aziz. Sebelum ke sana ini Cak Aziz, ini nama organisasinya ini unik begitu ya. Bumi Miring Nusantara. Ini pasti banyak orang yang belum tahu, pasti banyak orang yang belum familiar. Nah, kalau boleh dijelaskan, ini tuh apa sih sebuah organisasi atau sebuah komunitas begitu?
1: Jadi Bumi Miring Nusantara ini adalah yayasan dan komunitas yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur, yang aktif menyelenggarakan majelis keagamaan seperti solawatan dan pembacaan Rotibul Haddad. Sekretariat yayasan ini berlokasi di rumah peninggalan Kiai Haji Ridwan Abdullah yang juga kerap menjadi destinasi wisata sejarah. Begitu.
0: Itu ada di mana alamatnya?
1: Di Jalan Kawatan.
0: Kawatan. Ya. Berarti daerah Kota Lama bukan toh?
1: Ya, Kota Lama. Dekat Tugu Pahlawan kalau dari Big Jensen itu. Oh, sebelah kanan sebelum Tugu Pahlawan.
0: Lebih dekat ke Tugu Pahlawannya.
1: Nggih.
0: Oh, baik. Disampaikan tadi dari tahun berapa Cak Aziz terbentuknya ini atau berdirinya organisasi ini?
1: Kalau berdirinya, saya lupa tahun berapa itu.
0: Sudah lama ya?
1: Iya, sudah lama.
0: Oh, oke, baik. Dan Cak Aziz ini merupakan anggota.
1: Anggota.
0: Salah satu anggota dari berapa anggota sampai saat ini?
1: Dari seratusan, seratus orang.
0: Ratusan ya. Orang, begitu. Kalau Cak Aziz sendiri bergabung sudah dari tahun berapa?
1: Dari tahun 2024.
0: 2024, ya, dua tahunan lah ya. Kalau sampai saat ini, apa yang kemudian menjadi tertarik begitu untuk bergabung di sini? Atau mungkin ada teman yang ngajakin?
1: Di situ banyak kegiatan-kegiatan keagamaan.
0: Oke.
1: Yang begitu apa ya, bisa menghilangkan rasa
0: jenuh,
1: kesepian kayak. Biar ada kegiatan gitu.
0: Ada kegiatan.
1: Kan kegiatan juga bagus.
0: Positif ya, begitu positif. Ya. Oke, tapi kalau untuk sehari-hari ini kalau boleh tahu Cak Aziz sendiri masih kuliah atau sudah kerja?
1: Sudah bekerja.
0: Oke, baik. Jadi di sela-sela aktivitas kesibukan kerja begitu ya. Iya. Nah, ini juga ikut organisasi ini begitu. Oke. Jadi ini sangat-sangat positif sekali ya Cak Aziz ya. Ada kajian-kajian di sana, ada solawatan bareng begitu.
1: Ya, gitu.
0: Ini yang menjadi menarik, tahu nggak filosofi kenapa kok dinamakan Bumi Miring Nusantara itu?
1: Filosofi Bumi Miring itu dari pendahulunya. Saya juga apa ya, belum begitu paham juga.
0: Dari pendahulunya juga dulu gitu ya. Jadi ini memang unik ya Cak Ning ya. Kalau seandainya ada yang mau bergabung begitu dengan organisasi ini boleh?
1: Boleh, silakan. Ini untuk umum.
0: Untuk umum, terbuka untuk umum ya. Biasanya itu orang-orang baru mendaftarnya by sosmed atau langsung ke sekretariat sana?
1: Bisa by phone, bisa.
0: By phone. Sosmed ada?
1: Sosmed ada,
0: bisa langsung DM-DM-an kali ya di sana ya. Terus kalau dekat sama Tugu Pahlawan bisa langsung ke Jalan Kawatan. Oke, baik. Kalau kayak sekarang ini beroperasi nggak sih? Buka nggak?
1: Masih.
0: Buka sekretariatannya. Oke. Kemudian disampaikan tadi agendanya banyak ya, solawatan, ya, ngaji bareng dan segala macam. Ya, pasti banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan dari sana. Ya. Nah, kalau kita berbicara Cak Aziz terkait dengan topik kita di pagi hari ini, begitu budaya komunikasi lindungi keluarga dari narkoba. Nah, ini kalau boleh dijelaskan begitu, seberapa penting begitu ya budaya komunikasi dalam keluarga untuk mencegah penyalahgunaan narkotika ini, Cak Aziz?
1: Ya. Jadi membangun lingkungan rumah yang terbuka, empatik dan suportif, di mana orang tua berperan sebagai teman diskusi. Hal ini mencegah anak mencari pelarian di luar rumah. Mm-mm. Dan menjadi benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
0: Mm. Begitu. Oke, jadi yang pasti adalah orang tua ya,
1: iya,
0: sebagai
1: orang tua,
0: sebagai madrasah.
1: Yeah.
0: Kalau dari pandangan Cak Aziz sendiri, seperti apa sih peran keluarga itu?
1: Sangat penting sekali, karena sebagaimanapun orang tua itu harus tahu karakteristik anaknya yang di rumah.
0: Mm-mm.
1: Karena sangat penting sekali jika anak itu keluar malam atau bermain di luar sana tanpa dikontrol, itu sangat berbahaya.
0: Apalagi sekarang zamannya sudah sangat canggih,
1: iya,
0: ya. Oke, serba digitalisasi begitu ya, Cak,
1: iya,
0: Aziz ya. Baik. Nah, kemudian di era digital saat ini, Cak Aziz, tantangan komunikasi apa yang paling sering menyebabkan hubungan antara orang tua dan anak itu jadi renggang?
1: Mungkin ini apa, kebanyakan anak sekarang itu sering bermain HP.
0: Mm-mm.
1: Entah itu mainan atau entah itu scroll sosmed. Itu yang sangat-sangat menghambat komunikasi dalam rumah. Dalam rumah yang sangat seharusnya yang harmonis, yang hangat. Dengan adanya handphone itu sangat-sangat pengaruh. Mengurangi komunikasi di dalam rumah.
0: Oke, jadi tantangan komunikasinya adalah tadi ya, HP itu sendiri.
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi bagaimana kita ini sebagai orang tua kudu pinter-pinter begitu ya kan, untuk mengerem lah ya,
1: iya,
0: anak-anak di rumah, mengingatkan, mengerem begitu, supaya bisa teralihkan dari handphone tadi itu. Jadi kalau seandainya pengen nggak renggang, pengen senantiasa bisa terus menjaga, saling menjaga dengan anak dan juga orang tua, ini mungkin bisa diagendakan aktivitas fisik kali ya,
1: iya,
0: kayak
1: olahraga
0: atau juga bisa masak di dapur bareng, atau juga bisa berkebun, ngono ya, Caning ya.
1: Iya.
0: Nah, sampean kabeh sing ngarepe takon-takon boleh ya, bisa gabungan di 5462961 nggih, Caning. Tapi selepas komposisi berikut ini nggih, kita nanti akan lanjutkan lagi terkait dengan perbincangan kita, yaitu komunikasi lindungi keluarga dari ancaman narkoba.

0: Ya niin kaca ning ada cidro tiga ya. Sing wis tak puterno gawe sampean kabeh ya dere isu iki. Saiki wis merapat nang jam 09.00 punjul 09.29 menit. Kita masih di dialog kita Indonesia bersama dengan salah seorang anggota Bumi Miring Nusantara, yaitu ada Cak Abdul Aziz. Nah, kita membahas terkait dengan budaya komunikasi lindungi keluarga dari narkoba. Nah, lantas Cak Aziz, bagaimana sih cara membangun komunikasi yang hangat dan terbuka supaya anak itu merasa nyaman bercerita kepada orang tua? Karena yang kita ketahui zaman saat ini itu dikit-dikit orang tua kalau mengetahui hal-hal yang sekiranya negatif dari anaknya itu langsung marah ya, atau bahkan langsung mukul. Nah, itu bagaimana sih seyogyanya orang tua terhadap anak itu supaya anak ini nyaman begitu.
1: Jadi pendekatan orang tua kepada anak itu harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Pola komunikasi yang menghakimi dinilai sudah tidak efektif lagi. Kita harus memberikan empati kepada anak, komunikasi yang baik sehingga mereka merasa nyaman untuk bercerita kepada kita. Jadi seperti itu. Kadang kita itu jika komunikasinya seperti orang-orang zaman dulu kan langsung menghakimi begitu. Ya anak itu nggak bisa kalau sekarang. Kalau bisa itu secara halus, perlahan-lahan disenangkan dulu, diberikan apa yang dia suka, terus diajak omong, seperti itu.
0: Jadi lebih ke mengerti ke hatinya gitu ya, ke perasaannya.
1: Ambil hatinya dulu.
0: Oke, baik. Jadi anak zaman sekarang sama dulu tuh beda ya. Mungkin iya, kalau dulu orang tuanya straight semua ya. Jadi ala-ala VOC kalau dulu ibaratnya.
1: Iya, enggak semua.
0: Enggak semuanya, tapi itu terbukti nyata loh, iya, Cak Aziz, benar. Dalam artian anak-anak yang dididik seperti itu dalam tanda kutip jadi begitu.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa ya, karena saking wedine ambek wong tuwa, arek-arek sing jaman 90-an eranya 80, 90 itu tuh apa ya, lebih kayak ke tah mentalnya itu enggak dikit-dikit baper gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang ini kan ya apa ya, semua sudah dimudahkan, semuanya serba instan. Tadi ini karek jaluk, karek apa nada seperti itu ya kan. Tapi ya justru anak-anak zaman sekarang ini kayak esok dikasari koyok mbien ya, harus dihalusi. Jadi dari hati ke hati seperti itu. Nah, tanda-tanda awal ini yang perlu dikenali keluarga kalau ada seseorang anggota ini mulai terpapar penyalahgunaan narkoba itu seperti apa?
1: Dikasih pemahaman. Pemahaman secara jujur mengenai jenis, efek, dan bahaya narkoba bagi tubuh dan masa depan untuk sejak dini. Jadi kadang anak itu kan tidak tahu ini apa ini, akhirnya penasaran, akhirnya pengen tahu, akhirnya mencoba. Seperti itu. Jadi sebagai orang tua itu seharusnya sejak dini sudah diingatkan kalau hal ini tuh seperti ini, jangan didekati, enggak baik. Seperti itu
0: lebih kayak ke upaya pencegahannya ya. Tapi kalau tanda-tanda awal yang perlu dikenali tuh kayak gimana sih sepengetahuannya Cak Aziz selama ini?
1: Mungkin anaknya lebih pendiam, lebih menghindari orang tuanya seperti itu. Mungkin seperti itu. Kadang ditanyai mau kemana, mau main, nggak jelas bilangnya kayak gitu. Seharusnya kan harus jujur, mau ke teman saya, kesini kan gitu.
0: Jadi lebih pendiam gitu ya, berdiam diri, kemudian ada perubahan perilaku atau sifat. Baik. Caning sengarepe gabungan tak sumanggak no, bisa gabung di 5462961. Halo, Sugeng Anjing.
2: Pagi Mbak Ayu.
0: Pagi, Pangkobar.
2: bagus temanya ini. Sangat bagus.
0: Monggo Bang Kobar.
2: Ini dari siapa? Dari mana? Mas siapa? Mas
0: dari
2: mana?
0: Organisasi Bumi Miring Nusantara dengan Cak Aziz.
2: Ya, yes. Semoga semangat. Semoga ada Aziz-Aziz yang lain di sana.
1: Amin ya.
2: Bagus. Ya, ini umpama ya. Tantangan terbesar apa? Ini tantangan terbesar bagi pelindung atau setetes pun narkoba untuk jangan sampai masuk ke keluarga kita. Amin. Ini tantangan terbesar untuk Anda. Bagaimana menghadapi orang-orang yang terpengaruh oleh medsos atau terpengaruh oleh era globalisasi atau 5.0? Nah, seperti itu. Di zaman seperti ini kan, okay, masyarakat kan 50% ditandai dengan ketergantungan media sosial. Ini coba-coba apa yang Anda katakan tadi, Mas Bang. Bagaimana caranya kita bisa melindungi keluarga kita supaya tidak tersentuhlah?
0: Ya,
2: padahal keluarga kita ini belum tentu semuanya sempurna.
0: Baik.
2: Penyerahannya yang
0: Makasih Bang Kobar dari Mojosari. Jadi intinya adalah sekarang ini kan zamannya zaman canggih, semua digitalisasi, semua serba medsos. Nah, banyak anak-anak muda kita juga tahu atau kenal narkoba itu dari sana. Nah, kalau dari tanggapannya Cak Aziz sendiri seperti apa? Supaya gak ketrigger dari media sosial, gak ketrigger untuk nyoba-nyoba tadi itu, narkotika tadi itu.
1: Mungkin itu dari kan semuanya digitalisasi ya. Mungkin dari pemerintah sendiri juga harus ini sih, ngasih batasan untuk, atau enggak ngasih edukasi. Karena di sekolah pun juga ada sosialisasi juga. Cuman kadang kan namanya anak yang nakal itu ya tetap aja kan gitu.
0: Mm-mm.
1: Terus kalau orang tua kepada anaknya itu sekali-sekali atau enggak seminggu sekali cek HP-nya anaknya.
0: Mm-mm.
1: Kan seperti itu. Agar apa? Ya agar terhindar dari pergaulan bebas, terus komunikasi dengan teman yang tidak baik seperti itu.
0: Okay, jadi ini ada batasan untuk mungkin jam-jam screen time kali ya.
1: Yeah.
0: Kalau mungkin sekarang sudah ada tunas, PP tunas ya, di mana yang namanya media sosial itu kalau belum usia-usia belasan tahun itu masih belum boleh gitu ya, 17 belum boleh. Nah, mungkin ditambahin lagi gitu kali ya, untuk pembatasan nonton handphonenya atau media sosial. Oke, baik. Cak Ning yang mau bergabung nanti lagi ya. Kita akan masih terus di dialog kita Indonesia, tapi Jono dan Cak Nan dhisik sing arep hadir bare komposisi siji iki ana eko gawe sampean kabeh.

sing saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus sani. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat tarawih nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasa nih. Nah, iki dak ning kayu iku dadi

Sebuah tanda sing dikekno nang oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Guyon waton caning ya, bareko iso iyo, sing wis tak puterno kawe sampean kabeh. Nah, awak dhewe cek nang dialog kita Indonesia, edisi Jumat kalender 16 Juni 2016. Masih bersama dengan Cak Aziz dari Bumi Miring Nusantara. Nah, kemudian terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, seberapa besar pengaruh lingkungan pertemanan terhadap resiko penyalahgunaan narkoba ini, Cak Aziz? Kalau dari pandangan jenengan?
1: Kalau dari pergaulan ya. Jadi sangat berpengaruh. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Yeah. Apalagi teman-temannya itu kebiasaan apa ya, brong-brongan kan pasti ada yang nakal juga gitu kan. Itu harus dihindari sih. Lebih ikut gak apa-apa, tapi kalau hal-hal yang negatif jangan diikuti gitu.
0: Jadi bergaul boleh, tapi yang positif saja. Sekiranya ada teman yang negatif, jangan diikuti, begitu ya. Nah, terakhir, apa pesan dari teman-teman Bumi Miring Nusantara kepada para orang tua supaya komunikasi di rumah tidak hanya jadi rutinitas, tapi betul-betul menjadi perlindungan bagi keluarga dari ancaman narkoba?
1: Jadi pesan-pesan dari teman-teman, bangun hubungan yang saling percaya dan luangkan waktu untuk mendengarkan keluhan anak, agar mereka merasa nyaman bercerita jika mendapatkan tekanan dari luar. Lalu bantu anak mengelola stres yang mereka hadapi dari tugas sekolah maupun pergaulan, dan ajarkan teknik relaksasi yang tepat. Seperti itu.
0: Baik. Jadi harus menjadi bestie anak sendiri ya, Cak Ning ya. Jadi kalau anak kita pun punya bestie, teman sejawatnya, kita pun juga lebih bisa jadi bestie buat anak kita sendiri. Ngono ya, Cak Ning. Wis iku mau gawe isu iki derek nang dialog kita Indonesia. Bar iki bakal ono ning Ane Riangga sing lanjutno nang Tanjung Perak siang. Nah, aku ning Ayu Arta, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk Cak Aziz dan juga teman-teman dari Bumi Miring Nusantara. Mengaten nggih, semoga bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Iku mang derek ya, tak akhiri perjumpaan awak dhewe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Wayai woro-woro jam 10 isu Caning, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Bathia Rifai dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngekei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa mana keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata, sing duwe fokus utama yaiku lingkungan, sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong.

Janing pemerintah Kota Malang nang tahun iki bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis nang 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin nyatakno layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki sik dadi pembahasan barek lembaga terkait mulai Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan lan Anak. Iku mang saat ini wara-wara jam 10 isuk ya, bareng aku Ning Ayu.

Enjang menjelang siang caning ketemu maneh aneriangga nang kene sing ngancani sampean sampai engko sore nang Tanjung Perak siang. Pasti ini ake acara nih, ake lagu nih, ake informasi nih sing bakalan tak bagi no kawe sampean.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Dok, lapai kok ya suwi menadu seki. Ayo cepet, Dok.
2: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
1: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
2: Walah, iya Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
1: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
2: Iya, Bu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Soal dekat di hati ngono ya. Kira-kira panganan apa sing garakno sampean iku selalu eling terus. Mergane ya iku dekat di hati, Cak Ning. Dekat di hati, dieling-eling terus, kepikiran deh datine Cak Ning, ya. Makane iku, ayo di-sharing Cak Ning, lek ngomongno soal panganan sing apa jenenge selalu kepikiran pengen maemiku ngono ya. Ono gak kira-kira. Langsung aja sampean iso sharing Cak Ning lewat telepon nang 5446061 utawa 0896021168. Bagiku Cak Ning panganan sing selalu dekat di hati iku panganan sing mesti tak eling-eling, masih yo gurung usume ngono ya. Tapi tak iling-iling, tak ancang-ancang, lek engko usume bakalan tak serbu Cak Ning. Apa ya kira-kira panganan iku, yaiku buah durian alias duren, ambek pete. Panganan sing tak senengi ku Cak Ning ya. Kok ya cimen. Panganan sing ambune menyengat-menyengat ngono ya Cak Ning ya. Ake wong sing ngadoi ya, ake wong pisan sing nyenengi Cak Ning. Gak kabeh kok benci karo duren mbek pete ngono ya, tapi ya pastine Cak Ning ono pisan penggemare Cak Ning sing fanatik gila-gilaan sampai dibelani ndolek nang negara-negara liyane. Kaya lek duren ku ya Cak Ning ya, sampai belani pengen ngerti rasane duren musangking Melayu nang Malaysia, sampai pengen ngerti rasane durian sing teko Kalimantan langsung miber nang Kalimantan. Iku saking senengi, saking dekat di hati.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Cak Ning, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning, Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatan Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedoi limang perkara sing gak apik.
3: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur di awakmu dewe, ping piro awakmu ngerasa kuatir gak onok sebabe, ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing lumpuk. Cak Ning, ngerasa kesel iku wajar, wong kini iki yo menungso guduk robot, jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku guduk artine awakmu kalah utawa nyerah, iku carane awakmu tresno ambek awakmu dewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
4: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, aku mau kan sempat nyinggung buah durian ya Cak Ning ya, buah durian sing sampai dipelan-pelani lek pengen nyobai karena saking dekat di hatinya ngono ya, sampai nyobain nang luar negeri ngono ya, pengen nyoba sing jenis liyane. Nah, kali iki Cak Ning, aku pengen ngejak sampean gawe iki lho. Ternyata ya, buah-buahan sing selama iki sampean pikir teko Indonesia, ternyata iki buah-buahe teko luar negeri. Ngono Cak Ning. Yo, sampean pasti bakalan kaget Cak Ning. Aku ayo kaget kok, ya. Tadi sing pertama yaiku ono iki Cak Ning sebentar yo. Ono orang apa iki jenenge? Iki jenenge buah apa sih iki kayak kesemek. Jadi Cak Ning ono beberapa buah yo, diantarane yaiku sing pertama nongko Cak Ning. Nongko dianggap sebagai buah tropis asli Indonesia. Tapi ternyata Cak Ning, nongko iki asale teko India Cak Ning yo. Dadi ade selama iki kan mikire oh teko Indonesia ngono yo, tapi tatane teko India. Terus sing berikutnya Cak Ning ono maneh rambutan. Nah, rambutan iki tanduran sing duwe akar sejarah teko kawasan Asia Tenggara daratan. Terus menyebar luas sampai nang kepulauan Nusantara ngono. Terus yang lebih aneh mana cane yaiku jambu biji. Masih yo sangat populer ono nang pekarangane omae adewe Cak Ning yo. Tapi nyatane Cak Ning, jambu biji iki asale teko Meksiko karo Amerika Tengah. Dan apa jenenge saiki wis tersebar nang penjuru dunia. Iku bisa jadi mergane nandure gampang Cak Ning, karena memang Meksiko itu kan daerah panas ya Cak Ning ya. Lah Indonesia dhewe kan termasuk panas juga gitu kan. Makane opo-o kok tanduran jambu biji iki gampang banget ditandur nang daratan Indonesia.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ga isok diputar.
1: Dek! Dek! Heh! Ya ampun! Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
2: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan. Cakning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ono nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ledlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi. Mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

Nah, Janing, saiki aku kelar nose acara Tanjung Perak siang sing pertama. Mari ini aduh bakalan geser nang acara selanjutnya, yaiku silang Jumatan, Cak Ning. Tadi aduh bakalan mengikuti siaran langsung khotbah lan salat Jumat saking salah siji masjid teng Surabaya. Pasti nih, cek pancet nang Tanjung Perak siang ya, Cak Ning, yo. Karo aku, Anaria Angga.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Janing Pemkot Malang Jawa Timur Mas Tekno wis kaono kasus pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental nang wilayah setempat ke tahun 2020. Menurut Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos P3AP2KB Kota Malang Doni Sandito nyampe nolek kondisi nang Kota Malang didasari nang tumbuhe kesadaran masyarakat kanggo menaruh keberpihakan luwe nang penyandang disabilitas mental. Saliyane iku kolaborasi lintas sektor mulai teko jajaran dinas nang lingkungan Pemkot Malang, Puskesmas, pilar sosial nang kelurahan lan kecamatan sampai pengurus RT RW melok mempengaruhi capaian 0 kasus pemasungan.

0: Kabar Liani Caning, pansus laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan LHPPPK DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mendorong pemerintah daerah setempat membentuk tim khusus percepatan pengembalian temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Teko laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Situbondo tahun anggaran 2020, BPKRI entuk temuan kerugian keuangan negara mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Lan mayoritas proyek fisik karo pekerjaan jalan koyok lapisan alas beton caning. Daya negesno pembentukan tim khusus teko internal pemerintah daerah kanggo percepatan penyelesaian temuan-temuan BPK mengenai kerugian keuangan negara iki penting. Margane bercermin tahun-tahun sadurunge sing gak iso nyelesaino tepat waktu karo organisasi perangkat daerah terkait.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sugeng siang caning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki wayahe adewe nang siaran langsung khotbah lan sholat Jumat saking Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Mengke ya nggih caning, sambil menunggu waktunya untuk Jumatan, kita akan mendengarkan beberapa pilihan lagu Islam caning. Bare ono beberapa informasi sing bakalan tak sampeno kanggo sampean. Aja nang ndi-ndi. Panjenengan kene ae 64 Suara Budaya Surabaya.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, Cak Ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu Cak Ning isok dadi donga tapi isok sisan dadi dosa. Cak Ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek ados saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Ning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saniki. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki ta ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam loro sampai jam telu awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Ning lek ngomongno soal Jumatan Cak Ning, ternyata gak ternyata sih mungkin gawe kabeh sampean wis padha ngerti ya. Nggawe minyak wangi, wangi-wangian utawa parfum sakurunge salat Jumat ini disunahkan Cak Ning dan sangat dianjurkan. Tujuane gawe njogo kenyamanan jamaah liyane karo mengharumkan diri saat beribadah nang masjid. Ojo sampai ketemu wong ae kudu wangi. Lek wayahe ibadah gak wangi ku kan ayo aneh Cak Ning ya kan. Nah, pilihan wangi sing disunahkan secara tradisi Islam iki dianjurno aroma-aroma sing seger, resik lan gak terlalu menyengat Cak Ning. Kaya contone aroma mas alias misik. Aroma iki klasik, hangat, lembut dan tahan lama Cak Ning. Terus ono maneh aroma kut alias gaharu Cak Ning. Iki aroma kayu khas Timur Tengah sing elegan, mewah lan maskulin. Mari ngono ono maneh aroma bunga lembut koyoto melati, mawar utawa cendana, sandalwood Cak Ning sing ngekei kesan tenang Cak Ning yo. Nah, salian iku Cak Ning ono tips yo penggunaan sing sesuai sunnah yaiku pilih wangi-wangian yang tanpa alkohol alias non alkohol supaya aduh luwe tenang, luwe nyaman ketika beribadah Cak Ning pergane dengan minyak wangi murni, adewe iso memilih untuk tenang dan nyaman ngono ya. Iki harum apa gak ngono ya. Sing jenenge alkohol iku kan apa ya? Antara iya apa gak melek-melek digaetok disemprotno ngono kan. Nah, makane iku perlu dipelajari lebih lanjut tapi lek iso apa jenenge tetap di hindari. Tapi menurut Kemenak Dewe Cak Ning Kementerian Agama, parfum beralkohol tetap sah dan tidak najis digunakan untuk sholat. Ngono Cak Ning. Ya wes, tapi ya wes lah ngono. Mari ngono, oleskan di titik nadi supaya wanginya lebih awet. Oleskan minyak wangi pada area seperti pergelangan tangan, leher, utawa di balik daun telinga. Atau juga bisa dioleskan langsung ke pakaian. Gunakan secukupnya aja. Hindari memakai parfum secara berlebihan yang baunya terlalu tajam. Mergane iso mengganggu konsentrasi jamaah liyane pas wayahe sholat Cak Ning. Yo, oke lah, lengono Cak Ning. Ambek sing ngenteni ya Cak Ning yo. Kita terhubung dengan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Pancet nang kene sih yo.

0: Bu, apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
1: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandhani. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ana 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
0: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
1: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila bangun Indonesia supaya luweh maju lan bermartabat.
2: Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing memper

0: awak dhewe iso mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger karo boys pol toh? Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

Oke, Caning, saiki wayahe dhewe terhubung karo Masjid Agung Al-Akbar Surabaya, Caning, gawe mengikuti acara khotbah lan sholat Jumat dengan khotibnya yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Taufik Abe. Temanya untuk khotbahnya kali ini yaitu mengagungkan sholat, bukan hanya melaksanakan. Sugeng midhangetaken.

استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا جمع الصف harap diluruskan dan dirapatkan صف yang masih kosong harap diisi demi kesempurnaan salat.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Cakning, Pancasila, dasare negara Republik Indonesia. Lahir tekok sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nang sidang iku, Soekarno nyampekno ide lan gagasan terkait dasar negara sing dijenengi Pancasila. Nang tubuh Pancasila, ana 5 dasar prinsip sing didadekno pondasi lan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno nyampekno pidato pertama lahire Pancasila sing isine rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Pancasila yo melalui panitia 9 sing anggotane Soekarno, Muhammad Hatta, lan tokoh-tokoh liyane sing akhire dituangno nanggone Piagam Jakarta tanggal 24 Juni 1945. Pancasila disahno dadi dasare negara nang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dadi Cakning, Pancasila iku ngono landasan ideologis pembangunan lan kehidupan masyarakat Indonesia sampai saiki.

0: Bu, ibu, ndi sik kunci sepeda motor e? Aku apene metu.
1: Metu nang ndi sik, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
0: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
1: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali, Le. Gawe helm.
0: Lah lapo sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah, Le. Masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati, Le. Jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya, Le. Awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: caning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jerumane soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah si jine yaiku tajak nangone provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik tekok Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cani. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mareng ngono, kain songket tekok benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.
1: Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya, yoiku semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno lek gotong royong lan inovasi iku asline wis dadi DNA ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo, ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik ndek sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek

0: 들어보여.
1: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Seta seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
2: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Loh.
1: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
2: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Wah,
2: apa sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

0: Nah, Janing, mari ini Ade bakalan mengikuti siaran langsung Suara Budaya Nusantara Berjaringan sing bakalan di siarno langsung saking Prupapat Jakarta, Cak Ning. Dadi ojo nandindi ya, Cak Ning ya. Tetap di sini. Ini nanti sama RRI Samarinda juga nggih, Cak Ning nggih. RRI Jakarta plus RRI Samarinda mengenai Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga identitas meraih prestasi.
1: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mule nang omah wong tua ku ae, Mas.
2: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
3: In intermezzo.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, warga di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menerima bantuan 18 unit tong sampah pilah dari PT Bank IBK Indonesia. Bantuan ini diserahkan di halaman kantor Kelurahan Pluit dan akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai upaya mendukung program pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Pluit Ahmad Faisal mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi sekaligus sosialisasi instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Surabaya meluncurkan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya di Balai Budaya Kompleks Balai Pemuda Kota setempat tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kota kelahiran sekaligus tempat awal perjalanan hidupnya. Pada Kamis kemarin di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa buku tersebut ditulis oleh Purnawan Basundoro Samidi Yayan Indrayana dan Kuku Yuda Karnanta sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno kepada generasi muda. Menurutnya, buku ini juga menjadi penegasan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya, serta menggambarkan perjuangan dan semangat yang diwariskan kepada generasi penerus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayung Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi Ayung udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayung mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata, nah panjang ta gitu enggak ya. Kita ke Tata dulu. Halo, selamat siang Tata, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis ya.
1: Iya, bergema ya, tipis.
2: Lagi bantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Pak Fan.
1: Panas banget. Sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kan, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan. Betul. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada siapa namanya di sana?
2: Busu Irwansyah.
1: Apa?
2: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan
2: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh kalo gitu. Jadi panggilannya Busu, ye. Yeah. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
2: Enggak.
1: Oh enggak, Busu, Busu gitu aja. Ya.
2: Oke, okay, siap-siap. Iya, kalau siap. Pakai Kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Iya, kebua larinya kebua. Iya. Oke okay, deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
2: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbok.
1: Oh, di sana Mbok. Ya, oke, betul. Baiklah Mbok Tata. Tanpa berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu Irwansyah apa Irwansyah?
2: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya. Enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya. Bukan ye. Oke, okay, Tata silakan. Ya. Silakan ngobrol okay dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan, Tata.
2: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sahabat budaya Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara di hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga entitas meraih prestasi. Dan di studio sudah ada narasumber, tadi sudah disebutkan juga ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu.
3: Halo.
2: Gimana kabarnya siap. pagi siang hari siap. Ini ya.
3: Ya, ya sehat saya.
2: Alhamdulillah. Sudah makan Ti?
3: Sudah.
2: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih, karena musik tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya. Jadi
3: ya.
2: Bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
3: Iya, musik tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat, kalau zaman bahari bahasanya atau zaman dulu itu ada 2-3 alat, tapi yang utama adalah kalau di tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
2: Oh, beda nama ya.
3: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan aja. Karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu. Punya ciri khas tersendiri tentang suara, ciri khas seperti itu.
2: Berarti lebih ke jenis musik tingkilan gitu.
3: Iya, jenis musik tingkilan.
2: Oke, tadi terdiri dari gambus, kemudian ada apa lagi nih?
3: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu, itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas. Gendang itu, ketipung itu, seperti itu.
2: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
3: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
2: Aslinya itu.
3: Iya, aslinya itu.
2: Berarti sisanya pelengkap gitu ya?
3: Pelengkap, ya. Karena kan ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil seperti itu.
2: Berarti mirip suatu band, jadi nggak cuma satu alat aja gitu.
3: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja, ini kan. Tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu. Jadi bertiga itu kalau instrumen musik tingkilan.
2: Kemudian untuk penyanyinya begitu ya. Ini berarti genrenya seperti apa?
3: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri di petikannya. Ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
2: Mementing.
3: Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda. Bahasanya itu logat lah bahasanya.
2: Lantunannya
3: beda ya. Beda.
2: Kemudian kita bergeser ke orkes tingkilan Tepian Mahakam ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Kuso.
3: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
2: Sudah lama ya berarti ya. Ini generasi kelimanya. Kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
3: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tengrong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
2: Karena ada ciri khas tersendiri ya. Baik. Kemudian nih, kan tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bosu sendiri apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lain ya mungkin?
3: Iya, kalau unik betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI sama Rinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga sudah membumikan tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lagunya tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah tingkilan tradisi. Nah, sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi tetap ada di kalangan kami. Juga orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti kalau orang bilang juga keroncong.
1: Iya,
3: keroncong. Tapi kalau dicermati tentang genre atau permainannya itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan tingkilan tadi seperti itu.
1: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dangdut ya.
3: Bukan, ya. Punya ciri khas sendiri.
1: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya orkes tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
3: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru, ya barulah hitungannya kan. Kayak anak saya juga termasuk si Moja juga baru kan. Jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke K-pop atau band-band metal atau tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes tepian mahakam sebagai visinya membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah. Kami sebagai orkes tingkilan tepian mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian tingkilan Kutai seperti itu.
1: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
3: Sudah.
1: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
3: Pertama ya kita masuk ke sana. Pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik. Akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima.
1: Betul.
3: Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan tingkilan atau tingkilan tadi. Kami adalah orkes tingkilan tepian mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan.
1: Betul.
3: Otomatis di situ ketika kita punya tim atau saya membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikutikan. Alhamdulillah orkes tepian mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu yang dewasa cuma satu orang.
2: Oh, satu orang aja.
3: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang loh aku tinggal di wilayah Kutai tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini ada macam-macam kan.
2: Nyampur,
3: Nah, disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan apa meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
2: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih Gus?
3: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, gak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi. Kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Tepian Mahakam sebagai penyanyi solo. Mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. Karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas,
2: enggak
3: bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus, tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
2: Beda sendiri gitu ya.
3: Beda sendiri.
2: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
3: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan Tepian Mahakam apa sih untuk ke depan menghadapi, enggak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
2: Betul.
3: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah sulit memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, tidak bakalan jalan seperti itu. Jadi terus saja dipaksakan.
2: Optimis ya.
3: Iya, optimis saja.
2: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
3: Iya.
2: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
3: Siap.
2: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
3: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungi anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
2: Oh iya.
3: Iya kan? Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi, bukan kekurangan seperti itu.
2: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
3: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di KUKAR tentang kesenian tadi.
2: Oke, kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
3: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
2: Baik.
3: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
2: Baik, itu. Keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, banyak yang join juga bergabung gitu ya.
3: Siap.
2: Oke Mbok Nova.
1: Iya Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa Mbok Tata?
2: Ada di 0517272652 atau 736152.
1: Bisa diulang lagi.
2: 081. Oh ya.
1: Iya.
2: Sebentar ya, Pak ya.
1: Iya, lebih pelan, lebih pelan.
2: Oke, untuk nomor telepon di Samarinda ya. Kalau telepon biasa 0417272656 atau 736152. Kalau di WhatsApp bisa 0811589984.
1: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
2: Oke boleh.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Mbok Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Pak. Barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan Mbok Tata. Ya. Yuk.
2: Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Sami pun. Ya pun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Ya Mbok Tata, apa kabar Mbok?
2: Kabar baik, Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih Busu Edo.
3: Ya nyapa Jakarta dulu ya, Jakarta kenapa? Assalamualaikum.
1: Ya pun.
3: Sehat Mbok?
1: Alhamdulillah.
3: Kenapa ini dulu apa busu Muhammad Irwansa? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mau bertanya nih busu.
4: Iya.
3: Kan tadi busu generasi keempat dan kelima ya busu ya.
4: Iya.
3: Pesan apa sih busu yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada, biar orkes tingkilan ini selalu menonjol budayanya gitu busu. Itu satu. Yang kedua itu aku nggak tahu lupa.
2: Apa yo?
3: Yang kedua itu seberapa sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes tingkilan seperti Mahatam ini gitu. Dah. Itu aja busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih ya, Manana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ya pun. Ya pun. Mbok Nana. Mbok Nopa.
2: Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow.
2: Oh, mati ya teleponnya.
1: Oke, kalau gitu silakan busu Irwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Mas Irwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Iya, generasi sebelumnya.
4: Sebelumnya
2: gitu.
4: Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato Salim itu Bapak kemungkinan. Saya belum masih kecil mungkin atau masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Bab Kai dan Bapak ini memang sebagai apa ya perlu diperjuangkan. Atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu. Karena gini, kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai, itu memang saya juga mengikuti. Ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu mahal kemarin.
2: Yeah.
4: Nah, perjuangan mereka dari jauh, dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
2: Perjuangan.
4: Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut, mengikuti. Jadi, tentang perjuangan itu, musik yang mereka buat juga, saat ini populer memang ya, seperti kayak apa ya, saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama. Kutai Lama, lagu ini, lagu apa, Jauh di Mata, itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Karena bawaan apa aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Karang, lumayan jauh.
2: Jauh ya.
4: kesenian di daerah di apa di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum

0: itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Ada pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau yang dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Kalau udah mau rekaman, kalau ke Tenggarong ikut event Erau itu pasti juara. Juara satu, juara dua, juara satu, juara dua. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu. Kesenian itu masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, perjuangan mereka saya juga harus berjuang nih. Betul. Mempertahankan, karena generasi 3 sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah, dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus.
1: Iya.
0: Nah, dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
1: Oke. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soedo tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih, Bu Su?
0: Iya, kalau kesenian orkes Tingkilan Tepi Mahakam. Kalau orkes Tingkilan Tepi Mahakam cuman lingkupan provinsi, artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan, seperti itu, diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan, gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event, artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
1: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
0: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
1: Keren ya. Iya nih Pak Nova.
2: Ya.
1: Mungkin sudah ada nelpon di sana.
2: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
1: Oke, boleh.
2: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk sama Rinda kalau ada.
1: Kita angkat dulu ya. Yeah. Halo, selamat ya. Iya, Waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
3: Mbak Tata.
1: Iya.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang. Selamat siang. Di dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayu di Walikotanya, Mbak Tata.
1: Oke, Mbak Ayu iya berarti ya. Okay. Mungkin ada pertanyaannya nih.
3: Selamat dulu Pak Nova.
1: Iya, Pak Nova.
2: Ya, halo.
1: Ya, halo Cik Ayu.
2: Cik Ayu.
3: Iya, Pak Nova sehat ya. Saya langsung ke Busu
1: Irwan ya. Iya.
3: Buat Mas Irwan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, ini pertanyaan ini aja sih ya, saya paparkan semuanya tentang Tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi besar gitu ya untuk orkes Tingkilan, sejauh ini seperti apa sih ya, maksudnya kemudian juga untuk tetap agar mempertahankan identitas Tingkilan tersebut.
1: Oke,
3: saya terima kasih ya.
1: Sama-sama.
3: Iya, Mbak Tata juga.
1: Iya.
3: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawab ya?
0: Saya kurang dengar.
1: Oh, kurang
0: dengar. Bisa di kita tadi dengar.
1: Iya, sedikit aja.
0: Agak kecil.
1: Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
0: Iya, prestasi kami yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami. Apalagi saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepi Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival, memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
1: Jarang
0: ada. Itu

0: ada prestasi tepian mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya, ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden tiketnya ke Jakarta nantinya.
1: Amin. Semoga ya. Oke. Oke nih Pak, ada lagi di sini?
2: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca boleh. Dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Busu. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes tepi mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
1: Oke, silahkan nih.
0: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes tepi mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya, itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes, kita punya gambus. Kalau di Jawa bahasanya cacu.
1: Cacu?
0: Apa itu? Alat alat apa, gitar kecil itu nah.
1: Gitar kecil.
0: Cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa anak-anak bawa
2: ukulele. Apa,
0: jalan itu. Ukulele.
2: Kalau di sini.
0: Iya. Jadi pakai gambus, ukulele dua. Ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo. Selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja, menjalankan apa yang sudah ada di musik tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan apa kayak di
1: kendang gitu ya.
0: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia dipetik.
1: Petik kayak gitar gitu ya.
0: Iya, kayak gitar. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda, seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo, sama bass.
2: Baik. Itulah, Pak. Baik, Mbak Tata udah kerangkring-kerangkring dari tadi di sana, silakan.
1: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
3: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
1: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
3: Dengan Cik Guria, Mbak Tata.
1: Oke.
3: Cik Guria di Jakarta Selatan.
1: Oke, Cik Guria.
3: Halo Ponana. Halo Ponana di sana Jakarta.
2: Ponova.
3: Ponova. Halo si Cak Ponova si Bambla cantik rasa banget.
2: Ya Allah.
3: Iya. Ini Bapak Mbok Tata kalau kita panggil dia ini ya passwordnya buat Mbok Nova ya.
1: Okay.
3: Ini sebenarnya bagus sekali ya, saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya ini emang kalau waktu harus apa lagi sama Rinda ya bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng Bapak Muhammad Irwansa kayak penyanyi ya Irwansa ya Bapak ya. Jadi Guria ya Pak, emang ini orkes tingkilan ini kan tepian mahakam menjaga identitas apa namanya Marai Prasati. Nah ini kan sudah Bapak laksanakan ya Bapak Irwansa ya. Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa orkes tingkilan ini. Tepian mahakam ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mengadakan acara lomba-lomba apa yang penampilannya apalagi yang kemerdekaan 17 Agustus. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya orkes tingkilan yang ada di mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu bapak gitu ya kan bapak sejauh mana kayak yang ada di apa ini di mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak muda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Singkiran adalah salah satu budaya khas Bupar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Siap. Itu saja bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya buat ya. Bapak Muhammad Irwansa Tata juga buat bapak juga ya. Sama buat apa kastanya di Samarinda ya, kepala stasiun kastanya.
2: Oke, siap.
3: Salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih Bu Sun nih.
0: Iya. Untuk kesenian Tingkilan ini apa untuk di orkes tepian mahakam itu baru ya, baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain. Sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Tingkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm. itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
0: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
0: Itu ya, mm-hmm. mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, mm-hmm. baju Dayak, baju Kutai. Mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau daya ya.
1: Iya.
0: Ya. Nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006 mm-hmm. itu terus berjalan. Undang-undangan itu terus berjalan. Mm-hmm. Sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai. Mm-hmm. Dan setelah itu mulai menurun. Artian setelah dari tetua bahasa kami mm-hmm. yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurangnya.
1: Iya.
0: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri bukan prestasi sih. Untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-mm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ya anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum bapak mm-hmm. yang peningkil. Mereka akan pasti akan miris tuh. Akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan. Mm-hmm. Zamannya. Ketika anak-anak menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu. Iya. Yeah. Otomatis ya alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya Tepian Mahakam, teman-teman yang lain juga mm-hmm. yang ada kesenian di Tenggarong untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
1: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu yeah. ya. Karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya yeah. ya.
2: Amin.
1: Oke, begitu.
2: Oke, yeah. ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Su Irwan silakan.
0: Oh iya. harapan ya mungkin ya.
1: Iya, betul.
2: Boleh.
0: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini tingkilan namanya tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam perkembang apa dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan kemungkinan TI banyak mengundang. Ini hanya tepian makam. Iya. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar, kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya tingkilan Kutai Kartanegara seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan, ikut karena terlalu jauh.
1: Betul.
0: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah, untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit. Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
1: promosikan
0: nih daerah Etam dengan lagu tingkilan, karena adalah budaya lama. Harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam gitu kan.
2: Oke, baik kalau gitu. Bu Suirwan terima kasih, Bu Tata juga terima kasih ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
6: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Jane Bupati Banyuwangi, Ibu Visyandani, memaparkan kondisi pertanian dan perkebunan di daerahnya di hadapan 36 wong delegasi teko 16 negara sing melo acara Capacity Building for Like-Minded Countries nang Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan iki diadakno hasil kerjasama antara Kementerian Luar Negeri, Kemlu RI, Barek Center for Transdisciplinary and Sustainability Science, IPB University. Mereka mempelajari berbagai praktek pengelolaan pertanian dan perkebunan, utamane industri kayu nang Banyuwangi, saksuine petang dino tanggal 4 likur sampai 7 likur Juni tahun 2016.

Kabar liyane caning Pemkot Kediri Jawa Timur ngelibatno masyarakat ngresiki sungai lan tumpuan sampah gawe bagian teko njogo lingkungan lan ningkatno kesadaran kanggo kebersihan. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyampe no pihake ngejak masyarakat nang jerone kegiatan resik-resik sungai Kedak nang Kelurahan Bucel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Kegiatan iki dadi upaya bersama kanggo mulih no kualitas sungai sekaligus ningkat no kesadaran masyarakat kanggo njogo lingkungan. Janing iku mau yorek woro-woro jam loro awan iki, aku Aneryangga ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.

0: Sugeng siang caning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo aku Ana Riangga, saiki wayahe adewe caning gawe mlebet teng acara selanjutnya. Sa mantune niku mau enten Suara Budaya Nusantara berjaringan nggih. Nah, saat niki wayahe kita bakalan mlebet teng acara dialog sosial caning. Nah, teng studio sampun rawuh enten Dr. Wahyu Kuncoro, Dr. Wahyu Kuncoro SIP MIP MSI, dosen ilmu politik FISIP UEKS caning. Kita bakalan ngebahas mengenai membentuk kelas menengah yang tangguh di tengah krisis. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Dr. Wahyu. Saya panggilnya izin panggil Cak Wahyu boleh nggih?
1: Persis. Ning Ana.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sugeng siang semuanya, Cak Ning Surabaya. Cak Ning.
0: Oke, terima kasih. Sehat Cak Wahyu?
1: Alhamdulillah. Begitu juga demikian, semoga Cak Ning dan Ning Ana juga ini.
0: Iya.
1: Pemandu acaranya ini, harus sehat juga ini, suaranya mantap ini.
0: Suaranya ini kehabisan habis banyak bengok-bengok, Pak. Iya. Iya. Oke, siang ini kita membahas soal membentuk kelas menengah yang tangguh di tengah krisis, nggih. Nah, kita mau tanya dulu nih definisi dan karakteristik kelas menengah gitu. Cak Wahyu bisa mungkin menjelaskannya, membukanya dengan penjelasan itu terlebih dahulu.
1: Iya, monggo. Iya, Ning Ana, Cak Ning. Jadi topik kelas menengah ini cukup relevan ya. Mm. Ya, aktual lah kalau dibahas sekarang dewasa ini, apalagi kalau belakangan orang kerap mengasumsikan gitu ya. Mm-hmm. Atau mungkin notabene senyatanya memang sedang masih terjadi krisis itu ya Ning ya. Mm. Nah, kelompok kelas menengah ini sebenarnya adalah kelompok yang sebenarnya mereka memiliki pekerjaan yang tetap atau usaha sendiri ya. Namun mereka juga relatif kemandiriannya ini relatif mandiri, namun juga rentan gitu terhadap instabilitas ekonomi maupun krisis begitu ya. Hmm. Nah, kalau dari sisi pendapatan kelompok kelas menengah ini memiliki pendapatan antara 1,5 hingga 5 kali garis kemiskinan Ning. Jadi kalau menurut Bank Dunia, kelas menengah di Indonesia itu biasanya memiliki penghasilan sekitar katakanlah 1,2 sampai 6 juta orang per bulan gitu Ning. Hmm. Nah, ini kelas menengah ini mereka memiliki pekerjaan yang tetap, usaha mandiri, mereka bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan yang lebih baik, ya kan? Mm. Mereka nyicil atau kredit rumah, kendaraan gitu, mungkin juga handphone atau barang-barang konsumtif lainnya atau tas dan sebagainya nih ya. Mm. Dan memiliki gaya hidup yang untuk Indonesia memiliki gaya hidup konsumtif dan aspirasi sosial yang lebih tinggi nih. Namun mereka ini tidak memiliki tabungan yang cukup. Kalau terjadi krisis ekonomi gitu, ada krisis sosial, untuk bertahan ini effort mereka ini banting tulang yang cukup menguras energi gitu ya. Mm. Rentan terhadap guncangan ekonomi nih ya, seperti PHK atau inflasi. Sekarang kan lagi musim banyak PHK juga ini ya. Mm. Dan belum memiliki ini komoditas maupun modal untuk investasi jangka panjang yang stabil Ning. Mm. Nah, itu kelas menengah di Indonesia. Sebenarnya mereka ini cukup strategis ya Ning ya. Dalam lanskap politik di Indonesia, kelas menengah ini mereka ini akrab dengan gadget, mereka ini bisa menjadi katalisator atau penggerak demokrasi. Mereka ini bisa menjadi jembatan atau suara aspirasi masyarakat dalam berbagai hal, kenaikan isu-isu BBM, tarif dasar listrik, ya kan, kenaikan upah, ya kan, termasuk juga yang dialami di Surabaya isu parkir gitu kan ya Ning.
0: Oh iya.
1: Ini kelas menengah ini mereka ini relatif memiliki pendidikan yang baik. Ya, kelompok intelektual sebenarnya kelompok yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup bagus, akrab dengan gadget, sanggup menjadi sumber referensi digital maupun menyalurkan aspirasi secara digital. Nah, ini kelompok kelas menengah ini seperti ini, Ning. Namun sayangnya dalam, kalau dalam tataran politik ya, Ning, dalam politik partian, mereka ini kelompok yang kecepit begitu ya.
0: Kecepit.
1: Iya. Sebab kelas menengah ini apa? Mereka relatif dalam, ada yang bilang mereka ini kelompok yang apolitis sehingga tidak terlalu menarik mungkin bagi politisi-politisi, bagi kalangan partai politik untuk menggait suara mereka. Oh. Kalau kalangan partai politik atau calon kepala daerah maupun calon anggota dewan itu kan mereka lebih tertarik kepada yang kelompok atau lapisan masyarakat arus bawah, gitu ya. Yeah. Masyarakat mereka yang rentan dengan persoalan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, ya kan? Dan mereka ini mendapatkan masyarakat bawah ini mendapatkan bantuan BLT, ya kan? PKH, kemudian bantuan beras dan sebagainya, kan? Masyarakat bawah ini. Dan ini mereka akan relatif bisa relatif mudah, misalnya mungkin bagi para elit politik, bagi para para calon anggota dewan untuk menggait suara dari mereka, gitu, Ning.
0: Iya. Ya. Lebih-lebih kayak menarik gitu ya, legit gitu kalau bantuin orang-orang yang istilahnya memang dari kalangan bawah bukan menengah justru.
1: Iya, persis, Ning. Sementara kalau kelompok kelas menengah ini bisa dibilang mereka ini kan kritis, Ning. Mereka ini vokal. Nah, kan mereka kritis terhadap mereka bisa menjadi penyalur atau menjembatani lidah masyarakat gitu ya. Betul. Dalam topik-topik yang sensitif gitu ya, seperti ya tadi itu listrik, kenaikan BBM dan sebagainya. MBG juga misalnya sekarang ini ya. MBG dan beberapa topik-topik yang terkait langsung dengan baik sosial, pendidikan maupun ekonomi yang lainnya.
0: Okay.
1: Nah, itu Ning, jumlah kelas menengah di Indonesia ini memang masih menurun, Ning, menyusut. Jadi dari semula itu sekitar tahun 2019 itu terdapat sekitar 56 jutaan gitu, Ning, ya. Dan sekarang tinggal 46. Jadi menyusut sekitar 10 juta gitu, Ning.
0: Oke.
1: Ya, ini kan karena ya dampak dari COVID gitu, Ning, ya. Dampak dari COVID, kemudian krisis ekonomi juga termasuk dari inflasi juga, Ning, itu, Ning.
0: Iya.
1: Jadi, ya.
0: Nah, memang saya kalau nyebut kalangan menengah itu kayak kelas maga gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Mau dapat bantuan sulit juga di kelurahan, soalnya setahu saya kalau mau melaporkan diri menjadi atau dilaporkan mungkin ya, itu harus benar-benar sulit gitu hidupnya, kayak rumahnya harus berlantaikan tanah dan lain sebagainya seperti itu.
1: Betul, Ning.
0: Nah, kalau gitu faktor-faktor apa aja nih yang mengancam kelas menengah jatuh ke kemiskinan? Karena bantuan aja sulit gitu ya kan?
1: Iya, Ning. Jadi mereka ini kalau mau mendapatkan BLT atau PKH ini dibilang kok terlalu kaya gitu loh, Ning, ya.
0: Iya,
1: dibilang. Ya kan? Tapi kalau mereka ini mudah jatuh ke rentan miskin karena kenaikan BBM ini juga kok dibilang kok terlalu miskin juga karena nggak punya modal atau investasi untuk saving, Ning.
0: Iya. Ya,
1: itu yang memang menjadi problem play. Jadi persis tadi dikatakan Ning Ane. Jadi kalau lantainya memang harus tanah, lihat kakusnya ya, Ning, ya.
0: Iya, nggak punya lantai rumahnya. Motor. Iya, gajinya kalau nggak salah 400. Kalau saya pernah tuh kayaknya pernah tanya sama teman saya yang di kelurahan itu.
1: Iya, Ning. Jadi kalau untuk masuk garis kemiskinan ya, kalau dalam satu keluarga ya, Ning, ya. Dalam satu keluarga misalnya ada 5 orang anggota keluarga, total penghasilannya di total 3 juta ya, Ning, ya. Untuk 5 keluarga itu termasuk miskin gitu, Ning. Nah, itu termasuk miskin. Nah, ini kemudian kelas menengah ini di Indonesia ini memang mereka dijepit di antara ada apa? Inflasi ya, Ning, ya. Karena mungkin nilai mata uang rupiah juga sedang anjlok ya, Ning, ya. Juga ada kondisi perang di Timur Tengah yang berpengaruh terhadap kenaikan BBM.
0: Konflik geopolitik itu ya.
1: Konflik geopolitik ya kan, itu mempengaruhi naik turunnya fluktuasi harga minyak ya, Ning. Dan kenaikan biaya hidup dan juga biaya transportasi, Ning. Ya kan. Nah, karena itu memang kan makanya di kelas menengah ini kan mereka akan sinyalmen bahwa kelas kelompok milenial bahkan kelompok Gen Z ya nih ya, yang sekarang ini memang agak sulit beli rumah karena harga tanah yang melambung tinggi, juga karena secara realistis gaji mereka per bulanan memang praktis mungkin tidak terlalu mencukupi untuk memenuhi apa untuk kebutuhan hidup seperti itu nih.
0: Betul.
1: Nah makanya mereka ada dalam kondisi yang dilematis. Kalau mereka untuk harga rumah yang terjangkau mereka harus ke tepi, keluar Surabaya nih, ke pesisir, ya kan? Itu artinya mereka akan mengeluarkan spend money untuk biaya transportasi kan gitu nih, ya kan? Dan mereka akhirnya memilih untuk tinggal menyewa trennya. Sekarang kan menyewa ngontrak atau ngekos rumah di Surabaya ini kan, dikontak untuk kelas seperti itu. Dengan seperti itu mereka beranggapan, mereka berpikir mereka bisa saving gitu loh. Nah itu demikian itu nih. Nah karena itu memang ini menjadi problematik yang cukup serius begitu. Agar pemerintah ini khususnya ya, ini bisa tetap maintenance gitu ya, maintenance kelompok kelas menengah ini agar mereka tidak jatuh miskin gitu ya, ya Ning ya. Meskipun mereka tidak dapat PKH misalnya, ada insentif pajak misalnya mereka ya, tidak ada pajak progresif atau sebagainya dan sebagainya yang bisa menjadi pembebanan ganda bagi kelas menengah ini gitu nih.
0: Oke. Nah terus untuk tentang krisis ekonomi dan PHK itu tadi udah ini ya, udah dibahas juga ya. Apa aja nih yang bisa, apa kejadian-kejadian yang tidak terduga itu seperti apa aja Pak?
1: Iya, Cak Ning, memang kejadian-kejadian yang tidak terduga itu ya memang sakit bencana alam dan pandemi itu nih ya, termasuk COVID kemarin ini kan bisa. Bagaimana jutaan orang kelas menengahnya tiba-tiba jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan, Ning. Karena PHK, pengeluaran tak terduga, karena sakit, ya Ning ya.
0: Iya, betul.
1: Sakit tidak sembuh-sembuh dan berlarut-larut ketiadaan biaya gitu kan. Keadaan untuk akses, untuk mengakses BPJS mungkin juga mereka mengalami kesulitan. Nah itu kan keadaan-keadaan pendadaan juga PHK misalnya, Ning. Karena misalnya perusahaan atau pabriknya mengalami kesulitan keuangan, yang sulit kemudian untuk melakukan apa proses reproduksi ya kan, untuk menstabilkan keuangan perusahaan, yang akhirnya terjadi PHK. Nah ini memang kondisi-kondisi yang cukup sulit yang mendadak yang bisa dialami oleh kelas menengah nih, dan ini rentan apalagi kalau di rumah sakit akhirnya harus menguras biaya yang cukup tinggi, ini problematik juga nih gitu nih.
0: Iya. Oke. Lalu gini, saya kan juga terbilang kalau saya menilai diri saya sendiri ya, termasuk dari kelas menengah sih ya. Jadi dengan naiknya harga-harga pangan, kayak harga beras aja ini sekarang naik lagi, harga minyak goreng. Nah ini kenaikan biaya hidup ini punya pengaruh apa nih untuk kelas menengah?
1: Of course nih, jadi untuk kelas menengah ini ya mereka, tentu saja mereka ini masih cukup rentan ya, tidak begitu stabil untuk kemandirian ekonomi karena rentan dengan berbagai macam guncangan ekonomi ya Ning. Dan mereka cukup membuat tidak membuat langkah-langkah yang bagi mereka juga bisa merugikan diri sendiri gitu ya Ning ya. Jadi agar mereka secara insidental kesadaran terhadap tata kelola finansial ini juga dibutuhkan bagi mereka. Agar mereka juga tidak mengurangi gaya hidup yang konsumtif ya Ning ya. Mereka tidak lebih fokus pada barang-barang atau kebutuhan yang sifatnya kebutuhan bukan keinginan gitu Ning ya. Ya kan? Kemudian menghindari kredit konsumtif yang berkelebihan gitu ya. Ya kalau misalnya punya handphone ya asal cukup fungsi dan fungsi-fungsi dasar bermanfaat masih fungsional ya nggak perlu lah misalnya penggunaan gadget yang berkelebihan, yang up to date dan sebagainya kan. Yang kalau memang kebutuhannya sudah tercukupi untuk fungsi-fungsi komunikasi WA dan sebagainya Pak, asal bukan buat yang lain-lain, ya udahlah handphone yang ada nih dimaksimalkan gitu aja Ning. Kemudian menghindari kredit konsumtif yang berkelebihan. Jadi bukan untuk beli barang-barang yang konsumtif gitu ya Ning ya. Untuk barang-barang misalnya yang nilai jualnya atau nilai nilai value for money-nya itu nanti akan turun gitu kan. Ya, ya seperti kendaraan mungkin ya kan, mungkin ya kan. Bisa juga kemudian mengalokasikan pendapatan investasi untuk jangka panjang. Mereka harus mengelola uang dengan bijak sendiri dan kemudian apa? Mungkin tidak lagi mengandalkan hanya satu penghasilan pada pendapatan atau gaji nih. Nah, karena itu mereka harus bisa melakukan diversifikasi usaha. Mereka secara hustle gitu, mereka bisa melakukan apa upaya-upaya untuk apa menambah pendapatan atau penghasilan mereka menjadi konten kreator, menjadi reviewer, ya kan ya, menjadi freelancers dalam berbagai bidang yang sifatnya itu bisa mendongkrak ke apa penghasilan mereka untuk agar kestabilan ekonomi dan dalam kehidupan keluarga mereka semakin relatif terjaga gitu nih.
0: Oke, ya udah kita jeda dulu sebentar ya Pak ya. Nanti kita bakalan balik lagi. Ojo neng dindi caning pancet nangkinai 64 Suara Budaya Surabaya. Kawi sampean sing pengin tako-tako monggo iso telepon nang 5446061 utawa saged lewat WA 0806021111068. Mari ini aku bakalan balik mana ya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ning, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ono ciri khas Madura sing dituangno lewat klambi adat yaiku Sakera Marlena. Klambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna klambine. Di antarane, siji werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing ngelambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.
2: Oke, cani balik mana nang dialog sosial, J. Nang kene ade bakalan ngebahas Jan tentang kelas menengah niku mau nggih cani nggih. Dadi monggo buat cani semua yang mau gabungan silakan bisa langsung aja telepon ke 5462961 atau 089602139. Masih bersama Dr. Wahyu Kuncoro SIP MIP MSI, dosen ilmu politik FISIP UKS, membentuk kelas menengah yang tangguh di tengah krisis. Kadang-kadang gawe tangguh iku sulit ya, kalau keadaan terus-menerus memborbardir ke ibaratnya ya Pak ya. Maksudnya gini, kita sebagai masyarakat kelas menengah kadang-kadang memang pengennya untuk bisa tetap tangguh, tapi nggak tahu caranya. Nah, terus apa dong berarti Pak yang bisa dilakukan gawe nyegah kelas menengah itu jatuh miskin atau tetap tangguh begitu?
3: Iya, persis nih. Ini yang justru ini yang penting antara lain ya. Ya, jadi ya intinya agar kita semakin kreatif gitu ya dalam memaksimalkan kemampuan dan skill kita gitu ya. Ya, dan tidak jatuh kemiskinan, tidak jatuh dalam garis kemiskinan. Tentu ini dari sisi pemerintah diharapkan bisa mengendalikan dan menstabilkan kondisi perekonomian nasional ini ya, melalui kebijakan-kebijakan yang dibentuk gitu ya, agar nilai mata uang rupiah juga tidak semakin jatuh ya kan. Dan dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang cukup populis yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat tentunya gitu ya. Nah, dari sisi kemandirian individu atau kelompok kelas menengah sendiri itu ya, sebagai kelompok kelas menengah yang terlalu kaya kalau untuk menerima bansos tapi terlalu miskin untuk kebal dari inflasi gitu ya. Nah, mereka ini seperti tadi yang sudah saya bahaskan, maka kelas menengahnya agar dapatnya diversifikasi pendapatan gitu ya, multiple stream income. Jadi mengandalkan satu pekerjaan formal kini sangat beresiko. Jadi kalau hanya satu pekerjaan formal gaji bulanan ini memang sangat beresiko ketika misalnya perusahaan ini sedang marak melakukan efisiensi gitu ya. Nah, kelas menengah ini harus mulai membangun usaha mandiri gitu, side hustle, atau memanfaatkan keahlian-keahlian digital yang sekarang populer atau tren itu, seperti freelancer, menjadi freelancers, menjadi content creator atau menjadi konsultan gitu ya. Atau memiliki aset produktif kecil-kecilan tapi yang bisa menghasilkan arus kas tambahan ya, misalnya usaha online ya, jual beli online atau apalah yang sifatnya bisa mendongkrak untuk apa, pendapatan mereka ya. Kemudian yeah, peningkatan keahlian baru, upskilling atau reskilling. Nah, ketangguhan karir AI, ini sekarang kan musim AI ya Ning ya. Jadi ini bisa dimaksimalkan bagi kelas menengah. Mereka ini kan, kalau kelas menengah ini secara umum mereka ini akrab dengan gadget ya, dengan handphone, laptop, tablet dan sebagainya. Mereka cukup akrab dengan itu dan mereka lihai gitu kan, yang bisa ngoprek lah ya kalau untuk digital gitu. Jadi mereka ini posisi-posisi seperti itu bisa dimaksimalkan gitu, analisis data, manajemen proyek maupun keahlian teknis tadi, agar di pasar kerja itu mereka memiliki posisi tawar yang cukup bagus. Kemudian mereka lebih bijak lagi juga kelas menengah ini agar mereka menghindari utang ya yang sifatnya konsumtif ya. terutama kayak pay letter dan pinjol ya kan.
2: Kesel kewak, ini lagi musim tengah.
3: Ini bisa menjadi apa, jebakan gitu ya, yang bisa apa mendegradasi pendapatan atau penghasilan mereka.

0: yang vertikal misalnya linknya, ya kan, rumah rusun, rumah yang orientasinya vertikal yang bisa menunjang untuk dihuni oleh kelas menengah, gitu. Kemudian ini rumah-rumah itu hendaknya juga terjangkau atau mudah terintegrasi dengan transportasi publik, gitu ya, MRT, LRT maupun KRL. Juga kemudian ada insentif atau relaksasi pajak, gitu ya. Daripada terus-menerus menekan kelas menengah dengan kenaikan tarif pajak, pemerintah ini bisa memberikan insentif seperti perluasan batasan penghasilan tidak kena pajak, ya kan, atau PTKP atau diskon pajak untuk pembelian rumah pertama dan kendaraan listrik untuk pekerja. Jadi kan seperti itu nih. Jadi yang sejalan dengan program pemerintah gitu kan, perlu ada apa insentif-insentif gitu ya. Perlu ada diskon-diskon atau dispensasi bagi warga masyarakat maupun ya kan. Maksudnya mungkin yang mau mungkin yang membeli barang-barang produk nasional gitu kan, mobil nasional atau kendaraan listrik nasional gitu kan, yang sudah nasional diberikan insentif pemotongan pajak dan sebagainya. Ya kemudian kelas menengah itu juga perlu untuk mendapatkan akses sekolah negeri dan layanan BPJS yang berkualitas tinggi dan bebas antrian panjang, sehingga tidak perlu menghabiskan porsi besar pendapatan mereka untuk sektor swasta, sehingga uang tersebut kemudian bisa dialihkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya investasi, gitu nih. Iya.
1: Oke. Nah, masalahnya Pak, kalau mau ngomong soal apa bisnis secara digital, mau jadi konten kreator atau apa gitu ya, kadang-kadang mereka tuh masih minim literasi digital. Corone ya opo yo, kayak gitu-gitu. Nah itu gimana belajarnya Pak?
0: Tentu di sini memang curiosity ya, semangat rasa ingin tahu yang tinggi serta kegigihan gitu ya. Jadi efforts atau etos kerja usaha mereka, etos digitalnya yang cukup tinggi, mereka sebenarnya cukup bisa mengakses itu ya, baik di saluran-saluran medsos, di YouTube, IG dan sebagainya, ya kan, maupun di komunitas-komunitas itu, banyak di Facebook maupun di IG itu kan, itu ada atau di thread sekarang ya yang lagi populer itu ya Ning ya, komunitas-komunitas tertentu yang berbasis digital misalnya untuk mendongkrak iklan, mendongkrak konsumsi barang-barang tertentu, atau sekolah marketplace, sekolah e-commerce gitu, untuk aplikasi-aplikasi jual beli tertentu, itu kan mereka menyediakan seperti itu. Banyak sebenarnya di berselancar aja di aplikasi atau di dunia medsos untuk memperoleh keterampilan atau pengetahuan, untuk mengupgrade pengetahuan tentang itu nih.
1: Oke. Nah, terkait dengan dana darurat nih Pak, aku tuh sering banget tuh sulit gitu ya Pak, kalau mau menyisihkan uang untuk apa namanya, untuk ditabung, untuk ditabung itu kan termasuk menyimpan untuk dana darurat ya. Nah itu terlalu sulit karena kayak ngerasa terhimpit banget sama antara yang masuk sama yang harus keluar, itu kayak apa ya, ngepres banget gitu, bahkan cenderung kurang. Itu tuh gimana ya Pak untuk
0: ya,
1: ini?
0: Itu memang cukup manusiawi ya. Ini kebutuhan memang secara holistis kebutuhan yang cukup banyak, yang cukup beragam. Kemudian di satu sisi, kemudian realitas kondisi perekonomian nasional yang kemudian ada inflasi dan sebagainya, itu yang membuat kemudian agak kesulitan. Sementara pendapatan bulanan gaji belum cukup untuk bisa mengcover semua jenis beragam kebutuhan yang cukup bejibun itu ya Ning ya. Dan akhirnya pinter-pinternya kita untuk bisa menseleksi gitu ya, untuk keperluan seperti itu, menyisipkan mana barang yang bisa ditunda yang sifatnya kebutuhan, benar-benar sifatnya kebutuhan mendasar, dan mana tidak. Ada petunjuk misalnya khas Jepang gitu nih, untuk pola konsumsi khas Jepang, ditunda dulu dalam satu hari, dilaksanakan apakah benda ini kalau ada nggak ada, itu benar berpengaruh. Jadi ada tips berpengeluaran khas Jepang gitu ini ya. Jadi mereka untuk supaya tidak terjebak dalam budaya konsumtif seperti itu. Ini memang agak pelik dan memang dibutuhkan memang kecerdasan situasional gitu kan, untuk kecerdasan finansial untuk menyikapi kondisi real di lapangan, ya kan? Dan memang

0: gak rumit. Mengapa kalau dulu zamannya bapak ibu kita dulu orang sanggup beli rumah gitu kan ya. Mudah sekarang enggak mudah seperti dulu. Sekarang apa? Kafe ini kan banyak gitu kan ya. Hmm. Ada belanja online, ada yang menggoda dengan tampilan-tampilan aplikasi yang cukup menarik. Dan ada kafe, ketemu orang di kafe kan spend money juga itu.
1: Sekarang tuh kayak titik-titik nang coffee shop gitu ya, kayak beli kopi terus nganggur-nganggur lihat ada apa, oh ada menu kopi apa gitu, beli gitu,
0: tergoda dengan konsumsi seperti itu, nggak ada habisnya. Mm-mm. Ya kan, bisa, belum lagi nanti resiko kesehatannya dengan makanan atau minuman-minuman tertentu yang misalnya tidak dianjurkan bagi kesehatan, yang kemudian malah berdampak pada kondisi kesehatan itu sendiri gitu Ning. Ya kan, yang apa sekarang adik-adik yang masih duduk di bangku SMP atau SMA itu juga sudah banyak yang ditengarai terkena penyakit diabetes kan gitu Ning, obesitas dan sebagainya. Nah ini untuk kelas menengah memang perlu lebih jeli untuk melihat itu Ning.
1: Oke, nah nggak kerasa nih kita udah masuk ke penghujung acara, monggo mungkin bisa memberikan apa namanya kesimpulan atau garis besar dari obrolan kita kali ini.
0: Iya, jadi bagi kalangan kelas menengah maka agar lebih realistis dan lebih bijak dalam menyikapi kondisi kekinian sekarang ini dengan tetap secara kreatif mandiri untuk bisa mendiversifikasi pendapatan. Dan kemudian bagi pemerintah agar ada berbagai macam kebijakan yang sifatnya insentif bagi kelas menengah ya, baik merupakan pengurangan pembebanan pajak dan biaya-biaya pengeluaran lagi yang sifatnya baik pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan untuk bisa meringankan beban kelas menengah. Itu Ning saya pikir.
1: Oke, baik. Terima kasih Dr. Wahyu Kuncoro, dosen ilmu politik FISIP UWKS, telah hadir di studio bersama kita di Dialog Sosial siang hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Bapak, sehat selalu.
0: Terima kasih Cak Ning, terima kasih atensinya. Wabila taufiq baidaya, barido wainaya. Wallahu maafid ilal amin wa tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ning.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning, tak sudahi dulu ya obrolan dialog sosialnya kali ini. Bentar lagi bakalan ada Cak Wahyu Chan sing bangkalan ngancani sampean kabeh. Tetap di sini ya Caning yo, 64 Suara Budaya Surabaya.

Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Kaning Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan ngadakno simulasi pemilihan kepala desa Pilkada serentak 2017 dengan sistem electronic voting alias e-voting nang Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro Magetan. Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas PMD Kabupaten Magetan, Muhrianto, nyampe no sosialisasi lan simulasi iki duwe tujuan kanggo nambah pengetahuan lan memperluas wawasan poro panitia pelaksana karo kabeh lapisan masyarakat cek pelaksanaan e-voting nak pilkada serentak tahun 2017 mendatang lancar.

Nyanda kabar liane caning Pemkab Madiun Jawa Timur memfasilitasi puluhan pelaku usaha peternakan toko berbagai kelompok peternak nang wilayah setempat tentang kemudahan akses permodalan dengan menggandeng Bank Daerah Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun, Pariyoto, nyampe no ono sekitar 40 pelaku usaha lan peternakan melok bimbingan teknis permodalan sing diadakno DKPP Kabupaten Madiun dengan menghadirkan narasumber teko Bank Madiun kanggo ngekei pemahaman terkait akses pembiayaan usaha peternakan. Cak Ning, iku mau ya rek, woro-woro jam telu sore iki. Aku Anuryangga, ketemu mana nang woro-woro jam 5 sore.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jani sugeng santen. Saiki aku wajan ngancani sampean di Pro Papat RRI Surabaya khususnya di Goyang Dangdut. Mang wis dikancani mbek ning Ana Riangga mangaten nggih. Ya apa Jani dikancani mbek ning Riangga. Ambek suarane sing seksi-seksi ngono kan ya jane ya kan alias wis katentek tegorane. Mang dikongkon mangan biji kedondong ya gak gelem ya kan. Cek lancar ngono tegorane. Oke, aku lanjut ya channel yang akan channel sampein di Pro Papat RRI Surabaya. Ada sobat singkat digabungkan sampe aku, langsung aja tak terima telepon nih. Goyang Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Goyang Dangdut. Leko.
0: Tenang.
1: Assalamualaikum Cak Wahyu Cak.
0: Inje, waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sehat Cak.
0: Alhamdulillah.
1: Tambah seger. Kakean, kakean mangan, ya.
0: Enggak.
1: Enggak.
0: Enggak dong, masa kakean mangan.
1: Mangan enak-enak soalnya, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Loh, neng Ana kok suaranya hilang nang di.
0: Lagi mangan enak-enak.
1: Ya Allah, arek iku flu koyoke ya.
0: Mbo, gak ngerti lah aku, sejarno ae lah.
1: Patuk, kakean es, ketoro. Ya wes.
0: Mangan niku, aduh.
1: Ya Wahyu.
0: Dalam.
1: Lagunya Nur Halima.
0: Nur Halima.
1: Anak pertama, cari itu lu.
0: Anak pertama.
1: Anak pertama
0: kok
1: ya.
0: Kok enggak asik ngono anak pertama. Kasian. Iya kan biasanya ngono ya, nang ngene ngomong iku sakno deh anak pertama. Sakno.
1: Iya anak. Oh, enak lo anak pertama itu. Pas ya, nikah oleh wong bungsu, oke okay, marine.
0: Iya po ono aturan ngono po?
1: Iya. Oh. Memang.
0: Berarti anak pertama rabi yang biar
1: anak pertama bungsu. Dicari no yang bungsu. Jangan pertama podo pertama katanya.
0: Oh gitu. Apa ngono iku? Wah, gegeden. Langsung perang Batara Yudha.
1: Saya bungsu oleh pertama.
0: Allahu Akbar. Oke oke. Oke, siap engko Nur Halima anak pertama mangaten ya.
1: Iya, ada.
0: Ada.
1: Saya tak salam-salam agak banyak ya, soalnya sudah lama enggak nyalami orang-orang ya.
0: Duh, nyalami salam tempel.
1: Salamnya buat Umi Kustiap sama Abah Marioto sehat selalu.
0: Amin.
1: Pak Wandi, ya Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Bu Haja Suratno, Bu Sutia, Bu Sutira, Bu Sutio, Neng Rahma, Mama Fikri, Papa Fikri, Neng Salama, Neng Rahma, ada Cak Sakur. Ada Cak Hafid, ada Cak Jainal, ada Cak Irsat, ada Bu Latifa sama Bu Tati, Neng Lulu, Neng Salama. Terus ke semuanya aja ya.
0: Okay.
1: Neng Ela, Cak Edo,
0: dan
1: semuanya.
0: Semuanya. Okay.
1: Terima kasih banyak Cak. Cak Wahyucan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Inje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.
1: Nggih, Mas Wahyu nggih.
0: Heeh.
1: Alhamdulillah sehat. Kok enggak sehat? Mas Wahyu nggih.
0: Sebentar, neng, iki suaramu roda pedot-pedot. Mbak Penawi sampai geser sithik.
1: Oh iya. Udah Mas Wahyu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Monggo.
1: Ini mau request lagu.
0: Lagu apa?
1: Jangan nget-ngetan.
0: Jangan nget-ngetan, boleh.
1: Coba dicari dulu, kalau nggak ada nanti tak ganti.
0: Oh ada dong.
1: Oh, tentunya ada dong. Salam-salam dulu di Mas Wahyu nggih.
0: Nggih.
1: Salamnya buat Umi Kustia, kalian Abah Marioto, kalian Umi Suratno, kalian Abah Suratno ugi Ning Siti, kalian pendamping ugi sehat.
0: Halo. Ya kan ini memang apa ya? Ya matur nuwun ya ning ya ning lah ya tanpa seruan ini memang soalnya meremor suara sampai hilang ya. Oke ya. Kaya dangdut.
2: Assalamualaikum tenan. Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beres?
0: Alhamdulillah.
2: Semoga selalu beres, selalu sehat. Lagunya Manis-manis jambu dari Caca.
0: Apa tadi?
2: Manis-manis jambu.
0: Manis-manis
2: jambu dari Caca Handika.
0: Oke. Monggo
2: salam
0: buat siapa?
2: Untuk si tas turun di kuning Ela ya.
0: Iya, moro-moro hilang suarane.
2: Iya, suarane putus-putus yo.
0: Mangane bingung mau.
2: Yang pertama Mas.
0: Yang pertama ana ning Ziri.
2: Oh yo, salam semuanya tuh Caskum. Neng Rahma, Neng Supira, Neng Sutia, Kak Ausen, terus Pas Paris, Cak Soto, terus ke semuanya aja tempat terkecuali, no suruh, no suruh ke semuanya tempat terkecuali. Okay. Mas Wahyu sehat selalu, kalau pulang hati-hati. Lagunya enak lah.
0: Ada lagunya aja.
2: Oh iya, sip.
0: Aza.
2: Okay. Mas Wahyu sehat selalu, pulang hati-hati.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Lagunya tak tunggu.
0: Siap.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum, Gayang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gayang Dangdut. Leko tenang.
0: Mantap.
3: Saman di kok gak ono tak golei.
0: Apa itu? Napa?
3: Gua pi tak jak duit teh.
0: Oh, kemarin.
3: Iya.
0: Loh, lah kemarin nampak jawaban.
3: ngono ta.
0: Iya. Makane tak gak sengaja, gak sengaja. Gak sengaja sajane. Lah kok moro-moro iya padahal wis di planning kan aja lali lo ya tanggal sak mene jare ning pur ya ning aku gak jopo jop-jopan
3: kabeh nah. Golek sing di ning gone Cak Wahyu kok gak ono dhewe
0: iya kan wong sing paling langsing
3: gak ono aja mikir tuwana itu digawe apa
0: lho kenapa
3: golekno ya rungono
0: kenapa kenabung budal kaji amin ya wah
3: amin ya Allah muga-muga lang cepet budal neng gone haji
0: iya
3: neng Mekah Madinah nggih sing keturutan dongakno utine
0: iya uti bener-bener ya Allah pengen de enak lah
3: nggih mas yo gak ana pendamping gak apa-apa yo nek iso kenjane yo berdua
0: sajane tapi lawang loro iki yo jane larang itu
3: yo gak apa-apa karo berbulan madu langsung tecer ning konongku.
0: Lah dalah sepranjit.
3: Lah iya to terus langsung terus oleh putra putri sing saleh-salehah.
0: Allahu Akbar ya.
3: Piye dungane uti ki insyaallah ning kono ki ning gone tanah suci ku jire tecer.
0: Oh iya. Aduh ya Allah, sepranjit. Ya amin.
3: Guyu ae.
0: Amin.
3: Kok golek kok kabeh goleki sampean to wingi.
0: Iya. Lah yo ya Allah. Jadi ki yo
3: ora kula mangke nyuwun niku.
0: Apa itu?
3: Kamelia. Salame niku wau ning Siti ning Ela ning Dia ning Rahma ning Iin ning Erik ning Latifah ning Lulu ning Salamah Mama Fikri ning Kustia Terus cawandi Cak Solikin wingi ya teko lho. Tapi dudu Cak Solikin Meduro.
0: Iya.
3: Cak Solikin Gresik jare. Tamur. Alah luwe koyo ya Allah teko kene. Terus sali. Cak Kober, Cak Toto, sampai jumpa. Kangen suarane, semoga sehat selalu Cak. Monggo ikut bergabung. Semuanya Cak Wayu. Selamat sore. Salam ukhuwah islamiyah. Kagem jenengan. Mugi-mugi diparingi sehat selalu nggih.
0: Amin amin amin ya Allah.
3: Yang cepat dapat jodoh yang salehah. Amin ya robbal alamin pun dulu.
0: Injil amin. Kula niki ngendongane amin ya Allah.
3: Ampun matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kan. Ya begesekan Uti ya tapi tetap diamini. Wah isan ngono kuwi ya kan. Ya wis langsung kita lanjutne ya jane ya langsung emang go. Iki dek sesi pertama kok dek sesi selanjutnya tak tahu mana telepon-teleponnya. WA nang jalali ya jane ya. Langsung dek 0896021 3 kali 968 sama rene sing kate lewat iki lanjut maneh.

0: Cakning kandungan banyu kelopok ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopok ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopok ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelopok ijo gawe kesehatan. Di antara nih, iso nurun tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarini berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkat no sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehat no pencernaan. Ayo Cak Ning, podon jogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
1: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Cak Ning. Sampeyan sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, jane dilanjut maneh ngeten nggih Mbare Wahyu Chan sing ngancane sampean dek kesempatan dene iki. Ora sapa sing kate gabungan tak terima dhisik telepone yuk Goyang Dangdut. Halo Goyang Dangdut.
2: Halo.
1: Iya.
2: Goy. Lekor tenan. Kedengaran Mas Wahyu.
1: Iya kedengaran. Barek sapa iki?
2: Dengan Lulu.
1: Ngelulu, yeah, monggo nih, mau dengerin lagu apa iki?
2: Kabarnya gimana dulu Mas Wahyu?
1: Oh, kabarku alhamdulillah sehat.
2: Beres. Kedang milatif beres.
1: Iya.
2: Gitu. Oh, lagunya apa ya Mas Wahyu ya? Piano Mas Wahyu.
1: Piano sebentar, tak carikan dulu ya.
2: Iya. Ambil salam ya Mas Wahyu. Salamnya buat Ning Siti, terus ada Ning Ella, terus ada Bu Retno, ada Ning Salama, Ning Rahma sama Cak Husin, ada Mama Yasmin atau Mama Fikri, ada Mbak Romlang, ada Bang Solihin, Kabdul Karim, Kak Hafid, Cak Askum, Bang Kobar, Cak Toto. Ada Mas Wahyu.
1: Lagunya nggak bisa diputar karena tadi barusan ada Roma Irama dengan Camelia.
2: Oh iya ya lupa. Apa ya Mas Wahyu ya?
1: Apa tuh mau yang mana?
2: Ya kalau Roma kan udah ya. Nur Halima udah. Kalau Evita malah Mas Wahyu. Gak apa-apa.
1: Boleh. Boleh-boleh yang mana?
2: Ya, anu Mas Wahyu, gadis miskin.
1: Evita Mala gadis miskin ya?
2: Ya.
1: Oke, siap.
2: Ada Mas Wahyu. Oh ya, salamnya untuk kesemuanya aja ya Mas Wahyu ya. Aku tunggu gabungannya. Terus buat Mas Wahyunya. Moga cepat dapat jodoh ya Mas Wahyu.
1: Amin, matur nuwun.
2: Sehat selalu, lancar rezekinya. Aku tunggu lagunya. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur sembah nuwun ya. Aku manggolek gadis miskin ya. Gadis miskin. Oh ya ada kok. Oke, dilanjut yuk, cari ya. Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut, leko tenang.
1: Neng dicilina dhisik volume radione.
3: Mas volume, Mas tolong Mas. Feedback enggak, Mas? Mas kurang cilik, Mas. Halo.
1: Halo.
3: Wes kan enggak feedback toh? Aduh, aku lho wingi ngenteni suarane sampean ku kok gak ono to ya?
1: Gak ono. Lah sampean yo ora teko.
3: Nang gone acara Dangdut Live. Kecilian suarane Mas Wahyu ning kene gak ono, Masen.
1: Ah, masuk gak ono suaraku.
3: Ah, iki baru ono. Aku request lagu.
1: Lagu apa itu?
3: Percuma teko Intan Ali.
1: Percuma, oh percuma, oh percuma, oh kan. Percuma Rita Sugiarto.
3: Percuma tok.
1: Iya, percuma.
3: Intan Ali gak ono.
1: Sebentar, sebentar. Percuma Intan Ali. Intan Ali. Oke. Oh iya ada.
3: Ya, lek gak ono ilalang.
1: Ada. Ilalang.
3: Ono ta?
1: Iya.
3: Ilalang.
1: Ilalang.
3: Tapi lek ono ya wis percuma iku ae. Teman wingi ala job-joban ta.
1: Alhamdulillah.
3: Ya syukuran. Tak dongakno makin hari makin suger.
1: Amin.
3: Salame ya, Mas.
1: Kanggo sapa?
3: Kanggo Cak Toto, Cak Wandi. Cak Basuki, Mbak Mul, Cak Asko, Bang Kobar. Ning Siti, Ning Ella. Ning Dian, Ning Yati, Randu Tejo, Ning Gustia. Ning Suratno, Ning Iin. Cak Solihin, Mama Fikri, Umi Latifa, Ning Salama. Ning Lulu. Cak Dul Karim. Cak Hafiz. Wafi Cak Kanggo. Cak Wahyu matur nuwun. Lakune tak tunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Si Nasrun di Selostenga, Bang Palu.
1: Oh, siapa-siapa tadi?
4: Nasrun.
1: Nasrun.
4: Iya, Sulawesi Tengah di Palu.
1: Oh, Sulawesi Tengah, Palu. Oh, godong.
4: Aduh, dan tadi aku pencet-pencet. Aduh, dia bisa tembus.
1: Baru sekarang bisa.
4: Iya, alhamdulillah. Baru dua kali ini aku bergabung di perampat ini, Bang.
1: Oke.
4: Iya, satu kali malam. Ini kedua kalinya sudah di Perdanut ini.
1: Kalau nggak salah ini berarti di Palu jam 5 ya?
4: Iya pas jam 5.
1: Jam 5 kita baru jam 4. Iya, oh ya beda 1 jam.
4: Iya Surabaya kan jam 4.
1: Oke. Bang Don, Nasrun mau dengerin lagu apa ini jauh-jauh dari Palu ini?
4: Iya mau ke sendiri. Sudah dipersiapkan lagunya Bang atau mau pilih sendiri?
1: Mau pilih sendiri boleh. Mau disiapkan lagu juga ada.
4: Oh iya, bukan ya anu saja apa namanya lagunya Kiki Pramida.
1: Yang mana?
4: Bulan Merindu.
1: Bulan Merindu. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
4: Ini Bang siapa?
1: Oh, dengan Wahyu di studio.
4: Oh, Wahyu, alhamdulillah ya. Pertama-tama Bang Wahyu lah. Jumpa perdana yang di depan redaksian yang di Purwempat dari Surabaya. Sambut tugas saya selalu ya bersama keluarga rumah, bersama operator musiknya, semua krunya dari Purwempat yang atas tugas. Selamat sore, selamat penyelamatannya. Yang sudah mau study, salam kenal, salam kompak selalu semuanya lah. Sambut kecuali ya di alamatnya masing-masing. Salam jabat di hati.
1: Okay.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrun ya, luar biasa. Yuk kita lanjut mana ya Chani ya. Sudah 3 ya, kurang 1 level lagi nanti bakal dilanjut untuk putar-putar lagunya. Jadi monggo. De 5462961 tahun de kesempatannya Chani de 0896021-3x968 anak sampai sekat ketika buka langsung aja Chani. Tak terima di saya teleponnya anak siap poe ya. Goyang dangdut.
5: Sugeng santem goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beres.
1: Alhamdulillah.
5: Ya Wahyu. Iku le enang Mekah sampean anu apa ke Jabal Nur ya.
1: Iya.
5: Mungkin pulangnya ke sampean langsing. Soalnya tinggi.
1: Oh gitu, iya.
5: Orang dari atas kayak burung kuntul itu dari bawah.
1: Cili-cili.
5: Pokoknya naik sampai ke atas, insya Allah langsung turunnya. Tek-tek lagu mas.
1: Enggak lagunya apa?
5: Masih sekejap.
1: Yang mana?
5: Dari Latif M.
1: Yang mana tadi?
5: Kasih sekejap.
1: Oh,
5: Latif M.
1: Sekejap. Oke, Latif M. Oke, siap.
5: Oke. semuanya aja salam kompakan tanpa terkecuali, kasihan di belakang. Mm-mm. Mas Ayu kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Mm-mm. Semoga dilancarkan yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah. Semoga sehat selalu, selalu sehat, lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo wis lakon langsung ae jane ya teputer lagune. Acara ini pancene berapa patare di Surabaya, Surabaya, Surabaya jane.
6: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya.

Caning, penuh tahu krungu istilah perlinsos ka? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangane iki program gotong royong teko pemerintah gawin juga awak dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ero kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, paling sosiki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Ake jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program Perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

Caning, sampean tau krungu dalan wali kota Mustajab? Nah, iki ono sejarahe Caning. Dadi Caning, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nangane Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota waktu iku Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprahe Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku, noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat, ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning, termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga, Surabaya.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mor daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah.

0: ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
1: Oke, lanjut mana Cak Ning? Ya, anak sopo singkat gabungan tawa Cak Ning di saya Cak Ning ya WhatsApp di Propapat. Nanti cinta luar biasa. Oke, ditunggu ya. Anak sopo singkat gabungan tak sopo di saya. Yuk. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenang. Assalamualaikum Mas Wahyu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pengen request lagu Mas Wahyu.
1: Request lagu apa?
2: Lagunya itu Sepondok Dua Cinta.
1: Sepondok Dua Cinta.
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Ada ta.
1: Salamnya buat siapa?
2: Selamat sorenya buat Cak Askom, Mas Ali, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Wandi, terus Cak Husen, Neng Rahman, Neng Ela, Neng Kustian, Neng Dian, Neng II dua-duanya, terus Mbak Selama, Mbak Lulu, Neng Sitimer udah masuk Mas Wahyu?
1: Alhamdulillah sudah.
2: Alhamdulillah sudah masuk. Terus Bang Hafid, Bang Dul Karim, Bang Sohib, kesemuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam Sumba Sungkem. Spesial yang punya mendambak. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat Mas Wahyu, mat aktivitas kalau pulang hati-hati lagi tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut mana yuk? Anak siapa lagi? Gue dangdut. Oke, okay. Leko tenan.
3: Ini orang tenan ya leko. Sehat ya Wahyu.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Aku ya sehat. Nangis turu. Mari tengah turu, nangis turu kesana.
1: Turu mana?
3: Sama Fikri. Lepu, mang aku bareng dia aku ya Wahyu.
1: Oh.
3: Aku dilebok, no, rumah Fikri dilebok, no.
1: Dia.
3: Iyo, aku mang, lebok, mama Fikri dice, aku kok kari, ngake ibu. Mungkin sampai nong boleh, anu, aku, mari nong boleh aku terus nong boleh mama Fikri terus mari ngono, biru badannya.
4: Mam sendiri
1: kok
4: bisa sih?
1: Kenapa itu? Kenapa? Mam sendiri tak dulang ta?
3: Siapa ini?
1: Lurah yo.
3: Gimana siapa ini?
1: Gak ngerti. Mau nong suaranya siapa itu mam?
3: Lurah yo. Aku mang ini. Duh kok aku sing kali tu mama pikir tu bisa.
1: Apa putusnya sampean tak kak?
3: Lagunya aku jalu anu nak Dawayu. Kasih sekejap.
1: Kasih sekejap.
3: Kasih sekejap.
1: Wes mari.
3: La la la.
1: Wis mari kan.
3: Mari.
1: Wis mari kan
3: sendiri. Aku paling turu mang. Sopo sing njaluk mang Jawayu?
1: Umila Tipa.
3: Oh. Kalah dhisik berarti. Mang ono Mama Fikri yo.
1: Iya, betul.
3: Wis ngono ae kabeh ae aku garo apa ngene tak tangi aku. Aku ngene. Jam loro turu mari ono jam iya, gak apa-apa emang aku gak salah aku tangi emang gak apa-apa tangi kok jenisnya anak putuku gak ngurungin radio kok iya terus ngurungin ayo
1: oke, berarti ini lagu, lagunya apa kasih tau ini berarti?
3: Lagunya anu, nek wis metu iku anu ae kasih kecap wis mari Sanjungan Jiwa ae.
1: Sanjungan Jiwa.
3: Nyaman iku lagune.
1: Nyaman nunggu.
3: Wis kabeh ae sing manggilne aku kabeh.
1: Oke. Okay.
3: Rasa dinarengan sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis tak ngono jane ya. Saiki awak dhewe putar-putar dhisik lagune. Mergane kan mari ngene ya kate mari ya aku ngancani sampean jane. Matur sembanuan. Ono akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit. Kok lagunya tak putar-putar ya? Oke, langsung wae jane ya. Jane dindi pancen berapa materi? Sopo ya jane.

Sakni, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

penotau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta, iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

nih? Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Caning PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Madura Caning terus ngambakne infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Madura Caning Fami Faresi nyatakan hal iki dadi penguatan upaya penguatan ekosistem sekaligus nyepetne transisi energi Caning. Ngambakne iki wis dibangun di KB Kabupaten sing ana di Madura mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan nganti Sumenep. Yang ada kabar liane Caning Wakil Ketua DPRD Kutha Surabaya Bhatia Rifai njaluk program Kampung Pancasila sing digagas karo Pemkot Surabaya iki ngekei solusi persoalan lingkungan ambek ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa maneh keberadaan Kampung Pancasila saiki wis proto Caning sing duwe fokus utama yaiku lingkungan, sosial ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Caning kumang woro-woro bareng Wahyu Chan monggo ketemu lan di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sakniki wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur. Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Cak Ning tanggal 20 Mei bentaune diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sing dimaknai sebagai titik awal bangsa Indonesia bangkit lan memiliki jiwa nasionalisme lan rasa persatuan. Kebangkitan Nasional didasari lahiri organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908 sing dinilai dadi tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia ngewujudno sebagai bangsa sing merdeka. Organisasi Budi Utomo duwe tujuan majukno pendidikan lan derajat bangsa Indonesia sekaligus dadi wadah kalangan pemuda terpelajar nyatukno suara melalui semangat lan ide-ide sing iso menginspirasi gawe organisasi liyane sing ono nang seluruh pelosok tanah air supaya bangkit melawan penjajahan. Tokoh penting pendiri Budi Utomo diantarane Dr. Sutomo, Soekarno lan Ki Hadjar Dewantoro dadi contoh nyata bangsa Indonesia mampu bangkit melalui berbagai organisasi sing muncul nang seluruh wilayah Indonesia. Mergo iku Cak Ning, Hari Kebangkitan Nasional dadi momen penting sejarah bangsa Indonesia gawe ningkatno semangat persatuan, kesatuan lan nasionalisme iso tetap terjaga.
2: Caning awal dia bakal jeda, engko bakal melok kultum caning ye. Dilanjutkan kalian adzan maghrib kanggo wilayah Surabaya sakit atau ngene jam 17:00 menit waktu Indonesia Barat caning. Tadi acara ini di pancet Depro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
3: Rek, mana di sini? Ojo langsung nyelonong aye. Iku lo mobilnya banter-banter, terus je ijo iku lo.
4: Halah, seado iku mobilnya lo. Sik nututi lek Melayu Siti, kesuwen lek ngenteni abang.
3: Kale ngono, dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang ciloko sak lawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
4: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
3: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
4: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
0: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Para pendengar RRI yang kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho dan rahmat Allah lah kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji ilmu agama Islam melalui RRI Surabaya. Untuk itu saat ini kami akan menyampaikan suatu tema, menjadi pengendali nafsu. Allah berfirman di surat Yusuf ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar RRI rahimakumullah, yang dimaksud nafsu selalu mengajak kepada keburukan, contoh yang paling sering kita hadapi, kadang-kadang kita waktu mau sholat, nafsunya ngajak ngantuk. Ketika mau ngaji, nafsunya ngajak malas. Bahkan ketika mau bersedekah, nafsu mengajak pelit. Kata Allah, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Contoh ketika kita kepingin kaya, semoga membuat semangat kita bekerja, bekerja yang diridhoi Allah. Ketika kepingin sukses, jadikanlah suatu penyemangat untuk belajar dan semangat berprestasi. Ketika para pendengar ingin kita masuk surga, jadikan penyemangat untuk semangat belajar, semangat mengkaji ilmu agama, semangat beribadah, dan semangat bersedekah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jiwa yang tenang yaitu jiwa yang beriman kepada Allah. Sebab Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyyul ladzina amanu

fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, yaitu iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka adalah kekal di dalamnya. Para pendengar RRI rahimakumullah, jiwa yang tenang yaitu jiwa yang selalu bersyukur kepada Allah. Sebab dengan syukur menjadi kunci kebahagiaan. Dengan sabar menjadi kunci kesuksesan. Jiwa yang tenang yaitu dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mesra. Di surat Al-Fajr ayat 27-30 Allah menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi Allah. Kata Allah, masuklah ke dalam surgaku dan masuklah ke dalam hambaku. Mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai oleh Allah jiwa yang tenang, jiwa yang selalu bersyukur, beriman, dan jiwa yang selalu tunduk dan patuh kepada perintahnya Allah berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dr. Anda Hania dari Kementerian Provinsi Jawa Timur, Pondok Pesantren Mitra Arafah, Wonocolo, Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatane Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedoi limang perkara sing gak apik.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Janeng we woro-woro mare Wahyu Chan. Janeng Dinas Pendidikan Surabaya ngejak para siswane ngisi perayaan sekolah salah sijine ngayane pengalaman janeng ambek pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya Febrina Kusumawati nyatakan lah pentingnya pembentukan karakter anak ini mergone anak ambek wong tuane iso berinteraksi langsung cak neng dek kegiatan sing positif ambek duwe nilai manfaat kanggo perkembangan pendidikan. Nyanda kabar liane caning, Kementerian Sosial terus gencarno penerapan kuota 2% pegawai teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatane lak piyake njaluk supaya kabeh kementerian lembaga ambek BUMN iki iso menuhi kuota wajib mbare harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya ambek ngembangno kemampuane. Caning kemang woro-woro mbare wahyucan mongko ketemu malih dek woro-woro selanjutnya salam budaya.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya,

sakni, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalam tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Bien dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan Tunjungan ya ono bangunan Siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung Siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang jenenge Hotel Yamato. Hotel iki janing dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
2: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buat saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya, Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo Cak Ning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Ilir-ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolan.

Jangan tersendiri Propa Patarer di Surabaya Suara Budaya Surabaya Jani nomor Wahyu Chan saya pasti dengan Jani sampai kau nganti jam walu bengi. Nah, informasi sing pengen tak bagi ini ya Jani ya, saya pasti nih di kesempatan dinaiki nyata nih Jani. Wakil Bupati Bojonegoro iki ndukung mahasiswa eksplor potensi lokal kanggo ngewangi ngatasi kemiskinan janing. Ya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza iki ngajak mahasiswa Universitas Bojonegoro Unigoro kanggo ngatasi kemiskinan di wilayah janing. Bare potensi lokal pas nglakoni KKN utawa kuliah kerja nyata utawa nyoto janing di lokasi tempat pengabdian Ning Nurul Aziza iki nyampe nih strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal janing sing iso diaplikasi non di peserta KKN di lokasi pengabdian kaya sedilakoni pemerintah Kabupaten Bojonegoro diantarane peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan UMKM, pelatihan tenaga kerja ambek peningkatan kualitas hidup masyarakat janing. Upaya pengentasan kemiskinan iki ya gak cuma gak cukup janing lah cuma ngekei bantuan sosial, tapi ya kudu dibarengi barek peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur sing roto janing. Nah, menurut Tening Nurul Aziza iki janing, pemerintah Kabupaten Bojonegoro wis ngelakoni mitigasi masalah kemiskinan diantaranya pernikahan dini, maringono arek sing gak sekolah iku caneng ya, stunting ambek TBC, rumah bare alas lantai tanah, iki kalian sambungan listrik caneng, waduh. Ternyata sambungan listrik gak kabeh ya siannya. Ya, yes, ngono enggak banget lah lanjut namanya caneng, sing pastinya awak deh bakal mirangaken sarang-sarang adan Isa. Kanggo wilayah Surabaya saiki wonten ngene janing dina iki jam 18.40 waktu Indonesia Barat. Tasayatan waktu 5 menit janing kanggo sampean cemek Pak ya. Siap-siap kanggo salat Isya janing.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

mengawali. Yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang.

sayang kau. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

Yani, Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jari ini, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi Pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogo, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Mbakne, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae, gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike, teko Masjid Al-Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahe 45 sing ana ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al-Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al-Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

0: Taning cukup semini siaran Linggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam

Caning wae waro-waro mare Wahyu Chan. Caning Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai sekitar 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakan lah pendataan ini bakal ngasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha di Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Nyanda kabar liyane jane Bupati Lamongan Yurono Revendi wis nyamno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pengembangan sumber pendapatan baru, ambek peningkatan kinerja BUMD gawe ndukung pembangunan ambek pelayanan publik. Dijelasno penguatan fiskal iki sekaligus jaga keberlanjutan pembangunan ambek perluasan pembiayaan prioritas nasional. Jadi kemarin waro-waro barek Wahyu Chan mengaku ketemu lagi di waro-waro selanjutnya sesok jam 6 isu salam budaya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Wow.

resmi, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Yeah, cak neng tasih de propapater RI Surabaya Surabaya Surabaya. Barek wahyu cang cak neng sing ancarin sampean sedaya mangaten nggih. Tam propapa cak neng saniki enten informasi mengenai aksi ya unjuk aspirasi mangaten nggih yang dilakukan oleh sejumlah pihak gitu nggih cak neng di depane di ngarepe gedung Negara Gerahadi ya. Cuma sing dadi pertanyaane sakne ya. Unjuk aspirasi iku oleh tapi aja sampe ngrusak fasilitas sing memang iku digawe saka duit negara gitu loh sakne ya. Mungkin kayak kita harus belajar ya Jan ya. Kayak mungkin gedung Negara Gerahadi dulu itu kan sempat yang kebakar itu ya Jan ya. Padahal kan harusnya enggak sampai. Ya, tapi ya kalau memang mau unjuk aksi atau unjuk aspirasi ya monggo. Yang penting jangan anarkis gitu loh ya. Makanya apa lah anarkis kadang-kadang ngerugiannya ini gak mau awaknya dewe tapi yo akeh wong ngerugiannya ya. Oke awak dia saya ini dek layang kangen cane monggo jangan kasih kebingung udah ngakan sarang-sarang ya. Nah, lagu-lagu yang mungkin jadi lagu kenangan, lagu kesayangan ngetet ke monggo jane ya. Lagune di kesempatan iki jane wis tersusun ya, ana beberapa lagu sing wis dicepakne ngaten nggih. Ana Kembang Kecubung, mari ngono ana Pengawan Sore, Impenku, Meringono, sisan lagu Gubuk Asmoro, ya cane ya, ana resepsi, monggo, sama yang kepingin merangkan lagu sing pundi, wes cepat nih kalian Mas Hanto nih ya, Mas Hanto baik banget ya, dina iki ya, tak tambah ya cane ya, monggo layang kangen,
1: Jumjungjen layang kangen. Kangen tenan.
0: Inggi lah yang kangen, kangen tenan.
1: Assalamualaikum.
0: Inggi, waalaikumsalam.
1: Barek.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, request lagu.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Apa sih, kasihku kembang, kembang apa?
0: Kembang, kembang kecubung.
1: Yut.
0: Boleh.
1: Salamnya untuk Mas Wayu kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan yang barokah, dijauhkan ribalah termusibah.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Semoga sehat selalu, selalu sehat.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Lagunya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, lagu ini tak cepatnya ya wesan ya. Sendiri ke si Kemang sing Kembang Kecubung ya boleh ya. Lagu sing liane anak sakit rindu, aduh, anak luntur, waduh, lak luntur iki, sore iki kulitku lak luntur, ngono bingung wong golek aku ya. Biasa nireng kok dadi putih ngono kan. Oke, layang kangen.
2: Layang kangen.
0: Nggih.
2: Wis gak kangen blas wingi tak goleki gak ono.
0: Goleki gak ono. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tak kenal kangen nih uang aja nanti golek. Ih sampai tak nanti telurku ki.
0: Lah ini dia nyelip. Tidak
2: pemecah paling prei.
0: Iya prei. Tapi kadang-kadang Mas, dalam
2: sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya iya. Aku kurung kok sikile rodok kumat asam urat
0: jare. Enggak asam urat, cuma kemarin itu enggak sengaja ada orang itu kayaknya lagi buru-buru.
2: Oh. Sedikit
0: menyenggol.
2: Walah. Aku ingin merunu ya rodok nyari titik Mas, rodok kering-kering tapi alhamdulillah sampai penginang kuno aku bingung.
0: Oh iya, oh, alhamdulillah rek.
2: Alhamdulillah. Gak mantap Mas.
0: Enggak.
2: Yeah. Mas aku setel lagu iki Mas.
0: Apa?
2: Luwe pecik loro untuk daripada sirai ngeluh. Sakit cinta, sakit rindu. Pun mas.
0: Oh, iki niki
2: sakit rindu. Iya. Enten nama niku mas.
0: Enggak ada. Ini hari ini yang di oh sakit rindu ada.
2: Lama. Lah enten ya alhamdulillah mas jodoh antara iya. Wah Yucan sampai Pak Mulyono wis jodoh iki. Aha, guyune lho sing arek ngangen niku mek guyune awak jane.
0: Iya wis.
2: Aku tak delok Mas Wahyu paling prei. Tak takono sapa wingi ya lali aku Mas sing nang ngono oh, anu Pak. Lah mboten sonten terus sih. Ya gak apa-apa lah insyaallah kok iso ketemu maneh.
0: Iya nah, ya Allah.
2: Pokoke Mas Wahyu sehat.
0: Amin.
2: Tolong kalau penyakitnya seperti Pak Mulyono, pola makan harus dijaga betul-betul.
0: Oh iya dong.
2: Tapi kalau ini, aku ini mas ya, masih gak mangan ya nun sewu ya, gak diuntu ya. Apa brinjo, kacang.
0: Kok iso lo ya?
2: Jeroan gak tahu, tapi ya, si, ono mas penyakitnya, aku tak menyala penyakit lawas, pegel, ngelumpuk, ngunutok mas wis. Iya, aku lho kalau enggak percaya Mas asam urat abu masih kiri Mas. Cekot, tapi le, untuk kerja ndak, tapi kalau diem gini terasa Mas.
0: Oh iya terasa. Benar.
2: Tapi ya alhamdulillah Mas dinikmati disyukuri aja. Penyakit pemberian Allah, nanti yang menyembuhkan juga Allah juga.
0: Betul
2: Mas.
0: Betul itu.
2: Aduh, kandian nih kok. Ini lah gak gumbul, gak kulino gumbul Wahyu Chan gak iso ngomong ini. Aku ingin golek Mbak Dini gak ketemu, golek Isak Edo gak ketemu, ya Allah. Sing ono cuma
0: siapa?
2: Ono Mas Sandra, ning Ami ambek ning Pur sing kenal. Terus sampai operatornya saya ini udah kenal aku Mas, Cak Edo.
0: Oh,
2: iya. Mas Edo, tuh Pak Mulje aku yang gak hafal ya.
0: Mas hafal sih. Kalau
2: kiri kasih Pak Mul, ada orang nyapur gak diuntuh ya, siku Pak Mul ya nih. Gak ada. Alhamdulillah. Ayo wis dungo dinungo, mugi-mugi tak Cak Wahyu Chan sehat, dilancarkan rezekinya kali Gusti Allah.
0: Amin.
2: Mungkin yang berjamur tempun di mawon kau tongakan gangsar lancar buat tongakan alangan nopo-nopo.
0: Amin, matur nuwun.
2: Oke, saling dungo dinungo, gih mas.
0: Laras.
2: Insya Allah benjing dinten Kemis terakhir
0: bulan Juli.
2: Ngaceng lek buat tongakan alangan kulo tak. Saken dugi mawon.
0: Oh nggih, siap. Berarti tanggal 30 mangkaten ya.
2: Loh. 30 Juli.
0: Juli, iya Juli.
2: Oh niku dinten Kemis ya, Mas?
0: Nggih.
2: Insyaallah nggih Mas Wahyu, insyaallah.
0: Nggih, siap. Kula
2: tenggo lagune kali leye-leye niki.
0: Mantap.
2: Bengi makem kula niki.
0: Mam napa iki daerah.
2: Tapi menune pancet, Mas. Tahu setengah mateng ambek tempe sambal kecap iwak kerupuk ngombeni banyu putih. Alhamdulillah mas nikmat.
0: Nikmat. Ojo lali. Oh tapi sampean gak doyan pedes ya.
2: Saat ini mboten mas. Soalnya madaran niki saat ini pun cici.
0: Oh ngerti.
2: Lah sian pedes saat ini. Paling situ tak guntingi lembut terus kerasa pedes ya wis mas.
0: Iya.
2: Pedes tapi gak kerasa pedes mas. Kayak orang kena penyakit itu gak ada rasanya tolak. Tolen ini gak ada rasanya. Ngapunten mas, bawa bila wonten kelapatan kulo pitan tenan kulo kirang toto kirang dugo nyuwun agungi pangapunten engkang kata.
0: Siap.
2: Salami kagem sedaya kemawon nggih mas.
0: Nggih, siap.
2: Mas Wahyu.
0: Nggih.
2: Enten pantun ngeten mas.
0: Napa niku monggo?
2: Delimo Mas Wahyu merangi teles.
0: Heeh.
2: Lho kok ya apa ya?
0: Mugi-mugi Allah sembales.
2: Kandang, cak jenil cakep.
0: Oh cakep, iya cakep.
2: Delimo Mas Wahyu merangi teles.
0: Cakep.
2: Neden rimo Mas Wahyu, kusya Allah benjing sing bales.
0: Amin. Matur
2: sembanun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Oke, matur nuhun. Ya wes lagu deh ya, lalu tak puter nih ngatain ya lagu-lagu nih sambil dicicil. ya kan, ya langsung aja langsung no kembang kecubung sop koning titi nurmani kayaknya ya suka mendengar takannya.

Caranya tak lanjut mana? Yuk, dia lah yang kangen nih, ngene ya. Berewai cah dengan cari sampean tempro papa TRRI Surabaya, Surabaya, Surabaya. Monggo, jadikan saya kepingin.

0: ya kondisi atine sing panas ngene iki aja sampai malah justru ngerane awak dhewe iki tukaran jane ya. Wis slow ya. Oke, okay, sing pasti kembang ya jane ya berhubungan ambe aksi-aksi mungkin arek-arek sing lagi unjuk aspirasi. Yuk podo-podo jogo ya, aja sampai ngerusak, aja sampai anarkis, slow ya kan, sampai nih apa sing enjing kepindih sampai nih ngatan lo ya. Oke, dilanjut ono sapa sing kate gabungan ambek Wahyu Chan tak tompo dhisik telepone. Yuk, layang kangen.
1: Layang kangen.
0: Nggih.
1: Ya Cak Mukit.
0: Cak sinten?
1: Cak Mukit,
0: tempuh deh Cak Mukit.
1: Alhamdulillah.
0: Di mana posisinya jenengan?
1: Di Bangkalan Madura.
0: Oh, di Bangkalan Madura. Oke. Okay. Ya. Monggo Cak Mukit pengin mirangaken utawa ngrungokne lagu napa niki? Anak luntur sinom mari ngono ana bengawan sore ana ipenku.
1: Ipenku.
0: Anak kebu asmoro resepsi monggo pundi
1: ono asmoro
0: kebu asmoro
1: iya
0: siap
1: monggo salamnya
0: nggih kagem sinten salame
1: Pak Aprilia Bunda Hamida Yolo Pak Mea Hartati Mbak Esa, semuanya tanpa terkecuali untuk Bang Bayunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sepadu pernyataan. Ye, lanjut malah yang tersinta sih kata gabungan caneng ya. Sayang kangen.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sayang kangen. Kangen teman.
0: Inje.
2: Tepangaken lho, Kak Wahyu.
0: Inje ning. Waduh, ning tapi ngapunten volume radione saged dikecilkan terlebih dahulu.
2: Oh, nggih, kalau dikecilkan
0: nggih. Heeh, soalnya feedback tiung-tiung bingung aku.
2: Mas Wahyu.
0: Nggih, pripun?
2: Pawartosipun
0: pundi? Oh, nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Jenengan pripun?
2: Ngirengaken tok. Ajeng lo nggih alhamdulillah.
0: Yes.
2: Ya selalu.
0: Amin.
2: Anu badhe nyuwun lagu.
0: Kok ayu. Apa napa niki lagune napa?
2: Aja cidra wonten.
0: Lagunya enten ini ya Bengawan Soro Impenku pamitan luntur sinom terus iya resepsi angin teni. Nah niku pengawane lagu nih sing dicepak nih iki.
2: Oh nggih.
0: Iya,
2: monggo. Aja dicerai mboten wonten nggih.
0: Nggih, mboten wonten.
2: Nggih, sak entene mawon Cak Wahyu lek ngeten kok mlebet e kulo. Angel jeng mlebet anu.
0: Oh angel.
2: Nggih.
0: Melorot mana? Melorot mana ngeten.
2: Nggih Cak Wahyu.
0: Nggih, monggo.
2: Tenteng niku Cak Mul, Cak Mulyono.
0: Heeh.
2: Cak Kopar.
0: Heeh.
2: Iku Pak Ratno, kan ibu, Kak Toto sampai jumpa. Nggih, kagem ningane. Sehat selalu. Salam ningane nggih.
0: Siap.
2: Salam sedaya mawon dinten nggih.
0: Nggih.
2: Dinten beres Pak Wayu. Terus mawon iki nek sing ora mbal pasan ngentosi. Pangguri pun balik terus nggih, jam 8 niki.
0: Nggih, nggih.
2: Langgi pun pada telas ya niki.
0: Iya terakhir.
2: Langgi terakhir niki, alhamdulillah sakit melebet. Salam sedaya mawon nggih Cak Wahyu.
0: Inji ning.
2: Sonten karaoke kok boten nenten jenengan wangi ini inji nggih.
0: Kapan?
2: Kemis winginane niku.
0: Oh iya.
2: Karaoke kan jenengan.
0: Iya. Aduh ngapunten sing kathah izin.
2: Tak anu sinten? Chandra.
0: Iya, Cak Chandra sing hadir.
2: Lha nggih. Ya saya Cak Wahyu niku karaokean kula rumen nggih guyu piye kabangian. Nggih, nggih kuwi. Matur nuwun Cak Ayu nggih.
0: Nggih, siap.
2: Tuwa ya mawon.
0: Nggih.
2: Sawang yo selalu.
0: Nggih.
2: Nggih, barokah berlimpah.
0: Amin. Amin.
2: Langsung atus-atus nggih.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendemirah.

Untuk di kesempatannya hari ini. Ngapunten loh ya, jadi saya mohon maaf ya Caning ya, kemarin itu gak sempat hadir. Karena kan memang kebetulan lah kok dilala mak bendunduk gitu. Iku ada tawaran gitu loh ya kan. Aku lali, tak kira no, oh cek gurung akhir ulan gitu kan pikirku ya. Oh dirong kemis tapi kayaknya cek gurung akhir ulan lah. Lah kok dilala iya toh ya, kemarin ini akhir ulan toh. Aku yuk gak delok HP, anggar mengiyakan. Jadi ini ya ora, aduh ya Allah. Jadi ya kata kok. Jadi tawaran ini isuk jane, ya kan ceritanya isuk. Padahal biasanya lah kate ana job-joban kan biasanya kandani kan ya kayak mungkin seminggu sak durunge tapi jenenge kanca nyuwun tulung ya wis lah ngono jane akhire lah kok kelalen kabeh hadake ya kan aduh ya wis lah ngono jane iki ya mungkin sebagai warning titik lah ya warning titik iki kanggo sampean jane ini kondisi di kawasan Grahadi jarene kanca-kancaku niki jane ya kan ini lagi tidak kondusif. Nah menawi lah sampean sing kate lewat Grahadi utawa di Jalan Pemuda niki mungkin kalau memang tidak ada kepentingan untuk di malam hari ini cukup di rumah saja ngeten nggih atau mungkin bisa juga cari jalur alternatif lah ya, nggak perlu lewat kawasan yang mungkin lagi ada aksi unjuk aspirasi sing dilakoni ambek kanca-kanca jane ngeten nggih. Monggo langgono aku pamit dhisik ya Caning ya, matur sembah nuwun kanggo sampean sing gabungan kalian kula Caning. Langgono akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak persembahane niki mawon ya gubuk asmoro kalian pamitan menyisan aku ya pamitan Caning nggih. Sugeng dalu rahayu rahayu rahayu.

0: Gianing, cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Sugeng dalu Cak Ning sak niki sampean tenan di Tanjung Perak malam nggih Cak Ning nggih tentune bareng aku liyen bakal ngajani sampai jam tutup siaran. Sadurunge tak lanjutno ten dialog jagongan. Sak niki wayahe awak dhewe ngrungokno siaran drama legenda bareng judul Trenggalek Seri Loro. Sugeng midhangetaken.
0: Sugeng pepanggian mari kalian drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Awari, sutradara Cak Haryanto. Dinten iki dalam melampaui legenda Trenggalek seri kali.

0: Sialah prajurit Capil. Aku iki nek ngrungokno omonganmu iku kaya-kaya guyu kepingkel-pingkel sak temne.
1: Kaya enyek ya.
0: Oh gak nenyek.
1: Mbok wiyane waktu aku meteng mendem diambung entet. Mbok wasu meteng.
0: Ros,
1: mbok unyi nyam diambung entet.
0: Loh kok kaya ngono?
1: Nak apa?
0: Loh aku melok. Ya apa sih? Kon iki aja nular-nulari. Aja enak-enak. Awak dhewe njogo paregolan iki.
1: Nyam, nyam.
0: Nek nganti konangan barek Gusti Patih.
1: Lho,
0: ngerti?
1: Nyak nanti aku.
0: Lho. Kok iso gak ngerti awakmu didadekno prajurit ana kene iki, mestine kudu ngerti.
1: Aku gak ngerti aku manjulit ana kan. Nyamenan ini manjulit ini. Aku kan manjulit manuan.
0: Prajurit iku ngerti ya?
1: Ngawa.
0: Tugase kudu ngawas-ngawasi mbok menawa ana pawongan sing gak bertanggung jawab mlebu ana ngene sak jerone kraton.
1: Nah, ini apa pengetahuanmu ulang. Ning diawasi ndak numak menungto wujud menungto ana nang hewan iki yo iso mlebu nang kraton ngene.
2: Prajurit.
1: Diam.
0: Nggih, Gusti Patih.
1: Nyap.
2: Piye? Anggonmu njogo pregolan piye?
0: Puh, sedaya prajurit ingkang jagi wonten pregolan menika mboten wonten alangan setunggal pun menapa-menapa.
2: Iki to prajurit.
0: Lah niki.
2: Saka ngendi asal?
1: Prajurit nanging tamak angin.
0: Ngomong setemene aja mbek nangis.
1: Enak angin apa?
0: Matur marang Gusti Patih.
1: Iki matine.
0: Gusti Patih.
2: Mengko dhisik. Ngomong biasa wae. Orang sah digawe-gawe suarane. Biasa wae.
1: Ini pun biasa sih, sampean mung ngenyek ungo. Mun biasa ngene.
0: Ini
1: niku mau mbok kula niku waktu anggal ben kula. Niku nyidam diambung entet. Tapi sing penting kan kelakuan napa niku napa budi pekerti kula kan nyae. Sende kalih niki.
2: Wis pancen wis niat ingsun dadi prajurit.
1: Ya mangani.
2: Ngono ya.
1: Nggih.
2: Nggih.
0: Gusti Patih.
2: Pancen ora maido suarane kok ngono. Lambene kan ora iso tepung.
0: Lah menika.
1: Nih. Nah, anu yang penting lo nyiap niki dibayar nih. Mulun mboten dibayar apa-apa.
0: Le. Aja ngomong kaya ngono ana ngarsane Gusti Patih.
1: Heeh.
0: Mengko yen ora dibayar, teman.
1: Yo ditangi ning omahe.
2: Ngene ya prajurit.
1: Yap.
0: Nggih Gusti.
2: Kowe sak kloron ngetutke lakuku tumuju ing kawuripan.
1: Nih, nih kula bagian bontot nggih. Kula bontot.
2: Bontot.
1: Nih.
0: Bontot apa?
2: Ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Iya.
2: Oh, sing penting
1: ni
2: siap siaga.
1: Niap, mau nenuwe.
2: Ya.
1: Nih.
2: Sesuk budal siap no kereta ni. Ing jero kereta kono. Sing ono Dewi Saraswati.
1: Oh, ini ya.
0: Nggih. Ngestokaken dawuh Gusti Patih.
1: Mboten nintu niku, muni alaman kan amune buat nyinami
2: menika. Mula saka iku.
1: Mau anjing dimuak nang alas.
2: Tumuju ing kauripan golek tombo.
1: Oh, manut.
0: Manut wae. Prajurit kudu manut apa aturi
2: Gusti. Pesenku aja ngersula.
0: Nggih, Gusti.
1: Yap.
2: Tenan.
1: Oh, nontone yap.
2: Mangan tok ae kok.
1: Lho ngandane ngendi?
2: Wayahe mangan yo mangan.
1: Nyiap.
2: Ya.
1: Kalih ngendi?
2: Ayo.
1: Nggih, monggo.
0: Kula dherekake.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gak jane sampean wis mari ngrungokno siaran drama legenda mare judul Trenggalek Seri Loro. Samari niki cakning bakal wonten ten adicara jagongan, tentune mare topik kenyamanan masyarakat dalam mengantisipasi kebutuhan listrik. Mare salah satu narasumber kita Dr. Agus Widiarta, SOS MSI, dosen administrasi publik Visipol UPN Veteran Jawa Timur. Mergo iku cakning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, ayo awak dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu cak ning sak niki sampean tenan dicara jagongan nggih cak ning nggih. Marek topik kenyamanan masyarakat dalam mengantisipasi kebutuhan listrik. Tentune marek narasumber kita ya iku Bapak Agus sing sampun rawatan studio. Sugeng dalu Bapak.
2: Sugeng dalu Mbak.
1: Pripun niki kabare?
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik Mbak.
1: Alhamdulillah baik. Ya tadi perjalanannya aman nggih?
2: Yeah, aman, alhamdulillah. Walaupun sebetulnya ada demo, geng.
1: Itu.
2: Muka lancar-lancar saja demonya, aman ya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yeah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya ya untuk Bapak telah menyempatkan waktunya datang ke Studio Pro 4 RRI Surabaya ini sebelumnya. Terima kasih. Dan untuk topik hari ini dialog jagongan ada di kenyamanan masyarakat dalam mengantisipasi kebutuhan listrik. Ini sepertinya pas banget dengan apa yang terjadi sekarang ya.
2: Iya.
1: Ya, karena belakang ini masyarakat kan cukup sering mengalami pemadaman listrik bergilir ya. Di beberapa daerah ya, habis daerah situ, daerah situ, daerah situ, walaupun enggak ada yang cukup lama sama ada yang lama gitu ya. Tapi sebenarnya untuk Bapak sendiri bagaimana Bapak melihat fenomena ini dari sudut pandang pelayanan publik? Bisa dijelaskan.
2: Nggih, ya gini, Pak. Pendengar sekalian di Pro 4 FM. Jadi pemadaman listrik itu adalah kebutuhan publik, atau dalam arti kalau dalam bahasa perkuliahan di administrasi publik namanya public interest, salah satu bagian dari kepentingan publik. Nah itu harus disediakan oleh negara, yeah. Intinya harus disediakan oleh negara. Nah proses penyediaannya itu kan ada yang melalui dinas, kementerian, ada yang melalui perusahaan negara. Seperti PLN itu, listrik itu adalah barang publik yang diselenggarakan oleh negara. Dalam hal ini dilaksanakan oleh yang namanya PT PLN. Nah, kemudian di dalam kelanjutannya bahwa penyedia ini sekarang posisinya itu baru menghadapi masalah. Seperti informasi yang saya terima bahwasanya dikatakan penyedia listrik atau trapo atau apa ya ini yang menyediakan listrik itu sedang ada kerusakan di dua tempat. Kemudian yang kedua, untuk listrik yang dari uap itu juga terkendala karena batu bara yang minim, stok batu bara yang minim. Nah sehingga mengakibatkan bebannya itu menjadi sedikit sehingga tidak cukup untuk kebutuhan di Jawa ini gitu, dan di Sumatera sepertinya. Makanya kemudian memutuskan untuk mengadakan pemadaman bergiliran, itu yang saya baca di media. Nah, bagaimana ini sebetulnya untuk kepentingan publik?
1: Ya.
2: Nah, ini yang perlu kita cermati, Mbak. Itu perlu baik kita cermati di dalam undang-undang tentang kelistrikan Sebentar.
1: Oke.
2: Wonten Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan, kemudian dijelaskan juga di dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 2 Tahun 2025, ini sudah dijelaskan bahwasanya bahwa pelanggan atau bisa dikatakan konsumen ya, konsumen listrik itu bisa mendapatkan ganti rugi ketika ada pemadaman listrik yang bukan karena kondisi alam atau tragedi ya. Ini kan sebetulnya tidak kondisi alam, memang ada teknis yang kurang pas sehingga harus dilakukan pemadaman. Nah itu harusnya bisa ada kompensasi namanya, ya, ada kompensasi. Kompensasi yang harus diberikan. Macam-macam bisa itu. Kalau dulu, kalau mungkin sekarang juga masih ada yang listrik tidak prabayar, itu bisa ada diskon dan seterusnya. Oh, iya, gitu. Gitu. Ini tuh kan di dalam permen itu disebutkan sebetulnya pemadaman 1 jam aja dalam 1 bulan sudah ada kompensasi.
1: Nah, hanya 1 jam ya, ya.
2: Padahal kemarin kan kita pemadaman 3 jam ya, kalau nggak salah 3-4 jam itu mestinya juga harus disediakan kompensasi. Bagaimana kompensasi diberikan ya, itu tergantung oleh PT PLN. Nah, di dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik pun juga sudah dijelaskan. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga dijelaskan, Pak. Dijelaskan bahwasanya ketika pelayanan diberikan tidak sesuai standarnya, maka harus diberikan kompensasi.
1: Tapi sejauh ini nggak ada,
2: nah,
1: ya.
2: Saya kompensasi. Belum tahu ini apakah nanti ada kompensasi atau nggak ada ya, karena mungkin yang bayar bulanan itu mungkin bulan depan mungkin
1: mungkin ada
2: diskon atau bagaimana, kita nggak tahu juga. Tapi posisinya seperti itu. Karena apa? Karena dengan pemadaman ini saya lihat banyak yang mengeluh, terutama UMKM-UMKM yang mengandalkan listrik di dalam usahanya.
1: Kan
2: harus berhenti toh, Mbak.
1: Iya, nggak bisa berproduksi lagi.
2: Ya seperti ya, kalau perusahaan agak besar mungkin sudah punya genset ya. Kalau UMKM kan enggak punya.
1: Iya, enggak ada ya. Jadi kalau memproduksi pakai listrik itu ya otomatis mandek.
2: Mandek, dan itu kerugian. Iya. Sedangkan biasanya kan mereka melakukan usaha dengan kredit ya, perbankan Otomatis dia kalau pemasukannya minim ya, otomatis enggak bisa bayar bulanannya, kena denda gitu. Nah ini yang perlu dicermati. Jadi kalau menurut pandangan saya bahwa listrik itu adalah bagian dari pelayanan publik, ketika negara tidak bisa memberikan sesuai dengan standarnya, ya maka harus berikan kompensasi. Kompensasinya seperti apa ya, ini diatur oleh penyelenggara. Penyelenggara ini kan boleh swasta. Nah, PLN itu memang swasta sekarang posisinya, kontaknya, walaupun itu dimiliki oleh negara. Badan usaha milik negara. Tetapi kontaknya itu tetap private dia.
1: Berarti harusnya itu untuk masyarakat ini, apalagi karena ini kan bukan kesalahan karena bencana alam atau tapi dari pihak PLN-nya sendiri, karena ada kesalahan atau kerusakan di sistemnya gitu ya.
2: Ada
1: gangguan
2: di dianya, bukan karena alam
1: bukan karena alamnya kan. Itu malah harusnya dapat kompensasi, apalagi bahkan 1 jam dalam sebulan itu ya.
2: Mati 1 jam itu masih harus ada kompensasi.
1: Iya, saya di Lumajang soalnya ada yang ngasih kabar itu 5 jam loh.
2: 5 jam gila niku.
1: Itulah ya.
2: Nah makanya mungkin PLN juga mestinya juga harus melihat peraturan Menteri SDM yang tahun 2025 itu, di situ dijelaskan kompensasi harus diberikan ketika pelayanannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini kan kondisi ini kan tidak sesuai dengan standarnya kan gitu.
1: Iya benar. Apalagi nggak ada, malah nggak ada itu ya apa pengumuman spesifiknya untuk matinya juga kan. Jadi tiba-tiba mendadak begitu kan. Apalagi UMKM-UMKM yang nggak ada genset dan dia harus menggunakan alat-alat listrik untuk memproduksi produknya itu.
2: Umpamanya yang bungkus-bungkus pakai plastik kemudian harus dipanasin itu.
1: Itu alat itu ya, apa namanya itu ya,
2: press
1: itu.
2: Apa itu namanya
1: ya, press
2: kan
1: itu.
2: Seperti itu kan berhenti semua itu.
1: Iya, itu nggak bisa digunakan lagi itu ya. Akhirnya kan kalau nggak bisa pakai press itu kan bisa pakai tutup, malah beli lagi itu ya plastik lainnya.
2: Nah yang penting kan, Mbak, nih yang penting apa seperti itu? Ini mestinya negara itu hadir posisinya, artinya bahwa kondisi ini ya harus memang harus diberikan kompensasi, tidak menunggu masyarakat menggugat gitu.
1: Iya harusnya.
2: Nah Tapi kan kita biasanya begitu, nunggu ada yang gugat, yang demo baru. Nah, ini enggak bagusnya kita seperti itu.
1: Kurangnya seperti itu ya. Iya. Harusnya langsung set gitu ya. Iya. Kan udah ada peraturan perundangannya iya. juga
2: dan,
1: ini ya.
2: Dan seandainya itu diberikan juga tidak melanggar aturan, karena memang di dalam undang-undang sudah dijelaskan, di dalam peraturan Menteri SDM tahun 2025 juga sudah dijelaskan itu.
1: Iya.
2: Mungkin ya masyarakat harus lebih tahu juga ya ini ya.
1: Iya,
2: tapi
1: benar.
2: Ya yang terpenting seharusnya bukan masyarakat menggugat ya, iya. tapi pemerintah yang kemudian dengan ketulusan hatinya kemudian iya. memberikan kompensasi ya.
1: Iya, soalnya kan masyarakat juga nggak semua tahu tentang peraturan itu ya. Mungkin kalau tahu bisa menggugat ini ya.
2: Iya, menggugat itu kan proses dan butuh effort iya. yang lumayan, enggak. Jadi iya, ya benar-benar. Mestinya pemerintah yang kemudian dengan rela hati kemudian memberikan kompensasi ya.
1: Iya, harusnya seperti itu ya. Okay. Apalagi ini enggak cuma 1 jam atau setengah jam ini ya. Okay. Kadang-kadang ada 2 jam, 3 jam. Yeah. Cukup lama.
2: Rata-rata di pengumuman itu masih 3 jam.
1: 3 jam ya.
2: Minim 3 jam tuh.
1: Soalnya di daerah saya itu
2: Pinten, Mbak?
1: Sidoarjo itu udah ada edaran pengumumannya ya. Cuma saya itu bingung juga ini apakah hoax apa enggak gitu. Jadi ada daerah beberapa itu lumayan lama dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore.
2: Wah, itu ya itu tambah lama sekali.
1: Enggak. Mungkin sebelum lanjut ada yang ingin bergabung Bu Setia mungkin ya. Halo.
2: Monggo.
1: Sugeng dalu. Nggih, suaranya kecil niki nggih, Bu Setia, sekedap nggih. Sekedap, mohon ditunggu ya, saya atur ulang bentar. Nge, sebentar, Bu Setia, saya sambungkan lagi. Halo?
3: Halo?
1: Iya, ya, halo.
3: Oh, nge. Gini lah Pak, ya, saya ada pertanyaan.
2: Nge, Bu.
3: Bagaimana ya, ada suatu dari pemerintah lah istinya dikoordinasi gitulah terus dibuatkan suatu regulasi bagaimana masyarakat untuk mengeluarkan unek-unek supaya jangan ada penolakan gitu loh Pak. Jadi jangan ada gejolak. Jadi kita rangkul lah disosialisasi seandainya itu kan yang untuk apa ya, hal-hal yang untuk yang memenuhi hajat orang banyak itu kan Mbak, seharusnya dikuasai negara dan untuk kepentingan rakyat itu kalau kita kembali ke UUD 45 tapi nggak tahu ya peraturannya undang-undangnya kebelakang kok menguntungkan bukan menguntungkan rakyat gitu loh maksud saya.
2: Yeah.
3: Undang-undangnya tambah jauh, banyak yang diamandemen gitu. Lah sekarang yang penting maksud saya biar tidak ada gejolak. Kita cari solusinya. Jadi bagaimana baiknya kalau ada yang mau usul biar jangan sampai tukar padu istilahnya dan tersalur dengan baik. Dan ditanggapi dengan baik juga. Terus ada regulasi yang jelas, undang-undangnya dan sanksinya juga itu. Jadi kita itu aman gitu loh Pak. Sekarang kan mau apa nanti dikriminalisasi. Apalagi pemuda-pemuda yang agak pinter wes dibolak-balik Kak Karwan. Matur nuwun sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
1: Sami-sami. Okay. Matur nuwun Bu Setia sugeng dalu. Oke. Okay. Mungkin bisa langsung ditanggapi ya itu terkait dengan regulasi ya untuk gimana agar tidak tukar padu juga ya. Itu ide yang bagus sebenarnya ya.
2: Bagus ini. Nggih, Bu Setia, matur nuwun. Nah, ini yang selalu saya konsenkan Bu. Saya saya itu lama di pemerintahan juga, di pengawasan, di ombudsman itu 10 tahun, di komisi pelayanan publik itu 4 tahun saya itu. Jadi itu tugasnya ngawasin pemerintah di dalam menyelenggarakan pelayanan publiknya. Salah satunya juga ini. Nah, yang selalu saya tekankan adalah bagaimanakah bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Itu tadi penting, seperti Ibu Setia sampaikan tadi. Ya. Masyarakat itu harusnya diberi kesempatan untuk bicara kepada pemerintah. Ya, tapi kemungkinan sekarang juga sudah mulai bergerak itu. Contohnya umpamanya di Surabaya ini ada Wadul Cak Eri mamanya itu ya.
1: Oh, ya.
2: Nah, hal-hal seperti itu setiap pejabat itu mestinya juga melakukan hal yang seperti itu, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan unek-uneknya, dan tadi tidak terus kemudian dikriminalisasi. Nah, itu yang terpenting itu. Kemudian yang kedua tentang peraturan yang ini ya. Jadi sebetulnya non saya Bu Setia tadi sudah saya sebutkan ada undang-undang tentang ketenagalistrikan. Sudah dijelaskan di situ ketika tidak memberikan pelayanan sesuai standarnya harus ada kompensasi. Kemudian dijelaskan lagi di dalam peraturan Menteri ESDM yang tahun 2025 juga sudah dijelaskan. Nah, kemudian tinggal PLN ini kemudian menerjemahkan itu di dalam SOP-nya maksudnya. Dan ini harus dibikin SOP-nya, standar operasional prosedurnya ini. Nah, jadi Bu Setia ini sebetulnya bukan masalah ketentuan atau tetapi keinginan atau melaksanakan sesuai dengan peraturannya itu yang belum. Aturannya ada tetapi keinginan untuk melaksanakan sesuai dengan aturan itu yang belum. Ngaten. Okay. Jadi tapi ya saya sangat setuju dan juga ini harus disosialisasikan kepada masyarakat biar masyarakat itu tahu, oh ini kalau pelayanan tidak diberikan saya akan mendapatkan kompensasi. Bisa menegur ketika tidak diberikan. Oh, ternyata pelayanan itu harus begini, ada standarnya. Nah, itu masyarakat juga harus tahu. Tapi saya sangat setuju dengan Bu Setia tadi, masyarakat ini perlu harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya tadi.
1: Wadah juga ya untuk menyampaikan unek-uneknya.
2: Karena sekarang sudah era keterbukaan, Mbak.
1: Iya, benar.
2: Era keterbukaan bahwa masyarakat itu memiliki negara ini, masyarakat sebagai pemilik negara ini sehingga dia berhak untuk mendapatkan haknya. Nggih, Bu Setia ngaten.
1: Nggih, ngaten.
2: Bu Setia pun di tahun ini dari mana itu Mbak?
1: Kalau untuk Bu Setia, Bu Setia itu belum tahu saya ya, nggak kelihatan tadinya untuk Bu Setia ya. Tadi yang disampaikan Bu Setia memang bagus sih, emang harus dilakukan ya untuk supaya tidak ada kericuan juga. Takutnya kan ada yang cekcok gitu kan ya, itu yang
2: karena kalau tidak diberikan wadah atau tempat itu akhirnya masyarakat lebih banyak turun di jalan melakukan aksi.
1: Nah,
2: nah ketika melakukan itu, aksi itu belum tentu 100% orangnya memang bertujuan melaksanakan aksi. Ada juga oknum-oknum yang kemudian membuat kerusuhan.
1: Nah, itu mencari kesempatan dalam kesempitan.
2: Enggih, tapi kalau ada wadahnya itu kan enak gitu ya.
1: Iya, jadi kan ngomongnya kan secara dengan kepala dingin gitu loh, bersama-sama gitu ya. Enggak ada yang dengan emosi juga gitu kan. Lebih teredam daripada kalau misalnya enggak ada wadah untuk saling sharing-sharing begitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Tapi enggak ngaten, Mbak. Kenapa? Jadi kalau setiap pemerintah daerah kabupaten kota itu biasanya juga sudah ada nomor yang bisa dihubungi.
1: Oh iya.
2: Tapi dicoba Mbak, itu sekian banyak yang nomor yang bisa dihubungi untuk menyampaikan keluhan itu. Kita hubungin waktu dulu ya, waktu saya mencoba mempraktekkan sendiri, saya hubungi. Yang jawab itu hanya Veronica kadang. Silakan pesan, asisten, tinggalkan pesan. Nah ini kan ngasih nomor telepon tapi ketika dihubungi nggak bisa kan, repot itu.
1: Iya, itu kurang dalam harusnya dalam pemakaiannya gitu loh, maksudnya kayak harusnya yang terlibat langsung gitu yang menjawab ya, bukan justru kayak program atau itulah apa sih namanya?
2: Iya, silakan
1: asisten gitu ya.
2: Suruh tinggalkan pesan.
1: Suruh tinggalkan pesan. Nih. Soalnya suruh tinggalkan pesan itu belum tentu dibuka juga masalahnya ya.
2: Makanya itu pernah saya coba dulu itu saya dulu. Ada suatu instansi ada nomor pengaduan
1: ya.
2: Nomor sekian, tak coba hubungi. Ya itu, yang jawab itu mesin mengatakan silakan untuk meninggalkan pesan, kan repot itu malah.
1: Iya, biasanya banyak beberapa instansi juga atau tempat gitu ya, ada yang kayak laporan pengaduan ya dengan nomor itu ya. Nyata sampean sudah menyobanya sendiri.
2: Dulu waktu dulu saya masih di Ombudsman ya, tahun 2020-an itu ketika saya di Ombudsman gitu.
1: Oke, baik. Lanjut lagi ya, Bapak. Bagus ya namanya ya.
2: Nggih, penting.
1: Tapi saya ragu loh ya. Salah. Lanjut dulu untuk itu kan udah dijelaskan juga ya dampaknya apalagi terhadap pelaku UMKM, pedagang kecil, bahkan ada juga kan pekerja yang membutuhkan listrik seperti di RR ini.
2: Ya, itu tapi RR kan punya genset.
1: Iya, punya genset tapi untungnya jadi masih bisa nyala lagi. Untuk kantor-kantor kecil yang ada gensetnya itu
2: jadi
1: yang
2: jadi kantor-kantor pelayanan publik kecil umpamanya di kecamatan pasti itu sudah tidak bisa melayani karena dia tidak punya genset umpamanya yang bikin mau pindah kakak gitu ya ada untuk mengurus pindah kakak kan nggak bisa jalan karena apa karena listriknya mati kan.
1: Iya benar sih jadinya ya mau kerja apa gitu ya kan bingung apalagi yang di desa-desa gitu ya itu sering tambah gelap malahan jadinya itu ya
2: itu yang banyak terjadi.
1: Mungkin selain kerugian ekonomi apakah ada seperti dampak sosial dan psikologis yang sering luput dari perhatian?
2: Iya dampak sosial aja pasti ada itu karena apa karena dengan kondisi seperti itu tentu masyarakat lebih ketidakpercayaan kepada masyarakat menjadi tinggi kepada pemerintah tinggi trustnya itu menjadi rendah dia nggak percaya gitu
1: nggak percaya lagi
2: itu kemudian juga untuk mungkin dengan bisa jadi terjadi kejahatan yang muncul ketika aktivitas-aktivitas terganggu karena listrik itu. Contoh dampak luasnya kan umpamanya nih karena sering listriknya mati kemudian usahanya gagal akhirnya kan gak punya uang. Nah kemungkinan orang yang sudah tidak punya uang akan muncul niat jahat.
1: Bahaya juga ya
2: itu kan panjang-panjangnya kan niat jahat jangka kemudian gitu. Mau mencuri dan sebagainya. Nah itu ya dampak sosialnya pasti ada itu.
1: Oke, baik ya. Itulah ya yang terjadi ya. Agak ngeri juga ya ini ya maksudnya kalau semakin kesini gitu ya. Makanya nopo?
2: Makanya ya pemerintah selaku penyedia layanan publik itu justru harus mengecek betul, harus memastikan betul bahwa pelayanan publiknya diberikan maksimal mungkin. Listrik tadi kebutuhan publik, public interest, yang itu harusnya disediakan. Loh, cara menyediakan kan macam-macam. Indonesia memilih dengan cara yang menyediakan oleh BUMN. Tentu BUMN ini berubah sebuah badan usaha yang bentuknya PT. Karena kan namanya PT toh, PT PLN. Itu kan pasti untuk salah satunya tidak hanya pelayanan publik, tetapi juga harus mencari keuntungan, namanya perseroan. Gitu. Nah, tapi kualitasnya juga harus diperbaiki terus.
1: Karena itulah penting banget ya untuk pasokan listrik yang stabil bagi kehidupan masyarakat saat ini ya. Karena itu pengaruh banget ya, apalagi yang kerja-kerja UMKM, pengusaha kecil itu perlu banget sama listrik ya Jani ya. Mungkin bisa untuk jaga-jaga ya genset itu ternyata benar-benar diperlukan begitu ya. Tapi kalau ada yang belum sih ya mau gimana lagi ya karena pemadaman listrik inilah yang sering terjadi. Tapi biasanya itu ya Bapak ya saya itu juga pernah dapat info emang kalau pemadaman listrik itu karena ada penjelasannya karena batu bara dan apa gitu ya kan?
2: Itu apa namanya?
1: Saya lupa itu sampean apa gitu. Cuma kadang-kadang mungkin orang-orang itu agak bingung apakah ini hoax atau tidak, begitulah yang
2: makanya agak. Tapi meragukan. Kemarin kan yang mengumpulkan direkturnya sendiri, direktur PTPN, ya itu bukan hoax. Memang ada trouble di pembangkitnya tadi, mesin pembangkitnya. Ada dua mesin pembangkit yang ada trouble, kemudian yang kedua stok batu bara yang menipis.
1: Iya. Kurang itu ya. Jadinya terjadilah pemadaman.
2: Saya enggak tahu ini batu bara Indonesia ini penghasil batu bara banyak. Kenapa bisa menipis gitu ya?
1: Aduh, tidak tahu saya.
2: Ini yang perlu orang juga, wah ini alasan saja kadang kan gitu. Wong Indonesia itu punya batu bara banyak, kok batu baranya bisa nggak
1: krisis itu kan ya. Aneh kan gitu. Krisis bahan bakar untuk listrik jadinya.
2: Itu apa namanya memproduksi listrik melalui uap itu.
1: Iya, jadinya PLTU gitu. Jadinya nggak susah ya. Aslinya makanya itu kadang-kadang di masyarakat itu perlu ya,
2: bertanya-tanya ini. Apa Indonesia yang ekspor batu bara kok batu bara digunakan sendiri nggak duwe ya opo kan ya tuh?
1: Iya benar sekali ya sampai bertanya-tanya ini ya. Padahal kan batu bara kan penghasil terbanyak di Indonesia juga ya
2: dan
1: kan.
2: Ekspor tapi
1: malah
2: kita.
1: Iya tapi malah minim gitu ya. Ada apa nih ya? Kita nggak melenceng ke situ ya Chani. Agak ngeri nih soalnya ya bahasanya jadinya. Itu tadi kan pengaruh pemadaman terhadap pelayanan publik seperti pelayanan pemerintahan ya. Kalau untuk rumah sakit ini masih ada genset ya mungkin ya.
2: Ya walaupun ada genset, rumah sakit ini tentu kan kebutuhannya genset-nya kan belum tentu besar ya.
1: Oh iya benar sekali.
2: Mungkin genset-nya hanya mampu untuk penyedia lampu penerangan yang kecil-kecil. Iya. Tapi untuk yang operasi dengan lampu penerangan yang tinggi, iya, kemudian alat-alat kedokteran yang menggunakan listrik, itu kan membutuhkan watt yang besar. Nah tentu kalau ini nggak bisa disediakan oleh genset, namanya ya itu kan tetap terganggu pelayanan publik ya.
1: Itu rumah sakit, pelayanan publik. Lagi puskesmas gitu ya.
2: Apalagi tadi saya katakan ngurus KK saja itu pakai ngeprint kan pakai listriknya itu.
1: Iya benar ya, enggak ditulis jadi, gini.
2: Bisa terganggu juga apalagi kalau yang bentuk jasa tadi seperti rumah sakit, kemudian pendidikan, sekolah itu yang listrik mati itu ya rata-rata terus buyar SD gitu, pas pulangnya listriknya mati kan.
1: Gak bisa ngapa-ngapain ya.
2: Gitu,
1: apalagi ada yang misalnya sekolahnya yang sekitarnya itu agak gelap-gelap gitu ya. Kalau gitu misalnya gak ada lampu gitu ya. Kok minim pencahayaan itu pasti gak bisa melakukan kegiatan belajar-mengajar dengan optimal soalnya.
2: Ya, makanya itu ya
1: mati listrik
2: gitu. PLN itu memang harus konsentrasi penuh lah. Karena dia satu-satunya yang menyediakan listrik.
1: Iya.
2: Satu-satunya, Mbak.
1: Iya, benar sih. Dari seluruh Indonesia.
2: Kalau pendidikan, umpamanya, kan pelayanan publik nih ya.
1: Iya.
2: Pendidikan itu yang menyediakan nggak satu, nggak hanya pemerintah. Yang menyediakan itu masih ada lagi itu. Ada swasta, bisa mendirikan sekolah, kan masih ada. Yang dikaren swasta. Umpamanya transportasi. Kan yang tidak menyediakan bukan hanya Damri. Yang menyediakan kan bis-bis swasta kan banyak. Tapi kalau listrik, ada nggak listrik swasta?
1: Nggak ada sepertinya ya. Semuanya bergantung pada PLN.
2: Tergantung hanya pada PLN. Ketika PLN bekerja dengan baik, ya akan tersedia pelayanan publik itu. Kalau PLN bekerjanya tidak baik, ya sudah, orang tidak bisa milih mau beli kemana listrik.
1: Iya benar itu sih. Soalnya kayak mau nggak mau ya, mau kemana lagi kita belinya gitu ya. Tapi itu jadinya agak menurunkan kepercayaannya orang-orang ya karena ini juga.
2: Mungkin kan kalau BBM sekarang sudah ada pilihan. Seandainya saya mau pertamanya nggak cocok, nggak cocok. Cocok ya saya bisa beli Petang. ke mau saya ke PB bisa beli ke sel kalau ke masih sel. Ada waktu itu kan itu ada pilihan.
1: Iya ada masih ada pilihan.
2: Coba kalau listrik mbak ada nggak?
1: Bingung ini ya jadinya masa mau luar negeri jauh nggak bisa.
2: Ya, itu gitu,
1: itulah yang membuat bingung ya, juga ya.
2: Makanya harus memang PLN ini sebagai dia penyedia satu-satunya listrik di Indonesia ya harus sebaik mungkin gitu
1: karena bekerja seoptimal mungkin ya,
2: karena orang tidak akan bisa memilih ya mesti beli listrik ya di PLN
1: ya nggak mau nggak tahu ke mana lagi ya.
2: Kalau ini beli token listrik mana kemana kalau nggak ke PLN nggak ada PLN. Yang jual ya ini
1: ya benar sekali apalagi ini istilahnya listrik itu kayak sumber daya utama gitu
2: namanya kan? Sakit saya nggak mau ke rumah sakit negeri penuh kan saya bisa ke rumah sakit swasta, masih ada pilihan.
1: Iya benar, kalau PLN nggak ada swastanya ya. Jadi bingung ini ya.
2: Makanya itu ya, makanya posisinya memang harus bekerja dengan sebaik mungkin karena dia satu-satunya penyedia listrik
1: dan
2: di Indonesia.
1: Optimal mungkin.

0: Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Bapak, yeah, ya, yeah. Mungkin nggak bisa jadi, yeah, pertanyaan terakhir, yeah, atau apa-apa, tidak ini ya. Apa yang sebaiknya dipersiapkan masyarakat agar aktivitas, yeah, sehari-hari ini tetap berjalan ketika, yeah, terjadi pemadaman, yeah, Pak Agus?
1: Jadi memang bahwa dulu ketika di ilmu administrasi publik ya Mbak ya, bahwa keberhasilan sebuah negara itu dulu hanya ditentukan oleh namanya government, pemerintah. Tapi kemudian konsep itu bergeser, Mbak. Berkursem yang kita sebut dengan governance. Jadi tujuan negara itu tidak hanya ditentukan oleh government, tapi ditentukan oleh pemerintah atau government, juga oleh swasta atau private sector, dan oleh masyarakat, civil society. Nah, sehingga dalam konteks listrik ini juga seperti itu. Jadi memang tidak hanya mengandalkan pada pemerintah, tetapi juga masyarakatnya untuk berhemat, berhemat listrik. Ya, jadi berhemat listrik itu ya gimana ya, dipakai seperlunya AC umpamanya, ya dipakai seperlunya, ditinggal AC-nya diurupno, ini kan tidak berhemat itu. Jadi ketika pertanyaannya apa yang harus dilakukan masyarakat, yang pertama adalah berhemat agar apa, nantinya penyedia listrik ini juga bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Yang kedua juga ketika ada pemadaman tadi ya, tentunya bisa menggunakan genset umpamanya. Jadi umpamanya UMKM itu juga bisa mungkin untuk menabung untuk membeli genset gitu ya itu. Jadi itu yang bisa dilakukan, Pak, kalau berhubungan ini berhemat dan menggunakan pilihan lain.
0: Oke. Ya, karena waktunya masih banyak ya, masih kurang 10 menit lagi, sekitaran 10 menit lagi. Kita karena juga terbatas, lebih diawalkan ya Cani ya, selesainya karena khawatirnya demo yang di luar ini semakin kesini dan khawatir saya dengan bapak gitu ya, jadi bisa
1: mungkin ada dari pendengar
0: ya, mungkin juga ada dari pendengar yang ingin masih bertanya ya tentang hal-hal terkait pemadaman listrik bergilir tadi dan alasannya apa mungkin ya. Tapi sebelum itu mungkin bisa menurut Bapak ini langkah jangka pendek yang perlu dilakukan pemerintah dan penyedia listrik agar masyarakat ini tidak terlalu dirugikan.
1: Nah, ini makanya tadi saya katakan bahwa pemerintah sudah memutuskan bahwa penyedia listrik itu dilakukan oleh sebuah BUMN yang namanya PT PLN. Nah, otomatis pemerintah itu juga harus mengontrol betul, memastikan betul, karena sebagai pemilik modalnya itu adalah pemerintah.
0: Oh iya.
1: Iya toh?
0: Iya.
1: Nah, sehingga bahkan 100% itu, karena kan tidak dijual umum sahamnya, itu mestinya pemerintah harus mengontrol betul PLN agar dia bisa bekerja secara maksimal menyediakan listrik ini. Jadi harus ada, dipastikan betul alternatif-alternatif ketika ada gangguan. Sekali ini gangguannya adalah pembangkit dua tempat yang trouble. Ya itu harus ada antisipasi yang betul itu. Namanya adalah analisa ini untuk mengantisipasi ya itu. Itu. Kemudian yang kedua permasalahannya adalah karena persediaan batu bara. Ya ini harus dikalkulasi betul berapa kebutuhan batu bara, kemudian dari mana batu bara itu didapat, itu harus tercatat dengan baik. Nah, jadi itu yang harus dilakukan oleh. Nah, siapa yang bisa mengontrol? Yang bisa mengontrol itu adalah pemerintah. Siapa pemerintah itu? Ya Kementerian ESDM. Itu yang harusnya benar-benar mengontrol apa yang dilakukan oleh PLN.
0: Iya, ya, agar tidak

0: menyaksikan, iya. Berbeda halnya ketika zaman dulu bahwa listrik disediakan oleh disediakan oleh PLN tetapi belum BUMN, dia bukan PT. Artinya bahwa kementerian yang menyediakan, negara secara organisasi menyediakan. Itu dulu kan begitu. Ya, dulu. Pos dan giro mamanya itu kan juga disediakan oleh kementerian apa dulu namanya? Perhubungan apa ya dulu ikutnya. Terus kemudian kereta api itu juga disediakan oleh pemerintah, dilaksanakan oleh. Sekarang kan tidak. Ini semua kan dilaksanakan oleh BUMN.
1: Iya.
0: Tugasnya pemerintah benar-benar harus ngontrol itu, Mbak.
1: Ngontrol dan mengawasi
0: itu. Ya. Iya, itu.
1: Apakah benar ini kerjanya gitu ya? Apa yang harus dilakukan? Iya. Antisipasinya apa? Kalau misalnya ada masalah-masalah lainnya begitu ya.
0: Itu kan sekarang kan ada perubahan toh bahwa penyedia public interest atau kepentingan publik tidak murni dilakukan oleh negara melalui dinasnya, atau kalau di Indonesia ada kementerian toh, tetapi dilakukan oleh BUMN yang dalam hari ini diprivatisasi menjadi perseroan terbatas. Bukan berarti kemudian ngecul, nah begitu, enggak.
1: Iya benar ya, Lady Culno lah marah.
0: Iya, karena ini swasta, Mbak. Ini swasta. Walaupun sahamnya 100% milik pemerintah, tapi swasta kan, karena dia perseroan terbatas.
1: Iya, benar.
0: Ini tetapi makanya harus benar-benar diawasin, karena fungsinya dia tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga pelayanan publik.
1: Kan
0: umpamanya kan sekarang sudah semuanya di PT kan, di perseroan terbatas kan, pos dan giro kan PT Pos, PLN PT PLN, terus kereta api PT KAI,
1: Berarti begini tuh penting banget ya untuk transparansi informasi kepada masyarakat ketika terjadi pemadaman bergilir
0: itu
1: ini ya.
0: Secara administrasi publik gitu, Mbak. Jadi ketika kita menyediakan urusan publik dengan cara swasta, fungsinya pemerintah itu mengawasi. Jangan diberikan 100% nyoh gitu. Ya tadi kan sebuah perseroan terbatas pasti untuk mencari keuntungan.
1: Iya benar.
0: Tapi kan tugasnya tidak hanya mencari keuntungan, juga pelayanan publik. Itu. Makanya siapa yang bisa ngontrol? Ya pemerintah, karena saham 100% miliknya pemerintah.
1: Begitu ya.
0: Itu ceritanya.
1: Jadi pemerintah ini enggak harus lepas tangan, enggak boleh. Bukan gak harus ya, maksudnya gak boleh lepas tangan secara langsung ya untuk BUMN.
0: Ketika
1: BUMN
0: masyarakat
1: ini,
0: dirugikan gitu ya, yang teguran gitu loh.
1: Nah begitu loh, karena kan pemerintah kan juga kayak semacam wakilnya masyarakat juga ya untuk. Jadi pemerintah gak lepas tangan harusnya dan tetap mengawasi kalau ada penyelewengan mungkin ya, ada kesalahan juga gitu ya. Terus untuk antisipasi juga, sehingga bisa juga pemerintah menyampaikan kepada masyarakatnya itu. Itulah yang dinamakan transparansi informasi kepada masyarakat. Gitu
0: intinya
1: ya.
0: Itu. Nah, itu manajemen publiknya gitu,
1: Pak. Manajemen publiknya seperti itu, Cak Ning.
0: Itu yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum.
1: Iya benar.
0: Kok diselenggarakan PT ya? Apa? Ya biar kerjanya lebih bagus. Sebetulnya itu. Jadi dulu itu kan private itu kan memiliki kualitas yang lebih bagus daripada penyelenggara yang dilakukan oleh pemerintah. Makanya kemudian urusan penyediaan urusan-urusan publik tadi pemerintah menggunakan BUMN yang notabene adalah PT bentuknya. PT. Nah, yang namanya perseroan itu tugasnya tidak hanya pelayanan publik dok. Malah tugas utamanya dia privat apa mencari keuntungan.
1: Oke. Gitu. Nih, okay. Karena yeah, waktunya siap. Sudah mau jam 9 ya, Bapaknya. Iya. Mungkin bisa langsung ke penutup ya pesannya Bapak juga gitu ya untuk
0: jadi,
1: masyarakat.
0: Yes, yang pertama pesan saya kepada PLN ya, bahwa di dalam undang-undang tentang ketenagalistrikan dan di peraturan Menteri SDM sudah dijelaskan ketika konsumen atau dalam tanda petik ini adalah masyarakat merasa dirugikan akibat pengelolaan kelistrikan, maka harus ada kompensasi. Tolong PLN juga segera mungkin memutuskan kompensasi yang diberikan kepada masyarakat atas pemadaman yang bergilir yang dilakukan pada saat ini. Itu yang pertama. Kepada masyarakat, saya berpesan bahwasanya bahwa listrik di Indonesia ini jumlahnya terbatas. Maka dengan berhemat, maka akan kelangsungan tentang ketenagalistrikan di Indonesia akan semakin bagus. Dan juga antisipasi para UMKM ketika ada pemadaman sudah bisa menyediakan alternatif lain yaitu melalui genset. Itu pesan saya sebagai dosen administrasi publik yang berkecimpung di dalam pelayanan publik berpuluh-puluh tahun. Jadi sudah hafal saya gitu.
1: Sudah lama ini ya, sudah
0: 14 tahun saya di pemerintahan ini ya. Dalam hal pengawasan pelayanan publik. 4 tahun di pemerintah Provinsi Jawa Timur, 10 tahun di Ombudsman Republik Indonesia.
1: Wah, berarti sangat-sangat berpengalaman ya.
0: Alhamdulillah saya bisa menikmati, bisa ikut terlibat di dalam pengawasan pelayanan publik.
1: Baik, terima kasih. Ingat ya, Cak Neng, aku mau pesen ya, berhemat ya. Kalau keluar-keluar gitu dimatikan apa-apanya ya, apalagi keluar lama ya kan. Karena bahan bakar untuk listriknya itu, kelistrikannya itu mulai berkurang ya. Makanya itu juga terjadi pemadaman bergilir di seluruh Indonesia ini ya rasanya.
0: Sepertinya
1: ya.
0: Jawa Sumatera lebih banyak.
1: Jawa Sumatera lebih banyak malahannya. Oke, baik ya. Lalu apa-apa yang perlu dipersiapkan juga diingat-ingatnya Janing ya. Karena enggak ada jamnya ya ini ya pengumumannya itu ya. Jadi bisa saja mati mendadak gitu ya.
0: Tapi biasanya ada pengumuman jam sekian sampai sekian gitu ada.
1: Oh iya, saya ya, kalau tetapi, di daerah saya ada sih.
0: Ya jam tapi lebih panjang dari kenyataannya, umpamanya jam 9 sampai jam 14. Mungkin dari jam 9 jam 12 sudah nyala gitu. Memang dia memberikan batas yang panjang. PLN memberikan pengumuman batas yang panjang kayaknya.
1: Oke, ya. Baik. Terima kasih untuk Bapak Agus atas ilmunya ya dan cerita-ceritanya. Lalu semoga Cak Ning ini jadi paham gitu ya dan tercerahkan ya. Semoga ilmunya barokah, berkah dan manfaat juga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga atas waktunya ya Bapak. Nanti kalau pulang dimohon untuk sangat berhati-hati
0: ya. Alhamdulillah.
1: Saya agak khawatir.
0: Aman enggak Pak? Aman. Insyaallah sudah reda.
1: Oke. Izinkan saya untuk menutup dialog jagongan untuk edisi Jumat 6 Likur Juni 2026 ini. Terima kasih Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ngejane sampe tasih barang perempat dari Surabaya tentune bare aku lihat sing bakal ngancani sampean kabeh sampe jam tutup siaran ngejane nggih. Niku mau jane sampean wis bareng-bareng nang adicara dialog jagongan tentune bare narasumber Dr. Agus Widiyarta SMSI dosen administrasi publik Visipol UPN Veteran Jawa Timur. Tentune bare topik kenyamanan masyarakat dalam mengantisipasi kebutuhan listrik. Ya jane samare niki sampean bakal wonten barek tak puterno gending-gending campur sari, mari ngono dilanjut barek adicara manding jamuran. Merga iku cak ning tetep nang Prompat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Jakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpahi hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Nggih jane saniki wayahe awak dhewe ngrungokno bareng-bareng gending campur sari. Sugeng midhangetaken.

Kecane saniki awak dhewe sampean kabeh dan Adi Coro manding jamuran. Sugeng dalu jane iki apa kabar dina iki? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Tentune mugi-mugi sisan kegiatane sampean keesokan hari ini. Sesuk maksudnya ya jane ya lancar kabeh apa maneh mene wis dina Sabtu ya. Wayahe liburan mungkin ya gawe arek-arek sekolah ya wis libur panjang iki ya. Bakal mlebune ya tase bulan depan Juli kemungkinannya 13 Juli ngoten nggih jane nggih. Nggih jane tak demo sing ten Gradi mo udah kondusif ya wis koyo wis bubar alhamdulillah. Mugi-mugi pokoknya sampean kabeh sing lagi keluar hati-hati nang dalan. Ya sane langsung ae tak puterno gending sing wis tersedia ya. Ono mandap Sontoloyo Slendro 8 Jawa Timuran, gending Noro Solo. Saamari so, niku jakning bakal tak puterno barek mandap Dirgahayu kalajengaken Ketawang Loh Jinawi soho lelakon enti-enti. Gending Lokononto Slendro Mahnyuro. Bergaiku jakning tetep nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Nanging sak marini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya matenno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik sparkling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh cak ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku cak ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngaso lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya saniki aku bakal muterno gending Titipati, mari ngono dilanjut gending Titipati Slendro Songo. Mergo iku cak ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Mak, maem. Walah, kok cek angeli sih mak mi. Wes tak tukok no ake jajanan nang supermarket. Kok sih pancet gak doyan mak mi yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anak sampean iku? Gak doyan maem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Caning mlaku-mlaku mana ya Caning ya? Nang di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sadurunge londo njajah awak dhewe Caning. Salah sijine Kampung Mas Pati. Iki jarake mek 200 meter teko Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk teko kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata pati yang diambil dari adipati utawa patih. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene ya akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nang ngene kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun tahun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuannya dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf waktu iku Caning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngecane saniki aku bakal muterno loro gending sing terakhir bakal diputar yaiku wonten gending kuwung-kuwung kalajengaken jeneman Sarkoro maring ngono dilanjut marek gending Anglem Mandap Serampat Laras Slendro 8. Marga iku caning tetep nang kene ae nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

nang Pro4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane cukup sakmenten manding jamurane tak marikno dhisik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.

Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Jumat 26 Juni 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula liyang ngaturaken nedha nrimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan. Panggi malih benjing. Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Caning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2016. Saking dan pemuda 8290 Surabaya kula ngaturaken sugeng mitangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sarangan kalian kulo Chandra, saged kepangi malih dinten iki dinten Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sarang-sarang midhangetaken Jaya Pagi diterusaken lontong balap. Tapi sadereng niku monggo sarang-sarang midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikno balik ning Hajah Muhaina balik surat Al-Azab ayat 21 sampai 22. Sugeng midhangetaken. Iwak sepat tuwung sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yakning wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning sesarengan kalian Chandra wonten ing serangkaian Tanjung Perak Pagi. Saiki wancine kita midhangetaken siaran program Cahaya Pagi. Jane iki Cahaya Pagi dinten iki dinten Sabtu tanggal 27 Juni 2016. Kita sampun terhubung kalian narasumber sing siap untuk bersama kami nggih jane nggih bakal bahas sebuah topik. Nggih, mangke lak jane enggak ada pertanyaan, semonggo bisa telepon ning 031 5462961 utawi kirim pesan WA ning 089 602 111 968. Saat ini kita sama terhubung bersama dengan narasumber kita dinten iki nggih jane nggih kalian Bunyai Qudratul Bahira, Magister Pendidikan Islam selaku Mubalighat Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur. Sugeng enjing, assalamualaikum Bunyai Qudratul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Chandra.
1: Alhamdulillah. Bunyai ini saya menyapanya Bunyai siapa niki?
2: Kudroh, Cak.
1: Oh, nggih, Bunyai Kudroh nggih. Alhamdulillah sehat Bunyai.
2: Alhamdulillah, Cak Chandra sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat, semangat dinten iki. Alhamdulillah. Nggih, Bunyai, dinten iki kita membahas seputar membangun ekonomi berkeadilan. Nah, ini membangun ekonomi berkeadilan ini di lingkup nopo niki Bunyai? Di lingkup keluarga kah atau negara kah atau gimana? Nah, tapi kita nggih butuh penjelasan dari Bunyai terkait topik niki. Monggo Bunyai menyampaikan mukadimah terlebih dahulu seputar topik niki, membangun ekonomi berkeadilan. Mbok menawi wonten Cak Ning mangke wonten pertanyaan, nanti kita akan jawab nggih Bunyai nggih.
2: Nggih, siap Cak Chandra.
1: Monggo mukadimah Bunyai silakan.
2: Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar Cahaya Pagi RRI yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Cak Ning, pendengar saya pagi sugeng enjing, wedal menika kita badhe membahas tema membangun ekonomi berkeadilan. Wonten tiga hal ingkang badhe kita bahas, yaitu yang pertama prinsip ekonomi Islam, yang kedua koperasi sebagai sarana keadilan, dan yang ketiga tentang pemberdayaan umat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan di dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataka, carilah sesuatu yang didatangkan kepadamu, Allahu, Allah yang mendatangkan, ad-daral akhirata, tentang tempat tinggal kita nanti di akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia, wala tansa dan janganlah kamu lupa, nasibaka akan nasibmu minat dunia, dari dunia. Nah, ini potongan yang pertama, Allah itu menyuruh kita untuk tidak melupakan nanti tempat tempat tinggal kita di akhirat, tapi juga mboten nglalekake nasib kita di dunia. Artinya ada keseimbangan antara akhirat dan dunia. Kemudian dilanjutkan wa ahsin kama ahsanallahu ilai, dan berbuat baiklah kamu seperti Allah sudah berbuat baik kepadamu. Gusti Allah menika senantiasa berbuat baik kepada kita tanpa perhitungan. Seringkali nikmat dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, kalau dihitung kita tidak akan mampu. Betapa baik ya, oksigen gratis, kemudian diberikan kesehatan dan lain-lain, ini merupakan nikmat atau kebaikan yang diberikan oleh Allah. Maka kita pun diperintahkan untuk berbuat baik ketika di dunia. Kemudian potongan terakhir, wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini tentang ekonomi Islam. Dalam Islam, kegiatan kita, kegiatan ekonomi kita sehari-hari harus ada kesesuaian atau keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi tidak melulu beribadah kemudian kita melupakan dunia kita, tapi juga tidak melulu mencari penghidupan dunia tapi kita lupa dengan akhirat kita. Itu prinsip ekonomi dalam Islam. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah prinsip tauhid. Tauhid, kita menyadari bahwa apa yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat An-Nur ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ilallahil masir. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah tempat kembali kita. Jadi kita menyadari di dunia ini bahwa yang seolah-olah adalah milik kita, ternyata hakikatnya adalah milik Allah. Ini prinsip tauhid yang pertama. Prinsip ekonomi yang pertama, yaitu tauhid. Kita menyadari bahwa hasil kerja payah kita itu semuanya hakikatnya adalah milik Allah, walaupun seolah-olah ada pada kita. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan di dalam ekonomi. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Ya. Napa ingkang dimaksud kalian berbuat menika? Yaitu kita posisikan orang lain sebagai diri kita. Kalau kita tidak mau dirugikan, kita tidak boleh merugikan orang lain. Kita kalau tidak mau disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Kalau tidak mau ditipu, jangan menipu orang lain. Ini dalam prinsip ekonomi ada berkeadilan. Yang kedua, misalnya jadi pedagang, kita juga tidak melakukan kekurangan. Nah, ini juga indikasi dari bersikap adil. Kemudian prinsip yang ketiga di dalam ekonomi Islam, yaitu prinsip tolong-menolong. Ya, ini juga ada sebuah ayat yang populer kita dengarkan, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, ini walaupun kegiatannya adalah kegiatan ekonomi, tetap ada prinsip tolong-menolong. Misalnya sebagai penjual, ya kita niat jualan kita ya untuk mempermudah orang lain, misalnya ya memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan harga yang terjangkau, meskipun kita juga tetap harus mendapatkan keuntungan, misalnya demikian, ada ta'awun. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah menghindari riba dalam prinsip ekonomi. Sebagaimana Allah sampaikan, wa ahlallahul bai'a wa harramar riba. Kemudian ada juga hadis At-tajirus saduku amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, bahwa seorang pedagang yang jujur atau yang terpercaya itu posisinya bersama para nabi dan juga para siddiqin, orang-orang yang benar, dan juga dengan para syuhada. Nah, ini menunjukkan pentingnya dalam berekonomi itu kita menghindari riba. Kemudian bagian yang kedua adalah tentang operasi sebagai sarana keadilan. Nah, salah satu kegiatan ekonomi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah koperasi. Di dalam koperasi itu ada prinsip ta'awun, tolong-menolong ya, antara anggota ya, sehingga menyejahterakan semua anggotanya. Ada juga prinsip adil, jadi antara pengurus dengan anggota semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam kegiatan koperasi. Kemudian di dalam Islam juga ada di fikih kontemporer, yaitu tentang koperasi syariah, yang mana semua kegiatan di dalam koperasi itu didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui adanya Dewan Pengawas Syariah di dalam koperasi yang mana bertugas menyampaikan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional yang sudah ditelaah tentang akad-akad yang diperbolehkan di dalam koperasi syariah. Kemudian bagian yang terakhir adalah tentang pemberdayaan umat. Allah menyampaikan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasib diri mereka sendiri. Jadi kita sebagai manusia itu ada kewajiban untuk berusaha mengubah nasib kita. Jadi tidak begitu saja Allah mengubah kita ya, kalau kita tidak berusaha. Nah, ini menjadi dalil bahwa kita sebagai umat harus memberdayakan diri kita. Ya, meningkatkan kemampuan kita supaya secara ekonomi lebih mandiri. Secara ekonomi, secara sosial, dan spiritual. Jadi harus memberdayakan diri, berusaha mencari jalan supaya semakin hari semakin berkembang. Kemudian bentuk pemberdayaan yang kita jumpai diantaranya adalah penguatan UMKM, kemudian pelatihan keterampilan, ada literasi keuangan syariah, kemudian ada juga pengembangan kewirausahaan. Ekonomi Islam dibangun atas prinsip tauhid, keadilan, dan tolong-menolong tadi ya. Kemudian juga bebas riba. Nah, kemudian koperasi menjadi sarana mewujudkan keadilan ekonomi, dan pemberdayaan umat menjadi jalan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Gitu nggih Cak Chandra. Monggo dilajengaken kalian tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai sampun menyampaikan muka dimas seputar topik kita hari ini Bu Nyai. Tadi sudah dipaparkan terkait bagaimana ekonomi berkeadilan gitu nggih. Bahwa memang prinsip-prinsipnya sebenarnya itu adalah membangun ekonomi yang berkeadilan ini gini Bu Nyai, apa seperti kita sebenarnya perilaku untuk mengedepankan nilai-nilai luhur ngoten nggih. Baik itu apa semua yang kayak berkeadilan iku dalam artian ya kudu sing adil, dalam artian iku gawe penjual dan juga pembelinya, lalu prinsip-prinsip baik-baik tadi itu semuanya masuk gitu nggih Bu Nyai nggih. Dadi monggo ngono ekonomiku tidak ada hal yang ibaratnya teknik khusus yang akhirnya itu merugikan salah satu pihak gitu, paling tidak seperti itu nggih Bu Nyai nggih.
2: Nggih leres sak. Tetesipun menawi napa menjadi penjual itu ya tidak ada penipuan. Nah, kadang-kadang kan ada penjual yang
1: dikurangi timbangane ngoten.
2: Dikurangi napa yang atas kelihatan bagus tapi yang di dalam itu ternyata busuk.
1: Nggih,
2: nggih. Berarti ada indikasi boten adil
1: Memang itu tadi terkait dengan apa ya? Kehidupan sosial mungkin memang ono nilai-nilai positif dan negatif. Nah, akhirnya negara hadir memberikan atau mungkin menjadi apa ya mengatur, dalam artian di situ mungkin ada tugas hukum atau polisi untuk menekan agar tidak ada kriminal ngoten nggih. Nah, kalau ekonomi juga ternyata di negara juga terus serta nggih Bu Nyai nggih. Dalam artian itu tadi, apa mungkin ketika ada pasokan harga naik ya, atau maksudnya permintaan naik, akhirnya supaya tidak inflasi pemerintah mengadakan pasar murah ngoten nggih Bu Nyai, memberikan subsidi itu akhirnya ada timbullah itu tadi keadilan untuk semua ngoten nggih Bu Nyai nggih.
2: Nggih, leres Cak
1: Chandra. Dan juga tadi ada beberapa disampaikan sama Bu Nyai, memang ada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, misalnya kayak ono koperasi gitu-gitu kan. Memang apa ya, koperasi masalahnya ini Bu Nyai, kalau mungkin dari pemerintah aman lah ya, tapi koperasi-koperasi titil ngono ya Bu Nyai. Apakah itu bisa dikatakan berkeadilan kalau yang kayak gitu itu Bu Nyai?
2: Nggih, kalau koperasi Bang Titil ngoten nggih, itu enggak otomatis bukan dari pemerintah ngoten nggih. Kalau pemerintah biasanya diatur dalam undang-undang. Nah, kalau Bang Titil niku nggih, sebenarnya kalau di dalam syariat Islam itu berseberangan kali prinsip yang keempat tadi Cak Chandra, yaitu pokok mengandung riba gitu ya. Jadi kadang-kadang orang pinjam 100.000 nanti mengembalikannya sampai berlipat-lipat
1: lebih dari 50% bunga kadang.
2: Nggih, nggih leres, mencekik ngoten nggih.
1: Nggih. Sampai ana sing gadekno apa jenenge buku nikah bunyai sampai ga iso ditebus sampean. Nggih, ngene iku. Ya, buku nikah lho sampai ga iso ditebus akhire. Nah, ngoten iku lho. Ya, jadi kan akhirnya memperkeruh apa ya, memperkeruh keadaan ngoten nggih Bu Nyai nggih. Ketika buku nikahnya dibutuhkan akhirnya gak iso wong iku apa berbunga-bunga berlipat ganda, akhirnya gak iso nebus sampean. Ngono. Jadi itulah apa namanya prinsip-prinsip ekonomi yang mungkin kalau misalnya pemerintah karena kan mungkin diatur ngoten nggih. Jadi akhirnya muncullah keadilan. Tapi kalau misalnya sing apa ilegal sing titil-titil ngono mau akhirnya ya iku mau akhirnya tidak mengedepankan asas keadilan tapi lebih ke asas keuntungan ngoten nggih Bu Nyai. Betul. Memang sih membantu, tapi membantunya akhirnya ya iku mau gepuk ning buri akhirnya gak adil akhirnya gitu nggih. Nah, itu gambaran yang memang nyata Bu Nyai tadi, Bu Nyai sudah menyampaikan secara gamblang terkait membangun ekonomi berkeadilan ini. Jadi itu tadi membangun ekonomi berkeadilan ini skupnya lebih kepada tadi Chandra melihat kalau dari segi pemerintahan tadi ada ya. Cuman kalau untuk membangun ekonomi berkeadilan secara personal itu kita kembali ke asas-asas agama Ibu Nyai ya, Islami ngoten Ibu Nyai ya. Itu yang mungkin kita anut secara pribadi gitu ya. Lalu bagaimana Bu Nyai cara menerapkannya yang tadi itu, ketika dewe kan personal itu kan beda-beda ya. maksudnya bedo Chandra, bedo Bunyai. Bunyai mungkin sudah asas keagamaannya lebih kuat nih. Ribanya enggak, gininya enggak, adilnya iya gitu kan. Kalau Chandra kan kadang masih cengkal. Terus gimana nih menumbuhkan asas-asas keadilan dalam diri ini gitu nge? Untuk gini, menganut
2: dimulai
1: asas.
2: Dimulai dari hal yang kecil di dalam lingkup keluarga misalnya nge. Misalnya dapat amanah dari keluarga untuk mengolah keuangan kalau untuk para istri misalnya. Nah itu maka harus dibagi secara adil. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, ada hadis yang menyampaikan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Kata Rasulullah niku, Allah itu akan menolong seorang hamba yang mana dia menolong saudaranya. Nah ini juga apa? Nggih keadilan kita membantu orang nanti kita akan dibantu oleh Allah niku teng Islam.
1: Dan itu sudah janji Allah seperti itu ibunya nggih. Jadi enggak usah khawatir bantu uang kita akan ketika mencarikan jalan untuk orang lain insyaallah kita juga akan mendicarikan jalan oleh orang lain juga. Begitu nggih ibunya nggih. Nggih. Oke. Oke Cak Neng monggo kalau ada yang gabung ini sudah ada yang menunggu sedari tadi Bu Nyai. Ya, sayang sekali terputus. Monggo telepon lagi Cak Neng 0315462961 yang tadi masuk jatuh monggo masuk lagi karena tadi masih ada penjelasan jadi kita masih menunggu. Oke, silakan Bu Mane Cak Neng nggih ning 0315462961. Dan juga untuk WA monggo silakan ning 0896021111968. Oke, ini ada dari Cak Supardi. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan gini Ustazah. Ustazah, saat ini kita dihadapkan pada sistem ekonomi yang syarat dengan praktik riba, judi dan ketidakpastian. Bagaimana strategi umat muslim agar tetap bisa bertahan dan membangun bisnis yang berkah tanpa terjebak dalam praktik-praktik tersebut. Soalnya ini aja punya paling ya. Iki lah gak modal gak utangan iki sopo sing modali. Nah, gitu gimana tuh punya.
2: Nggih, matur nuwun Cak Supardi. Nggih. Memang betul nggih sak menika niku di tengah-tengah kehidupan kita itu syarat dengan praktik riba, kemudian judi juga apa? Sudah menjamur ngoten ya judol. Kemudian ketidakpastian iku wau. Mungkin yang kita saksikan di tengah masyarakat ada kejadian-kejadian pinjol. Nah, pinjol itu juga kalau tidak jeli kita bisa terjerumus ke praktek riba ngoten ya. Apa yang bisa kita lakukan? Saat menikah itu sudah ada. Nah, untuk meminimalisir ya sudah ada bank syariah misalnya ya, atau koperasi syariah. Nah, kita bisa melalui itu. Atau ya yang penting secara prinsip kita tahu kalau kegiatan ekonomi yang kita lakukan itu tidak mengandung praktek riba ngoten ya. Kalau di bank otomatis kan bank konvensional ngoten ya. Itu kan ada nilai riba, dan kalau bisa kita hindari, kita hindari. Kalau misalnya kan apa? Itu juga pendapat para ulama masih ada yang membolehkan, masih ada yang langsung apa? Langsung menyatakan itu mengandung riba, ada juga yang membolehkan, okay? Jadi kita harus berhati-hati mengukur kemampuan kita. Tapi sekarang kan sudah banyak tawaran bank syariah atau mungkin koperasi syariah. Ya, yang membedakan dengan bank konvensional yaitu ada akad yang
1: akadnya,
2: jelas.
1: Akadnya apa? Mereka punya akad bagaimana itu menganut hukum Islam yang di mana itu mengunu gak riba banget, ya. Jadi ada akad kalau, yang memang diatur ya punya ya.
2: Kalau di bank konvensional kan pokoknya pinjam uang 100 juta, nanti kembali 150 misalnya. Beda dengan bank di syariah. Akad syariah mungkin ya. Misalnya ini pinjamnya dalam rangka untuk apa?
1: Misalnya untuk membeli, untuk membangun rumah, kuatan akadnya.
2: Untuk membeli, untuk membangun rumah. Kalau untuk jual beli nanti disepakati antara bank dengan nasabah, keuntungan yang diberikan kepada bank berapa. Ada prinsip antarodin kalau di dalam operasi syariahnya ada di dalam ekonomi syariah. Jadi ada keridoan.
1: Ya, keridoan, ya.
2: Sama-sama ridho. Nah, itu bedanya antara yang syariah dengan yang syariah. Nah, itu ini untuk menghindari praktek riba.
1: Baik, oke.
2: Kemudian ketidakpastian itu.
1: Baik, Bunyai, ini ada yang sudah bergabung, kita sapa dulu, ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ki Wanisilan.
3: Di Ibu Wisnati Wadung Asri.
1: Oh nggih, monggo Ibu Wisnati.
3: Nggih, Wadung Asri.
1: Oh, Wadung Asri, monggo silakan pertanyaane nopo?
3: Kula pertanyaan. Tak barengi nggih naudzubillah min syarri dzalik nggih. Nggih, itu lho tentang buku nikah digadekaken
1: niku. Nggih, niku wonten,
3: Lah nggih. Nggih. Sepeda sing digadekno iso bayar dicukuk sanggen ngen kali toko elektor.
1: Nggih. Lah niku ngeten, buku nikahe digadekno. Terus gak iso nyicil. Ya kan, bunga-bunga sepedae akhire disita. Nggih. Buku nikah gak balik, ngono ya apa?
3: Langgi Mas Chandra, misalnya sepeda di badekno sing dipendet kan sepedae.
1: Nggih.
3: Lah menungso masa menungso dicukuk.
1: Lho, buku nikah niku digadekno mboten saged bayar berbunga-bunga akhirnya sepedae nggih dipendet. Sepedae niku nggih.
3: Oh, berarti anu nggih atas nama sepeda nggih.
1: Nggih pokoke akhire karena gak iso mbayar dipendet akhire sepedae.
3: Lah nggih Mas Sandra lek biasane kan PPKB sing digadekno.
1: Nggih.
3: Lah nggih wayahe lek anjene sing dipet sing digadekno buku nikah tiange disita wayahe.
1: Sakjane, sakjane. Lah iku saonoe sing dijokok ndek omah saonoe arek. Karena gak bisa bayar lu ya apa ngerti ini
3: ya lo Mas Chandra na'udzubillah mingkari dalik mantar jok petuk kali riba nih kukulotak
1: mungkin
3: ada yang dipanggil Allah
1: mungkin
3: Mas Chandra sampean kali punya diriksa dunia akhirat kali
1: amin Allah. Amin Allahumma amin maturnuun ya wonten pertanyaan apa
3: terus terang lu Mas Chandra kulo niki tunanitra bujuk kulo gitu tunanitra
1: enggih.
3: Tapi kula lek nyelino dhuwit masih 20 juta. 20 juta mboten nate, nedhi imbalan speser pun mboten nate,
1: masyaallah. Alhamdulillah.
3: Tujuan kula mengeten niat nulung. Gusti Allah besok sing bales mboten mekan.
1: Nggih.
3: Tapi nggih alhamdulillah mboten kata sing mboten balik niku Mas Chandra, mereka lek yang utang niku terus lho Mas Chandra.
1: Nggih.
3: Besok di cukup sholat ini ku digentek nona sing nyang utang ni ku wau terus.
1: Matan, geng.
3: Nyapun ten punyai ku lawali di sini punyai. Sangkai senengin nyambung punyai.
1: Matan nuan kita nggak seneng sama sekarangan kalian sampan gian. Terus pertanyaannya terus pundi berarti.
3: Pertanyaannya ku lawan nyuwun tak gamblang-gamblangnya diterangno lek riba niku. Boten asal tenanan juga hukum syariat dilarang keras ngoten mawon muga-muga sing ngrungokaken mek Gusti Allah dibuka atine ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih punya ini kok nggih Bu Isdati saking Wadung Asri nggih berarti itu mengingatkan monggo ngoten niku ojo sampai riba-riba kayak ngono iku apa tadi ketika mendengarkan statement Chandra tadi ono yo sing apa gadekno apa buku nikah iku lho. Lah sampean gering ngerti ya ono iku. Ternyata nggih iku yo terjadi dan dudu wonge sing disita gak kanggo wonge sepedae akhire sing disita ngoten. Lah bunyine monggo ditanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ning Wigati?
2: Nggih, leres Cak Chandra. Niku mergi ilegal mau nggih dadose buku nikah.
1: Nggih.
2: Di jaminan.
1: Nggih.
2: Di sita ngoten niku, lek mboten saged bayar terus bedae dipendhet ngoten nggih. Nggih, mugi-mugi kita terhindar ngoten dari apa tata cara sing mboten legal ngoten. Alhamdulillah Bunda Wisdati panjenengan berniat menolong orang, tidak mengharapkan apa balasan, biar Allah yang balas. Ya niku nggih. Ya leres wau, kados wau hadis wau nggih, innallaha fi'aunil 'abdi ma kana fi'aunil fi'auni akhihi ngoten nggih. Bahwa Allah itu nanti akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Bahkan di hadis lain, kalau kita di dunia ini kok memudahkan urusan orang, nanti di hari kiamat urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Ngoten nggih. Dados jangan pernah bosan untuk berbuat baik, ngoten nggih. Dan tidak harus dibalas di dunia, ngoten nggih. Kemudian yang terakhir penegasan tentang supaya kita menghindari praktek riba. Nggih. Ya niku wau dalil-dalil Al-Qur'an niku nggih. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kadang-kadang mirip-mirip antara riba dengan jual beli sebenarnya padahal berbeda. Napa? Hakikatnya itu berbeda. Kalau jual beli itu ada keriduan antara penjual dengan pembeli. Misalnya jualan jeruk 1 kilo 20 ribu, kemudian pembelinya nawar 18 ribu. Ternyata sama penjualnya masih belum boleh. Akhirnya kesepakatan 19 ribu. Nah ini kan ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Ada sama-sama kerelaan. Nah ini keberkahannya ada di situ. Beda dengan praktek riba. Praktek riba itu hanya di apa, ditentukan oleh salah satu pihak. Ya itu kados bang Didil niku wau nggih. Pokoknya tak pinjami 400 nanti kembalinya 450 walaupun hanya 50. Tapi ternyata kalau misalnya sampai batas waktu kok mana? Tidak bisa mengembalikan nanti nggih mana bisa jadi 500, 600 dan seterusnya. Nah niki kesepakatan ini kan hanya dilakukan oleh pihak yang meminjamkan ngoten nggih. Ya, praktek riba niku seperti ini. Dan kemudian di ayat lain di surat Al-Baqarah niku nggih disampaikan orang yang melakukan riba itu nanti di hari kiamat itu jalannya seperti orang yang linglung, mboten saged cecek, mboten nggih. Tetesipun nggih kita sebisa mungkin menghindari praktek riba. Meminjamkan uang 500 ya kembalinya 500. Kalau misalnya menggunakan emas, kalau misalnya kita nggak mau rugi, meminjamkan emas 1 gram, nanti kembalinya 1 gram, itu mboten riba. Meskipun harganya beda ya, ketika meminjamkan harga emas 1 gram 3 juta, nanti ketika orang mengembalikan jadi 5 juta, nah itu tidak termasuk riba. Karena hitungannya menggunakan emas, misalnya ngoten, misalnya mboten purun rugi, kadang kan wonten tiang badhe ngampil yutro, nah tapi ternyata yang ingkang ajeng diambilin itu mboten gadah, gadahanipun emas. Nah ini adanya emas 5 gram, saya pinjamkan. Nah, tapi nanti kembalikan juga 5 gram, ngoten niku mboten apa-apa. Misalnya mboten pengen rugi daripada dijualkan saat itu 5 gram dapat 15 juta, tapi ketika mengembalikan nanti bisa lebih dari itu, lah, nanti bisa menjadi riba kalau bentuknya uang. Ngoten nggih, Cak Chandra. Maka nggih, sebisa mungkin kita hindari praktek riba. Kalau apa? Ya bukan sebisa mungkin, ya semampu kita. Ya kados pesene Gusti Allah teng Al-Qur'an iku nggih. Ittaqullaha mastaqtum. Kita berusaha taat kepada Allah itu semampu kita. Semampu kita perintahnya ngoten nggih. Dadi sing sebisa kita hindari riba. Ngoten Cak Chandra.
1: Nggih,
2: baik. Ngoten nggih, Bunda Wisdati dateng Watu Ngasri.
1: Nggih. Matunun. Nggih, bunyi lanjut niki sebentar. Ini dari Ning Arista. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana halnya dengan koperasi yang labanya kita bagi bersama? ketika suhu akan dibagi baik yang pinjam atau tidak. Oh, SHU mungkin nih. Ketika SHU akan dibagi baik yang pinjam atau tidak gitu. Jadi bagaimana halnya dengan koperasi yang labanya dibagi bersama ketika SHU akan dibagi baik yang pinjam ataupun tidak, monggo.
2: Nggih, matur nuwun, Ning Arista. Sebenarnya di dalam koperasi itu sudah ada prinsip yang sesuai dengan syariat Islam nggih, yaiku
1: berkeadilan
2: tadi. Nopo keadilan.
1: Nggih.
2: Dadose pembagian SHU itu nggih sesuai dengan napa? Dengan kegiatan yang dilakukan di dalam koperasi ya. Nggih, koperasi niku insyaallah tidak napa?
1: Tidak riba. Apa?
2: Tidak berseberangan dengan prinsip keadilan itu tadi. Dan untuk sekarang ada koperasi syariah niku nggih yang akad-akadnya lebih jelas. Lebih jelas. Misalnya ngeten, kalau koperasi konvensional kan hanya anggota pinjam sekian nanti kembalinya lebih dari itu. Nah, itu masih mungkin ada unsur unsur riba walaupun nanti untuk kemaslahatan bersama unsur ribanya lebih kecil daripada bank detail. Kalau bank detail kan jelas untuk keuntungan apa? Satu pihak. Nah, kalau koperasi itu sebenarnya keuntungannya untuk anggota, dari anggota oleh anggota, anggota dan untuk
1: anggota. Jadi yang anggotanya kan anggotane lak gak apa ku jenenge gak utang, dia tetap dapat. Kenapa? Karena anggota. Ngoten nggih, karena dia membantu ibarat kata iku sebagai pemodal. Ngoten. Jadi sebagai akhirnya dan koperasi itu juga mereka punya yang saya tahu itu mereka juga punya usaha untuk yang usaha di luar ngutangi iku sehingga akhirnya nanti akan mensejahterakan anggotanya sehingga akhirnya SHU niloe akeh ngoten. Jadi sing melok koperasi iku gak dirugikan ngoten nggih.
2: Nggih.
1: Monggo caning kalau ada pertanyaan lagi masih ada sisa waktu ning 0896021111968. Nggih. Sebentar, ini ada yang gabungan lagi. Sebentar ya, oke. Ini ada dari Cak Agus bunyinya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Agus.
1: Bagaimana Bu Nyai mengoptimalkan pilar ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar tidak sekedar menjadi bantuan sosial sesaat tapi jadi motor penggerak kemandirian ekonomi umat yang berkelanjutan. Gimana punya pilar ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf itu agar tidak sekedar menjadi bantuan sosial tapi menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi umat yang berkelanjutan.
2: Alhamdulillah Cak Agus. Kalau di saat sekarang sebenarnya untuk kados napa? Sodako, kemudian di lembaga Basnas, ini sebenarnya bukan hanya untuk bantuan sosial, tapi juga untuk yang lain-lain seperti beasiswa. Ini pun kata
1: ya memang untuk lembaga-lembaga yang memang sudah hadir ke Pro4 niku bunyai memang mereka itu apa ya sedekah yang terkumpul itu disalurkan menjadi modal untuk para penerima manfaat ini lebih bergerak atau menjadi modal usaha, akhirnya tidak berhenti di situ saja nggih Bu Nyai.
2: Nggih, bisa untuk modal usaha. Nggih, atau mungkin beasiswa untuk pelajar, mahasiswa, niku nggih termasuk napa? Pemberdayaan ngoten nggih, kan nanti jadi bekal. Nggih, atau mungkin pelatihan ngoten nggih. Kan dadosipun napa? Memberikan manfaat ingkang lebih luas, tidak sekedar santunan ngoten nggih. Biasanya kan santunan-santunan. Ngoten nggih, tapi juga untuk pemberian modal usaha misalnya terhadap UMKM. Atau yang lainnya niku nggih. Nggih. Terus sih bagaimana mengoptimalkan ekonomi Islam? Ya niku wau. Kalau di lingkup nasional itu Basnas wonten nggih. Kalau di lingkup lokal di tempat kita masing-masing nggih saged diberdayakan. Nggih dari zakat yang dikumpulkan itu bagaimana nanti dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Sebagian ada yang untuk apa, kados santunan, terus sebagian ada yang untuk modal orang apa, supaya punya usaha misalnya, keterampilannya punya keterampilan apa, kemudian didanai dari niku nggih saged wonten nggih, dari sedekah ingkang terkumpul wonten nggih Cak Sandra.
1: Baik, oke. Baik, Bunyai, di sisa waktu kita niki monggo disampaikan, menarik kesimpulan dan juga mungkin pesan kagem Cak Neng sing lagi mirengaken dinten niki monggo Bunyai.
2: Nggih, Cak Sandra. Prinsip kita dalam kegiatan ekonomi sehari-hari ya niku harus bersikap adil, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Kalau kita jadi

0: ada di bumi ini semuanya adalah milik Allah, termasuk harta yang kita miliki. Maka pastikan harta yang ada pada kita itu mengandung keberkahan. Kalau ada hak orang lain, keluarkan dan kita gunakan hak kita, hak yang kita miliki. Kemudian dalam kegiatan ekonomi, yaitu tadi prinsip tauhid, kemudian keadilan, tolong menolong dan menghindari riba, itu harus senantiasa kita pegang. Jangan pernah lepas. Kita berusaha melaksanakan yang baik itu dengan semampu kita. Dan perlu diingat, ketika kita memudahkan urusan orang lain, urusan saudara kita, maka Allah juga akan memudahkan urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga kalau kita mau menolong, maka pastikan kita menolong dalam hal yang baik. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan sampai kita melakukan tolong-menolong di dalam hal yang buruk. Dan ya, kemudian yang perlu kita ingat-ingat juga bahwa nasib diri kita di dunia ini sebagaimana yang kita usahakan. Allah tidak akan mengubah nasib kita kecuali kita mengubahnya sendiri. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian di ayat lain juga disampaikan wa alaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang sudah dia usahakan. Itu Al-Qur'an nggih. Kalau kita mau mendapatkan hasil, kita juga harus mau berusaha. Baik. Chandra, mungkin
1: nggih. Matur nuwun Bu Nyai sampun menyampaikan secara tuntas terkait topik kita dinten iki, membangun ekonomi berkeadilan. Mugi-mugi napa sih sampun disampaikan bisa menambah ilmu untuk kita, bisa membuat kita lebih berhati-hati dalam melakukan perilaku ekonomi, nggih. Bagaimana kita menganut prinsip-prinsip Islam dalam diri kita supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun Bu Nyai. Mugi kita sakit kepanggihan malih wonten sanes wedal. Matur nuwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, jane niku wonge sarengan kalian Bu Nyai Qudratul Bahiroh, Magister Pendidikan Islam selaku Mubalighot Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur. Caning cara akhiri cahaya pagi dan cara tasih sesarangan kalian Cak Ning sampai mangke jam 10 awan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 6 isuk.

Rencananya PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Madura, Fahmi Farezi nyatano, hal iki sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dibangun ning kabeh kabupaten sing ana ning Madura, mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, lan Sumenep.

Kabaliane Janeng, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya Bahtiar Rifai, dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngekei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa maneh keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku lingkungan, sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Caning kumoyorek woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

Kaning sampean sih neng serangkaian Tanjung Perak pagi, channel bakal kayak info-info teratudit kayak penuh capek caning yo. Caning ono informasi Polrestabes Surabaya ngamano belasan peserta demonstrasi neng RP Gedung Negara Gerahadi caning yo. Dalan Gubernur Suryo Surabaya pas dino Jumat tanggal 16 Juni wingi. Setelah aksi iku berujung ricuh. Kapolrestabes Surabaya Caning Kombespol Lutfi Sulistiawan jelasno pendemo sing diamano diduga wis nglakono provokasi lan ngerusak beberapa fasilitas ning sekitar gedung iku Caning. Mereka nglakono perusakan terpaksa dilakono tindakan tegas terukur. Pendemo sing diamano iku isih diitung yo, tapi sementara iki ono belasan ngono Caning yo. Pantauan reporter Caning yo ning lokasi. Polisi memukul mundur pendemo dengan gawe barikade. Petugas terus ngamano sejumlah pendemo yang diduga dadi provokator dalam aksi iku. Tangan masa iku ditampak di borgol mbarek kabel tis. Mereka digiring keluar teko kerumunan sing digawa mbarek loro sampai telu polisi ning jero Gedung Negara Gerahadi gawe pemeriksaan lebih lanjut. Terus kronologi singkatnya caning yo, aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Sekarat mulai berjalan damai. Mulane berjalan damai, ratusan massa sing menamakan diri teko front anti kapitalisme berorasi secara bergiliran nglakono teatrikal lan baca puisi. Kericuhan terjadi sekitar jam 14:30 ketika juru bicara front anti kapitalisme Septia Rahma nyerukno keinginannya gawe ditemui pejabat. Teriakan revolusi pun mulai menggema dan terdengar jelas. Gak lama teko iku caning yo, sejumlah massa melempar benda-benda di sekitar mereka. Koyo botol banyu, bongkahan kayu, sampai koco ning arah aparat polisi sing ono ning mburine gerbang Gedung Negara Gerahadi. Di sisi lain, aparat kepolisian berupaya ngekei peringatan secara lisan melalui pengeras suara, tapi peringatan iku gak digubris barek pendemo. Ketegangan antara massa lan aparat pun semakin keroso caning yo. Polisi nembakno meriam banyu utawa water cannon gawe meredam kericuhan sing kedadean. Masa aksi kompak gawe pakaian serba hitam iku tampak berlarian mundur gawe berlindung. Aksi lempar-lemparan benda kedadean cukup suwe. Jadi akhirnya sekitar jam 7 bengi aparat kepolisian membuat barikade dengan bergerak sedikit demi sedikit gawe mukul mundur pendemo. Masa pun kocar-kacir nyelamatno diri ning Dalan Pemuda, Jalan Yosudarso lan Jalan Panglima Sudirman. Dengan berbagai upaya caning polisi berhasil membubarkan pendemo sekitar jam 8:00. Terus tuntutane caning ning Indonesia Sekarat iki ning ngarepe Gedung Negara Gerahadi yo. Siji, turunno harga kebutuhan pokok lan BBM, loro hentikno program MBG lan koperasi Desa Merah Putih, telu cabut UU Polri dan UU TNI, terus ciptakno lapangan kerja sing layak, limo bubarno komando teritorial lan hentikan keterlibatan TNI dalam ranah sipil. Terus hentikan reklamasi Surabaya Waterfront Land. Terus bangono bebasno seluruh tahanan politik lan pulihno nama baik tahanan politik. Terus prioritaskan anggaran pendidikan dan kesehatan. Ciptakno lan perbanyak transportasi umum sing layak, inklusif dan gratis. Bubarno parlemen dengan bangun kuasa rakyat. Barek akhiri kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi caning. Ya,

ngajak ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lo Cak Ning, ono trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weru, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasi peno lo Cak Ning.

Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya nduweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.

yakni Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak lan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono ninjau pagar timur Gedung Negara Gerahadi Surabaya dina Jumat tanggal 16 Juni. Aksi demonstrasi sing digelar mbare Aliansi Warga Surabaya mudun ning dalan mbare hashtag Indonesia Sekarat sempat ricuh. Sejumlah wong rusak pagar sisi timur Gedung Gerahadi sing berbahan baja ringan. Baja ringan iku dicopot lan diucalno ning jero halaman gedung mbare sejumlah orang saat aksi berlangsung. Jadi ini ancaman keamanan ya, karena tindakan-tindakan yang dilakukan teko sebagian ono beberapa sing oleh diomongno iki duduk hanya fokus gawe menyuarakan aspirasi. Wes tapi fokus ya apa carane kemudian iki rusak. Jadi ini ngono janeng. Jadi lek suara lan aspirasi kudu diterima ya Pak Sekda. Apapun sing menjadi aspirasi masyarakat harus selalu pasang telinga cari ini. Dia nyayangno aksi beberapa orang sing dadekno potongan pagar baja ringan sing harusnya digawe konstruksi justru dadi alat pelemparan. Jadi cari ini kita juga makanya kalau misalnya elemen mahasiswa dan jelas ya pakai jaket alma mater kita bisa berdialog. Mereka kadang-kadang malah mereka juga tegas, tidak perlu ditemui oleh perwakilan dari pemerintahan, kami ingin bersuara. Jadi, Emil ngeklaim, pemerintah wis nawakno diri gawe nerimo dialog teko masyarakat ben aspirasi ini isok tersampeno dengan baik. Tapi, gimo ditakoi aspirasimu apa? Nah, iki malah nawakno diri bagaimana menyambung. Justru terus sing upoyoi adalah bagaimana bisa melakukan serangan-serangan yang membahayakan keamanan dari insan abdi masyarakat juga cari nih. Mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur Caning Yolan Gubernur Jatim Kofifa Parawansa, Emil ngapresiasi pengamanan sidilakono mbare aparat kepolisian. Cari nih, jadi sekali lagi kita mengapresiasi seluruh jajaran keamanan atas tindakan pengamanan yang kita anggap efektif tapi tetap humanis. Ono Caring. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono Caring nyebutno saat iki beberapa bagian Gedung Gerahadi isih dalam tahap renovasi akibat perusakan serupa saat aksi demonstrasi ning Agustus 2000 selawe wingi Caring. Jadi, encen sedang suasana dalam renovasi termasuk sing pagar semua dan tetapi sudah dibentengi dengan besi untuk penahanan. Oh no, tadi kita lagi renovasi, tapi gulung mari renovasi ini, wes dirusak mana? Ya kan, padahal ini fasilitas awak dewi lo cak neng, yo cok dirusak ya. Soalnya apa? Sing rugi yo awak dewi.

Cak Ning Dewi Laksono, Wakil Ketua Komisi Siji DPR RI, tokoh fraksi Golkar nyambut positif kesepakatan perhentian serangan antara Amerika Serikat lan Iran. Menurutnya stabilitas kawasan timur lagi sangat penting gawe perekonomian global termasuk Indonesia, Cak Ning. Dave ngomongno bahwa dampak awal teko meredai ketegangan wis mulai ketok, terutama ning rego minyak dunia sing mengalami penurunan. Jadi tentu nyambut Dewi ki nyambut positif kesepakatan iki janing yo. Presiden Trump wis nyatakno ngentikno semua serangan. Mudah-mudahan situasi iki iso njogo stabilitas perdagangan lan gak ono maneh dinamika sing mengguncangkan dunia. Dewi nilai masih kondisi global menunjukkan perkembangan silo api, pemerintah tetap perlu mengimbangi situasi eku dengan berbagai kebijakan fiskal di dalam negeri agar stabilitas ekonomi nasional iso terjogo. Modif indikator ekonomi koyok nilai tukar rupiah, merek dolar Amerika Serikat lan pergerakan indeks harga saham gabungan isi merlukno perhatian. Tapi penurunan rego minyak dunia dadi sinyal positif sing diharapno isok berpengaruh balik kondisi ekonomi Indonesia dalam waktu dekat jane.

Saning Dinas Pendidikan Surabaya ngejak para siswane ngisi playan sekolah, salah sijine memperkaya pengalaman lan pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya Febrina Kusumawati nyatano, pentingnya pembentukan karakter anak mergo anak lan wong tuane iso berinteraksi melalui kegiatan yang positif lan duwe nilai manfaat.